27. Jumlah berkenaan merangkumi 40 geran penyelidikan jangka pendek STG, 5 geran khas flagship FCOEE dan 4 geran sepadan. Sekaligus mencerminkan komitmen FCOEE yang bernaung di bawah MAIPS untuk menjadikan penyelidikan sebagai pemacu pembangunan pendidikan, pemerkasaan asnaf dan pembangunan modal insan. Tuanku Syed Faizuddin Putra bertitah demikian selepas berkenan menyerahkan sumbangan Ibnu Sabil MAIPS kepada Konsulat Jeneral Malaysia di Medan sebelum berangkat pulang ke Malaysia baru-baru ini. Lawatan kerja tersebut memperkukuh hubungan diplomatik, jaringan pendidikan tinggi serta kerjasama kebajikan rentas sempadan antara Malaysia dan Indonesia. Seratus peserta terdiri daripada mahasiswa, pelajar sekolah dan komuniti setempat terlibat menyertai program Jelajah Kasih bersama pelajar dan komuniti sekitar Kampung Bohor Temak, anjuran Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung, GPMS Negeri Perlis. Pengarah program, Abdullah Ashraf Rizal berkata, pelaksanaan program itu antara usaha berterusan GPMS menyampaikan maklumat mengenai bantuan dan program pendidikan yang disediakan kerajaan. Selain itu, pihaknya juga berpeluang berkongsi serta berinteraksi bersama peserta yang hadir berkaitan masalah pelajar yang sering berlaku di sekolah termasuk isu buli, masalah kehadiran pelajar serta adab dalam menuntut ilmu. Tambahnya, pendekatan turun padang bersama komuniti memberi ruang kepada pihak GPMS untuk mengenal pasti pelajar yang kurang berkemampuan dan memahami keperluan mereka untuk meneruskan pendidikan ke tahap tertinggi. Dan berita ini disunting oleh Sofi Samsudin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.

Hari cuti hari ni ramai yang keluar hari ni ke mana-mana sahaja hari ni, sama ada untuk urusan untuk mendapatkan bekalan basah hari ni untuk nak masak kat rumah dan sebagainya, ataupun hari ni nak makan luar. Masing-masing punya selera hari ni. Semoga hari minggu anda ataupun hari cuti anda hari ni akan terus menjadi yang terbaik lah, kan, yang akan dikenang hari minggu yang sangat-sangat romantik juga gitu. Dalam cuaca yang mendung hari ni, yang sangat-sangat romantik hari ni, semoga semuanya bahagia.

Morning dengan suara kita. Dapur bawa kita 8.48 minit pagi. Saudara, hari ni hari cuti. Kita ingatkanlah, kalau adalah panggilan-panggilan dari nombor yang tak dikenali kadang-kadang tu, di telefon kita tu kan, kita ada masuk through caller dan sebagainya. Kalau ada red flag ataupun warning daripada telefon kita tu, janganlah angkat nombor yang kita tak kenali tu. Macam-macam cerita, macam-macam akan berlaku. Panggilan-panggilan yang akan membuatkan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi nanti. Scammer sekian lama menanti kita, menanti masa untuk dia nak, sentiasa dia nak kenalkan kita dengan macam-macam cara, macam-macam hal. Baru-baru ni kejadian di Thailand ni, seperti yang saya katakan, saya nak kongsi tentang cerita seorang makcik di Thailand yang sanggup, dia ni dari berada di pendalaman tau. Dia dari dusun, kalau dalam bahasa Thailand ni dia pergi dusun, pendalaman lah. Dia sanggup naik bas jauh berkilometer menuju ke Chiang Mai Airport semata-mata untuk berjumpa, bertemu dengan kekasih dia. Kemudian makcik ni warga emas, dia bermundar-mandir dalam usia 60-an lah. Dia bermundar-mandir di Chiang Mai Airport. Kemudian ditanya oleh petugas Chiang Mai Airport tu, apa yang makcik tunggu, siapa sebenarnya makcik tunggu ni? Dia kata dia datang sini, dia nak jumpa kekasih dia. Wow. Kemudian petugas tanya, siapa kekasih makcik? Dia kata kekasih dia pilot, pilot kat lapangan terbang tu. Wow. Usia dah 60 lebih, dekat 70 dah. Warga emas, dia cari-cari tak jumpa-jumpa. Dia kata sebab kekasih tu bekerja kat situ. So petugas kat situ, penguatkuasa kat situ, minta lah gambar. Ada gambar tak pilot tu? Dia pun keluar, ada. Ada gambar. Sekali dia keluarkan gambar tu, maka petugas-petugas yang muda-muda, yang cerdik-cerdik ni dah tahulah, yang gambar yang diberitakan gambar scammer. Tak ada pun pilot yang berwajah macam tu. Dan bila dia tengok gambar boyfriend dia tu dengan makcik tu, bila tengok wajah makcik tu, dia tengok gambar boyfriend, alamak, jauh api dari panggang. Alamak. Makcik dah kena scam ni. Dia tak percaya boleh-boleh. Sampai petugas tu kena call anak dia, bagi tahu anak dia, ni mak hang ni, ada mak kamu berada di airport Chiang Mai Airport ni. Dia kata dia datang nak jumpa kekasih dia. Sebenarnya mak hang ni dah kena scam pun semua kan. Ya Allah, terkejut anak dia. Dia kata, tolonglah hantar, boleh tak? Kami nak pergi jauh, kata anak dia. Boleh tak hantar dia balik dengan bas? Minta tolong dia, tolong hantar dia ke stesen bas, hantar dia balik. Sebab kami nak pergi ni, tiada keupayaan, terlalu jauh. Ayah kami, kami semua ada kat rumah. Ayah pun ada kat rumah, kata dia. Nampak sangat makcik tu warga emas yang berskandal. 60 lebih kat 70 ada skandal lagi makcik. Adoi. Warning then. Ini buktikan sekarang ni, bukan sahaja telefon anak-anak yang perlu kita periksa, telefon mak-mak kita juga. Warga emas juga yang perlu kita periksa. Takut bukan kita nak tuduh mak kita yang bukan. Bukan tak, kita takut scammer yang sentiasa mengambil peluang mencari wanita-wanita yang berusia, yang lonely, yang bagi dia tahu ada duit pencen, ada itu, ada ini, simpanan dan sebagainya. Mereka sangguplah mengayat apa saja. So hati-hati selalu tahu. Kes ni dah pun berlaku, bukan saja di Thailand, bahkan di Malaysia. Bercinta dengan doktor dekat Australia. Hei, dahsyat. Ada perniagaan, engineer, hai, macam-macam. So hati-hati selalu, kalau ada nombor tak dikenali hari ni, jangan angkat lah. Kan nombor tu pelik-pelik, kita boleh tahu nombor tu nombor scammer. Langganan naik, panggilan pertama naik dari Filipina, panggilan kedua naik dari Bangkok, panggilan ketiga Indonesia lah pula. Aduh, Singapura,

Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

10 lagu vibe terbaik. Carta Hits, Vanessa Fang.

sa pulong lagu vibe terbaik. Carta hits, Vanessa Fang.

Malam saja tadi berlalu, saudara. Carta Hits Perlis FM. Dan cukup sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini. Saya bertugas dari pukul 6 pagi tadi. Dan selepas ini anda akan bersama dengan Nur Atikah Nordin yang akan terus menemani anda. Saya Zali Ahmad mengundur diri. Assalamualaikum. Dah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Maldives Mohamed Muizu mengucapkan terima kasih kepada Malaysia atas keputusan mempertimbangkan penyediaan kemudahan swap mata wang bernilai $100 juta dan menzahirkan keyakinan bahawa hubungan Duhala akan bertambah kukuh susulan lawatan negara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Dalam hantaran di X, Muizu turut menyambut baik persetujuan secara prinsip Malaysia untuk memulakan rundingan mengenai perjanjian perdagangan keutamaan sambil menyifatkan kedua-dua inisiatif itu sebagai langkah penting ke arah memperkukuh kerjasama ekonomi dan mewujudkan peluang baru untuk perniagaan serta rakyat kedua-dua negara. Pasukan mencari dan menyelamat menemukan tiga lagi mayat, dua lelaki dan seorang wanita dalam sebuah kapal tenggelam di Laut Jawa menjadikan angka kematian 9 orang. Jurucakap Tentera Laut Indonesia, Laksamana Pertama Tunggul berkata, 210 barangan turut ditemukan dari dalam dan sekitar bangkai kapal tersebut. Virgo Transport 8 membawa 243 orang sebelum dilaporkan terbalik akibat cuaca buruk Ahad lepas. 108 orang berjaya diselamatkan, 9 disahkan maut, manakala 126 lagi masih hilang. Pertempuran di Yaman memburukkan lagi situasi kemanusiaan yang sudah kritikal di negara Laut Merah itu. Menurut amaran Pegawai Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di Geneva, puluhan ribu lagi penduduk kini memerlukan bantuan untuk terus hidup. Seramai 22 juta orang, hampir separuh daripada keseluruhan penduduk, bergantung kepada bantuan kemanusiaan. Dalam pada itu, agensi PBB memaklumkan mereka memerlukan lebih banyak dana dengan kadar segera untuk membantu penduduk. Pihak berkuasa Pertahanan Awam Arab Saudi mengeluarkan amaran kecemasan di 7 kawasan memberi peringatan kepada penduduk mengenai ancaman yang tidak dinyatakan serta menggesa mereka mematuhi arahan yang disampaikan menerusi platform Amaran Awal Kebangsaan. Amaran itu dikeluarkan di Jeddah, Taif, Yanbu, Al-Ula, Khamis Mushaid, Jazan dan Abha. Pihak berkuasa tidak memperincikan bentuk ancaman yang mencetuskan amaran berkenaan selain tidak melaporkan sebarang kematian atau kerosakan. Dalam hal itu, PBB mengecam sekeras-kerasnya serangan bom bunuh diri di sebuah kompleks polis di Kohat Barat Laut, Pakistan. Setiausaha agungnya, Antonio Guterres berkata, serangan terbabit menyasarkan orang awam yang sedang beribadat, menunaikan solat Jumaat di sebuah masjid selain mengulangi pendirian bahawa keganasan terhadap orang awam tidak boleh diterima. Dalam serangan bom bunuh diri itu, sekurang-kurangnya 16 orang terbunuh, manakala 57 lagi cedera. Perkhidmatan menjawab pertanyaan disediakan bagi jemaah umrah dan pengunjung Masjidil Haram dengan memberikan bimbingan mengenai hukum berkaitan ibadah dalam 11 bahasa yang menerusi talian telefon bebas tol khusus. Menurut Presidensi Hal Ehwal Agama, ia sebagai sebahagian daripada kerangka himan nasihat institusi itu. Perkhidmatan berkenaan membantu jemaah antarabangsa mendapatkan penjelasan mengenai amalan ibadah dan hukum hakam dalam bahasa ibunda masing-masing. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memaklumkan Washington mencapai perjanjian dengan Denmark dan Greenland yang memberi Amerika kawalan kekal terhadap keselamatan di Greenland tanpa melibatkan sebarang kos. Trump menerusi hantaran di Truth Social berkata, perjanjian itu menangani semua kebimbangan Amerika berkaitan Greenland. Beliau menyifatkan perjanjian itu sebagai perjanjian tanpa had tempoh sambil berkata, Washington berbangga dengan persetujuan yang dicapai. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Chelsea mengalami kekalahan ketiga dalam 5 perlawanan musim ini selepas tewas 0-3 kepada Brentford awal pagi tadi. Gol Jadon Anthony, Igor Thiago dan Fabio Carvalho memastikan Brentford kekal tanpa kalah serta melonjak ke tangga ketiga liga mengatasi jiran mereka dari London Barat itu. Akhir sekali, Harry Kane meledak 2 gol ketika Bayern Munich membelasah Union Berlin 7-0 dalam aksi Bundesliga awal pagi tadi, sekaligus menjadi pemain terpantas mencapai 100 gol dalam liga itu. Kane menjadikan gol ke-100 dan ke-101 dalam hanya 98 penampilan liga, memecahkan rekod terdahulu Dieter Müller yang mencatat pada 1977 dengan 33 perlawanan lebih banyak.
Sekian berita yang disunting oleh Mardia Memazin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear, aku tak kalih dah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Terima kasih untuk anda terus dengarkan Polis FM walau di mana jua anda berada. Pagi Sabtu pagi ini dengan penuh kesejukan, kesyahduan. Aduhai, best betul cuaca pagi ni kan. Rasa macam nak tarik selimut balik tu. Jadi apa pun, saya dah tak tarik selimut, dah lipat dalam pos selimut tu dan saya dah pun masuk ke konti untuk teman anda. Kembali bersama dengan saya Atika Nur untuk segmen Hangat Lit di pagi yang sejuk dik-dik ni. This is Sabtu 19 September 2026 bersamaan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, dan selesai dah pun dihingat pagi-pagi ni. Sazali Ahmad, teman anda, katanya sejuk sangat-sangat lah pagi ni. Tika ketak, kesian tu baru pergi ambil matahari gaya tu kan. Terima kasih Sazali Ahmad, teman anda, dalam hingga pagi 6 hingga ke pukul 10 pagi. Saya pula sambung hingga ke pukul 2 petang dengan pelbagai pengisian yang kita bawakan khas untuk anda. Jadi diharapkan semula dalam keadaan terbaik ketika ini. Mungkin sedang bertugas, selamat menjalankan tugasan. Semoga segala urusan hari ini berjalan dengan lancar hendaknya. Okey, dan pelbagai perkongsian yang bakal kita kongsikan untuk anda untuk pagi ini, jadi pastikan terus menjadikan Polis FM sebagai pilihan anda. 102.9 MHz juga di rtmclick.rtm.gov.my. Dengarkan 7 Aku Ingin Polis FM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Polis FM suara sih dengan ke 10.25 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang masih menjadikan Polis FM sebagai pilihan anda walau di mana jua anda berada. Dan sekejap sedikit dah pun 10.30 minit pagi, sekejap saja lagi dan kita dah pun nak masuk di ruangan Sinar Duha untuk anda. Okey, dan sejak hari kita siarkan untuk anda, peringatan juga kita bersama untuk sentiasa mendoakan keberkatan rezeki dalam apa jua tugasan kita, tak kisah apa yang kita lakukan kan, dalam mencari rezeki yang halal. Mudah-mudahan diberkati Allah SWT selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk anda yang nak kirimkan ucapan ataupun kata motivasi pagi anda, apa kata anda WhatsApp di 0174541688. InsyaAllah saya akan bacakan lagi selepas ini. Dan kita juga ada lagu FYP untuk anda di jam 10.45 minit pagi. Jom dengarkan, ini dia daripada Blackpink.

0: Hai Gen Z, saya Ayu. Dalam dunia digital hari ini, kita tidak perlu menjadi orang pertama yang mengikuti setiap trend. Yang lebih penting ialah menjadi pengguna yang tahu menilai, memilih dan menggunakan teknologi secara bijak. Bukan semua yang tular membawa manfaat, tetapi setiap pilihan membawa kesan. Pedas FM, Vibe Gen Z ada vibe. Vibe Gen Z.
1: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
2: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam, warahmatullah.
2: Ustaz, ni nak tanya hari ni tentang bersin ni, Ustaz. Jadi macam mana cara, adakah adat untuk kita melepaskan bersin kita ni, Ustaz?
3: Okey, kalau kita tengok pada zaman Nabi pun, Nabi pernah bersin. Dan sahabat cerita macam mana adab yang mana dilakukan oleh Nabi SAW ketika bersin. Dalam riwayat Tirmizi disebutkan Nabi ni akan ghatta wajhahu biyadihi. Nabi akan tutup muka baginda ketika bersin. Macam kita duduk tutup muka lah, kita bersin tutup muka. Nabi akan tutup menggunakan dengan tangan, biyadihi. Yang kedua, bisaubihi, dengan pakaian. Persoalan yang ditanyakan, boleh ke macam lah ni kita guna sapu tangan? Boleh tak? Imam Ibnu Hajar dan juga Imam Ramli dipersebutkan disunatkan juga untuk tutup betul dengan syait. Syait itu sesuatu. Maka kalau kita guna sapu tangan pun boleh lah, tak ada masalah. Sebenarnya banyak dah benda-benda kita buat dalam kehidupan kita ni bertepatan dengan agama, bertepatan dengan apa yang mana diajarkan penunjuk Nabi SAW. Pasal bersin pun dah dapat pahala lah kalau kita tutup dengan cara yang betul dan lain-lain. Yang terakhir, Nabi suara Nabi macam mana waktu bersin? Abu Hurairah menyebutkan Nabi akan merendahkan suara baginda waktu bersin. Taklah bersin tu satu bangunan ATM ni dengar. Taklah macam tu. Maksudnya bersin Nabi akan merendahkan suara. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW.
2: Terima kasih, Ustaz. Semoga kita sama-sama dapat pahala. Adab bersin pun dapat pahala. Ya, Ustaz. Ya, mudahnya Islam.
0: Anda kini di zone lagu-lagu nasyid. Perlis FM.

kelajuan ekstrim, kuasa tanpa batasan, adrenalin di tahap maksimum. Pertarungan Super GT 2026 kini semakin memuncak di Sportsland Sugo. Siapakah yang akan menang litar ikonik ini? Saksikan pusingan ke-6 Super GT Series 2026 Ahad 20 September 12.19 tengah hari hanya di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

Polis FM Serasi dengan ku. Terima kasih untuk anda yang masih lagi menjadikan Polis FM walau di mana jua anda berada. Dan kita dah pun 10.47 minit pagi. Kalau tadi dah selesai di Sinar Doha, kita dah masuk di ruangan yang berikutnya. Untuk jam yang pertama, kita ada lagu lagu hit di TikTok yang tengah on trend, lagu FYP di TikTok. Kita rekrutan ini tak sama tanpa mu dan juga kamu, Aina Abdul. Selepas ini juga training session. Terus dengar Polis FM, lagu FYP.

0: Ya.
1: Menarik di Very OK.
2: From the FIFA World Cup.
1: FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7:30 minit malam.
2: All building towards the greatest tournament in history.
1: Semestinya hanya di TV OK.
3: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaming langsung di RTM Click.

lagu? Ya, kongsikan aktiviti harian Anda. Kasih emosi bangun bully. Jom WhatsApp 07 0174541688.

0: Sesuatu janji Taufik Batisah saja dah pun membawa kita ke pukul 11.14 minit pagi. Selamat pagi. Terima kasih masih mendengarkan Perlis FM walau di mana jua anda berada. Apa khabar yang dengar-dengar Perlis FM? Semoga semua dalam keadaan terbaik saja ketika ini. Dan pastinya untuk jam yang kedua, kita dah masuk di ruangan hebahan ataupun apa yang tengah hangat.
1: Hangatlah. Apa yang tengah hangat?
2: Mestilah hangat.
1: Meledak.
2: Isu yang tengah hangat.
0: Ya betul. Apa yang tengah hangat saya nak kongsikan untuk anda, ini berkenaan program Madani kita yang akan diadakan pada 26 September hari Sabtu di Dewan Warisan Kanga Perlis, bermula jam 7.30 minit pagi hinggalah ke pukul 6 petang. Ada pelbagai aktiviti yang menarik yang disediakan untuk anda. Ada fun run, pameran dan perkhidmatan daripada pelbagai jabatan dan agensi kerajaan serta persembahan artis pentarama. Dan juga diadakan jualan rahmah madani, jualan agro madani, pertukaran topi kelaida, pertukaran minyak enjin motosikal, potong rambut percuma, ada DJ Corner, jom exchange Al-Quran, pendaftaran askar wataniah dan jangan lepaskan peluang untuk memenangi cabutan bertuah sebuah motosikal elektrik serta pelbagai lagi hadiah dan aktiviti menarik. Jadi jom semua warga Perlis hadir bagi memeriahkan lagi program tersebut. Wow, meriahnya. Dan jangan lepaskan peluang tau untuk anda sama-sama memeriahkan program Madani kita. Ha, okay, jam ini juga kita ada apa yang tengah hangat menanti anda. Jadi apa yang tengah hangat ya? Aha, jadi kena dengarkan Perlis FM, kita akan kongsikan selepas ini. Dan untuk anda nak kirimkan ucapan, WhatsApp je 017-454-1688. Dengarkan ini, jangan pernah berdusta. Perlis FM, serasa dengan ku.

0: Jembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Eksplorasi Perlis.
2: Galeri Diraja Arau telah disempurnakan perasmiannya oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail Raja Perlis pada 4 Mei 2005, yang pada ketika itu

Galeri di Raja Arau tidak dibuka kepada orang ramai pada kebiasaannya. Walau bagaimanapun, pelawat boleh mengunjungi galeri ini atas limpah perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Galeri di Raja Arau sentiasa menerima kunjungan pelawat dari dalam dan luar negara, termasuklah tetamu-tetamu kenamaan, tokoh-tokoh antarabangsa, tetamu luar negara

setiap tahun, galeri ini akan dibuka semasa program malam Kilauan Cahaya. Antara koleksi yang boleh dilihat di galeri di Raja Arau termasuklah replika bunga emas, pameran salasilah serta sejarah keturunan diraja Perlis, alat kebesaran diraja, koleksi

0: merokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business, sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business, hanya di Perlis FM, serasi denganku.
1: Adik-adik yang berbakat, suka menyanyi, betah berbicara, pandai buat persembahan, aktif bersukan, adik-adik yang luar biasa. Jom bersama Kak Tika dalam rancangan Cumi-Cumi setiap Ahad minggu pertama dan ketiga jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Hashtag serulahkan bakatku.
2: Cumi-cumi, cumi-cumi, serulahkan bakatku.
1: Cuma-cuma silakan bakat aku. Nantikan untuk anda siarannya di Ahad yang berikutnya. 11.15 pagi kita akan bawakan untuk anda bintang-bintang kecil dan juga si cilik yang berbakat dalam pelbagai bidang. Untuk adik-adik ataupun ibu bapa yang sedang dengarkan, selalu tertanya-tanya kan, macam mana nak masuk slot cumi-cumi ni. Jadi jangan lupa untuk tag video adik-adik yang berbakat itu menerusi di TikTok.

Perlis FM, ataupun follow terus saya di TikTok saya pun boleh, ataupun Instagram Atika Nordin, ataupun nak lagi mudah terus saja follow di Instagram cumi_perlis_fm. Kita akan kongsikan bakat-bakat adik-adik menerusi di situ untuk kita temu bual adik-adik dan bawa adik-adik ke ruang udara Perlis FM. Mestilah kita nak tengok bakat si cilik ni yang petah berkata-kata, nak kongsikan pencapaian mereka, boleh kongsikan nanti. Okey, jangan lupa tag Katika tau. Okey, jam ini juga kita ada lagu K-pop back to back, nantikan untuk anda hanya di Hangat Lit.

0: Sinar.
1: Hai, saya Wani.
2: Saya Amirah Osman.
3: Saya Ernie Zakri. Teruskan mendengar 102.9 Berlis FM.
0: Serasi.
1: Serasi denganku.
4: Annyeong, Sarahe. Dua lagu back to back Berlis FM Jesuk Suraba.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaties kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Menjaga jodoh orang lain, arah Johari baru sahaja berlalu untuk anda 11.47 minit pagi dan anda masih lagi bertemankan saya Ben Nordin. Di Hangat Lit, di mana lagi kalau bukan di Hangat Lit 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang untuk anda. Terima kasih masih lagi menjadikan Perlis FM sebagai radio pilihan anda walau di mana jua anda berada. Kalau tadi saya dah kongsikan apa yang tengah hangat mengenai program Madani kita yang akan diadakan pada hari Sabtu 26 September 2026, dan hari ini sedang berlangsungnya juga program Jelajah Farmasi at Community dan sambutan Hari Farmasi Sedunia Negeri Perlis bagi tahun 2026 yang bermula sejak jam 8 pagi tadi hinggalah 4 petang bertempat di Dewan Besar Felda Cuping Perlis. Dan program ini bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai penggunaan ubat-ubatan secara selamat, perkhidmatan kesihatan komuniti serta amalan gaya hidup sihat. Dan jangan lepaskan peluang ini untuk bersama-sama memeriahkan program ini sambil mengamalkan gaya hidup sihat. Bestnya kan. Jadi yang dah pun daftar awal kan, yang dah pun pi awal pagi tadi ni pasti sedang merasai bestnya untuk sertai program Jelajah Farmasi dan Komuniti sambutan Hari Farmasi Sedunia. Dan difahamkan ada fun run dan sebagainya kan. Kalau dengan cuaca pagi ni dekat Perlis, full lama rasa cahdu ni. Kalau nak lari time ni, ni memang segar badan kan. Okey, jadi apa pun untuk anda jaga kesihatan bersama kan. Dalam kita nak beramai-ramai dan sebagainya, pastikan anda sihat tubuh badan anda. Kalau rasa yang kurang sihat tu, pakailah mask ya, pakai topeng separuh muka tu, tutup, jaga anda punya pernafasan juga kerana sekarang ni ada beberapa virus influenza yang sedang merebak di mana-mana saja kan. Jadi pastikan anda ambil air masak secukupnya, ambil vitamin, amalkan pemakanan yang sihat untuk anda kekal sihat untuk menjalani hari-hari anda. Okey, dan anda pun menghampiri ke pukul 12:30 hari. Kita akan dengarkan ringkas 12:30 hari menerusi Sinar Sinar FM kembali di jam yang ketiga. Terus dengar
1: Perlis FM. Perlis FM.
2: Nana, besin tu tutuplah mulut dengan hidung tu. Guna tisu ni. Lepas tu buang elok-elok dalam tong sampah. Kita kenalah jaga kita. Sama-sama kita lawan COVID-19.
3: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
4: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersehadana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak ada dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup pai air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat berharga.

0: menarik di Very Okay. The new dawn for the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Preview Series setiap Rabu 7:30 minit malam. All building towards the greatest tournament in history. Semestinya hanya di TV Okay.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Lorat anak perle. Hashtag
1: ya dah.
0: Kawan ni lah. Lokoi. Lokoi bermaksud basah kuyup. Ia seringkali diungkapkan ketika situasi
2: awak yang baju hang lokoi habis ni di.
3: Tadi ni balik kerja tak kan weh, hujan lebat habis basah lokoi.
0: Lorat anak berleh. Hashtag #diodoh.

Tiada terpikat. Tak kita, Garis Melayu mestilah menawan. 12.20 minit tengah hari. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Terima kasih untuk anda yang tengah dengar Pagi FM. Walau di mana jua anda berada. Masih bertemu dengan saya, Atika Nordin, teman anda di sini. Dari jam 10 pagi hingga ke pukul 2 petang. Hari ini hari Jumaat. Hari ini hari Jumaat pula tak. Hari ini Sabtu. 19 September 2026 bersamaan 6 Rabiul Akhir. 1448 Hijriah. Ha, dan saya ada kiriman-kiriman pendengar yang kongsikan ucapan hari ini. Masya Allah. Kita nak bacakan ucapan untuk yang tersayang ni. Katanya sempena persaraan dan ulang tahun kelahiran ke-56 yang digelar namanya Mah. Ada juga Makcik Mah. Ada juga Cik Mah. Katanya hari ni kita buat kenduri kendara untuk adik-beradik. Sempena dengan sambutan ulang tahun.

Siti Rosmah di Sekolah Menengah Kebangsaan Polis ini terus diberikan kesihatan yang baik, keceriaan, kebahagiaan, kesejahteraan bersama dengan keluarga yang tercinta. Selamat hari lahir. Mudah-mudahan hari lahir kali ini adalah hari lahir yang terbaik untuk Ustazah Siti Rosmah. Itu dia. Ada tak yang kongsi hari lahir yang sama pada hari ini? Kalau ada yang kongsi hari lahir pada hari ini, ataupun orang cakap September babies lah kan, jom kongsikan dengan saya di WhatsApp Konti 017-454-1688. InsyaAllah kejap lagi saya nak bacakanlah kiriman anda. Dan macam biasa juga, temu janji kita di ruangan Tudung Saji. Boleh hantarkan di WhatsApp 017-454-1688. Dengarkan Zureda. Lama tak jumpa. Sampai jumpa.

yang menemati jiwa dah di tengah hari ini. Selamat menjamu selera juga untuk anda di hujung minggu ni. Apa dia hidangan tengah hari? Kita ada Kak Bik berdengar setia. Katanya Atika hari ni akak masak betul-betul yang ringkas punya. Ada sup daging. Ya Allah, Kak Bik, saya memang tak ingat sup daging. Kalau musim-musim sejuk macam ni, sup daging lah peneman. Ah, gitu kan. Katanya sup daging hari ni kita makan bubur tauge celok. Lepas itu ada sambal belacan dan sambal kicap. Sedapnya. Selamat menjamu selera. Kak Bib ni memang buka selera saya ni. Gaya-gaya nak kena pergi cari sup daging lah kan. Kalau musim-musim sejuk ni berkena sup, tak cari hot lain dah. Sup daging tu memang orang cakap bagi segar badan kan. Terima kasih Kak Bib. Dan untuk anda, selamat menjamu selera. Yang nak kirimkan lagi, insyaAllah saya bacakan lepas ini. Terus ikarkan untuk anda. Ini dia, Kucetobata, Ali Kucetobata.

Tudung Saji kembali lagi untuk anda. Terima kasih dengar-dengar Perlis FM, walau di mana jua anda berada. Mungkin yang sedang memandu saat ini, semoga selamat dalam pemanduan. Selamat sampai ke destinasi.

0: 89.9.
1: Hello bestie, saya Afika. Reminder tau korang, filter cantik, lighting cute, tapi real life tetap real life. Jangan compare muka sendiri dengan apa yang kita nampak dekat media sosial, sebab bukan semua benda yang dipost tu real. Makeup sepatutnya jadi cara untuk kita express diri dan boost confidence, bukan buat kita rasa tak cukup cantik atau asyik compare diri dengan orang lain, okay? So, love yourself, embrace your own beauty and remember, confidence is always in. Release FM, Vibe Gen Z, mestilah ada vibe.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Saya kat luar, saya kat dalam. Kembali di Kunti Polis FM serasi dengan ku 12.46 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Baru ada juga yang kongsikan dengan saya dengan tengah hari anda kan. Terima kasih yang kongsikan. Hari ni kita buat mangah, buat gulai ikan talapia dengan ubi ketela. Fulamak, rebuih pula pucuk ubi ketela, cicah dengan budu, boleh wakas story sikit. Canai Melaka, baru pedas ngam. Lama, bukan main lah, sedap betul. Terima kasih untuk perkongsian hidangan tengah hari-hari ini. Okay. Dan untuk segak hari ini, saya nak kongsikan untuk anda yang mana berkenaan belum beli dah penat. Kenapa ni? Belum beli dah penat. Ada tak pengalaman membeli belah ni yang tidak menyeronokkan? Selalu orang ingat kalau shopping je seronok kan. Tapi ada juga yang tak seronoknya. Sebab apa sebenarnya? Dalam psikologi ada kaitan dengan otak kita buat keputusan. Kalau psikologi ni, banyak pilihan boleh sebabkan choice overload. Kadang-kadang kita nak beli barang, lepas tu tengok banyak sangat pilihan ni, jadi kita tak jadi nak beli. Lebih banyak pilihan tak semestinya membuatkan kita jadi lebih puas. Kadang-kadang ni ia membuatkan keputusan menjadi lebih sukar. Kadang-kadang ada pula decision fatigue, yang jadi penat lah, stress lah. Nak beli telur, banyak pula jenis telur kan. Ada telur grade A, grade B, grade C. Jadi dia jadi confused kat situ. Tapi benda je sebenarnya simple je, tapi setengah orang dia jadi macam penat untuk berfikir kan. Sebab apa? Sebab kita sepanjang hari ni dah banyak sangat buat keputusan, betul tak? Bila kita banyak sangat buat keputusan, maka jadilah jadi fikiran kita jadi letih tu. Okay. Jadi untuk anda sebenarnya, kalau kita rasa macam nak membeli tu, kita rasa macam tak apalah, tunggulah kedai lain lagi murah, tunggu jualan murah, tunggu harga durian runtuh. Ini dipanggil sebagai anticipate regret dan post purchase regret. Kita terlalu takut nak buat pilihan yang salah, lalu kita cuba cari pilihan yang paling sempurna. Dalam psikologi pula, kecenderungan ini sering dikaitkan dengan maximizing, iaitu sekadar bukan sekadar mencari sesuatu yang baik, tapi yang nak pastikan kita dapat pilihan yang lagi baik. Kadang-kadang baju tu sama je, tapi kita rasa macam dekat sini lagi cantik, tapi kita nak design tu juga. Itulah masalahnya, pencarian tu boleh ambil masa, tenaga dan ketenangan tu lebih banyak daripada nilai wang yang berjaya dijimatkan. Sebab itulah sesekali kalau kita nak pilih sesuatu tu, pilihlah yang betul-betul kita rasa macam orang putih kata good enough, ataupun berbaloi, berpatutan, yang kita nak sangat-sangat benda tu. Okay? Dan pastikan harganya munasabah, kita pun mampu, dan barang tu memang kita perlu. Selesai. Kalau kita fikir banyak-banyak, dia jadi macam semalam. Kalau anda dengar pakat dengar hukum dalam Islam yang telah pun yang berbagi Ustaz Adnan kongsikan mengenai was-was kan. Dalam hidup ni sebenarnya dalam Islam tak ada perkara was-was. Kalau was-was dalam ibadah saja dah jadi satu masalah. Kalau kita teruskan dalam kehidupan harian kita, jadi macam ni lah, nak beli pun kedak. Was-was nak beli kedak, nak beli kedak. Sekejap kalau nak beli, ada tempat lain lagi murah. Jadi sebenarnya perasaan was-was dan juga mengenai fikir berlebihan ni, dia akan mengganggu kesihatan mental anda. Bukan sekadar tentang nak beli barang, sebab kadang-kadang keputusan kecil yang kita tak boleh nak buat keputusan dengan tepat pun akan membuatkan kepala kita rasa penuh kan. Jadi janganlah fikir terlalu banyak. Kalau anda rasa nak cepat, nak kena fikir banyak kali, baik anda jangan buang masa di tempat itu. Mungkin anda boleh memerhati secara atas talian saja, betul tak? Okeylah, itulah sedikit yang saya nak kongsikan untuk anda berkenaan Sega hari ini. Kita terus saja selepas ini untuk dengarkan utama satu tengah hari. Andrew Singh, National FM. Dengarkan Sade. Smooth.

MC-MC kenal pasti akun media sosial individu Persenda Rukun Negara. Hormati kuasa pengampunan yang tertakluk bawah perlembagaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Dengar hukum. Terlepas siaran Pakat Dengar Hukum, ikuti ulang siar eksklusif rancangan Pakat Dengar Hukum setiap Ahad jam 5.15 minit petang hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
1: Pakat Dengar Hukum.
2: Ustaz.
3: Habak, Ustaz.
4: Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullah.
4: Oh, betul tak nak tanya ni Ustaz?
5: Ya, ya.
4: Ada orang kata kalau kita ambil wuduk ni, air yang menitik daripada wuduk kita dan sebagainya ni akan keluar dosa daripada celah-celah kuku kita. Betul tak Ustaz?
5: Okey, yang pertama sekali, ibadah kita buat wuduk ke solat bukan sekadar dapat pahala saja, tapi akan diampunkan dosa. Sama macam wuduk, macam soalan yang ditanya tadi. Nabi dah sebut, kalau kita berwuduk ni akan keluar kharaja min wajihi ataupun min wajihihi kullu khati'ah. Nabi kata akan keluar daripada wajah orang berwuduk tersebut ataupun daripada tangan orang berwuduk tersebut ataupun kaki orang berwuduk tersebut khati'ah, kesalahan, dosa-dosa dia keluar. Dosa yang dikeluarkan itu adalah dosa kecil. Bahkan ada hadis Nabi kata akan keluar kalau orang yang mana berwuduk dengan sempurna ngelok tahta azfarihi, bawah kuku dia pun akan keluar dosa-dosa yang dilakukan. Jadi dosa-dosa kecil kita ini akan keluar bila mana, waktu mana? Waktu kita berwuduk, kita ambil wuduk, air yang mana menitik tersebut akan keluar sekali dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Sebab tu kalau kita berwuduk dengan sempurna ke apa, kita kena ketahui dosa kita pun berkukuran. Jadi ibadah yang kita buat ni bukan sekadar mendapat pahala tapi juga diampunkan dosa. Dua sekali pakej kita dapat.
0: Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
6: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
7: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
8: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.
9: Doa memohon keampunan dan ditetapkan pendirian.

Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan perbuatan kami yang melampau dalam urusan kami, dan teguhkanlah tapak pendirian kami, yakni dalam perjuangan, dan tolonglah kami mencapai kemenangan terhadap kaum yang kafir.

kelajuan ekstrim, kuasa tanpa batasan, adrenalin di tahap maksimum. Pertarungan Super GT 2026 kini semakin memuncak di Sportsland Sugo. Siapakah yang akan menaklukkan litar ikonik ini? Saksikan pusingan ke-6 Super GT Series 2026 Ahad 20 September 12:19 tengah hari hanya di TV OK. Dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Plus FM, terima kasih dengan ku. Alhamdulillah, sebentar tadi telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 1.15 minit tengah hari. Jadi selamat menunaikan ibadah buat seluruh muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian. Anda masih lagi bercakap dengan saya, Atika Nordin, bagi edisi hari Sabtu 19 September 2026, bersama 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan kita dah pun berada di pusingan yang terakhir, ya, jam yang terakhir, 30 minit yang terakhir untuk kita berada di slot kegemaran ramai di
1: Jiwang Karat.
0: Di Jiwang Karat untuk anda. Jadi kita ada pilihan lagu-lagu yang terpaling jiwang untuk anda yang mungkin nak saya selitkan juga kiriman lagu anda. Jom WhatsApp 017 4541688 dengan Syamrin Lukas 1000.

lagu di Juang Karat untuk anda. Semoga anda terhibur hendaknya dengan lagu yang tanpa henti menemani anda. Terima kasih. Dan masih lagi bersama dengan saya, Atika Nordin, hinggalah ke pukul 2 petang memainkan lagu-lagu yang mengusik memori anda. Ada yang kirimkan katanya seronok betul layan lagu-lagu di Jiwang Karat tengah hari ini kan. Mengimbau zaman-zaman muda remaja. Kita ni umur sekadar angka. Tetapi jiwa tetap muda remaja gitu. Dengarkan Nadia, salam untuk kekasih Jiwang Karat.

Konspirasi dengan ku. Terima kasih untuk anda yang sedang mendengarkan Rizal FM, walau di mana jua anda berada. Dan tugasan saya dah pun sampai ke penghujungnya, menemani anda bagi segmen Hangat Lead untuk slot terakhir di Hangat Lead, lagu-lagu di Juang Karat untuk anda bagi edisi Sabtu 19 September 2026, bersamaan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan saya harapkan anda terhibur dengan pilihan lagu yang kita bawakan untuk anda, menemani anda, membawa anda mengimbau ke kenangan-kenangan nostalgia anda. Tak gitu? Okey, dan insyaAllah esok saya kembali teman anda, waktu yang sama, segmen yang sama, Akika Nurdin, 10 pagi 2 petang, Hangat Lit. Dan selepas itu sahaja di segmen

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Tahukah anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda? ICPT ialah Imbalance Cost Pass-Through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan rebat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah, amalkan penggunaan yang cekap dan berhemah. Ia bermula dari rumah kita.
1: A warning tonight about a scam. Victims of a human trafficking syndicate.
2: Pusat pekerja dari pusat penipuan dari
3: gerakan 260.
4: Kawasan sempadan antara Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
5: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
6: Banyak yang terpukul, kena denda, kena ragging, macam-macam ni. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita guna makan. Paling banyak ada babi dengan daging ayam yang tikus, semua ada kat sana. Habis tak luar pun, kena telan juga.
5: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, mangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
7: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
5: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
8: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia target, he target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu dia
9: mungkin. 3 juta ringgit?
8: Ya. Kalau tak ada, dia bantai.
5: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
8: Tolonglah, selamatkanlah dari sini.
5: Di sini, sarang pemerdagangan manusia. Di sini,

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hemoi dan selamat petang buat anda semua sahabat-sahabat Perlis FM serasi denganku yang mana masih lagi terus kekal setia di frekuensi 102.9 MHz. Walaupun di mana anda berada yang dengarkan menerusi atas talian RTM, klik di www.rtm.rtm, klik rtm.gov.my. terbalik-balik dah Lin kan. Terima kasih kerana masih lagi orang kata terus mengekalkan momentum anda mendengarkan Perlis FM saat ini. Apapun kita ucapkan buat anda semua, moga berada dalam keadaan yang terbaik, sihat-sihat walafiat hendaknya. Yang mana mungkin tak sihat, cepat-cepat dapatkan rawatan kawan-kawan, jangan duk biar bagi melarat. Saat lagi ni semua kerja tak jalan. Tapi apapun, kita nak ucapkan terima kasih juga buat rakan setugas yang dah pun teman anda saat tadi ni selama 4 jam dalam Hangat Lead bersama dengan DJ Atikah Nordin, dan pastinya pelbagai juga perkongsian yang dah dikongsikan oleh rakan-rakan penyampai kita daripada awal pagi pukul 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Dan Alim pula yang akan terus ambil alih teman anda untuk edisi hari Sabtu kita 19 September 2026 bersamaan dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Alhamdulillah masih lagi diberi nafas, masih lagi diberi kesempatan untuk kita bersua di ruang udara Perlis FM. Apapun, kita tak lupa tau buat rakan-rakan yang bertugas di bilik MCR, Abang Saroji kita dan juga Abang Yazi kita, terima kasih. Dan buat rakan-rakan di bahagian stesen pemancar juga dalam memastikan siaran kita ni berada dalam keadaan yang terbaik sangat. Lin harapkan kawan-kawan semua pun yang mana duk dengar lah, semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik belaka dan dipermudahkan dalam segala urusan kita mahupun kesulitan yang kita hadapi, insyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Buat rakan-rakan di luar sana, masih lagi boleh terus hantarkan saja kiriman anda ke ruangan WhatsApp konti kami di 0174541688 sekiranya anda nak kongsikan perkara-perkara yang bermanfaat. Tapi pastikan yang sahih dulu, no? Bawa hantar mai, barulah kita boleh baca dan panjang-panjangkan untuk rakan-rakan pendengar kita yang lain. Pastinya yang sempoi dalam hemo-hemoi.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda. 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Turun aplikasi RTM Click sekarang dan stream Polis FM di seluruh dunia.

jangan duk kali lagi ke mana-mana kawan-kawan. Sebab apa? Lin nak kongsikan bersama dengan anda yang mungkin tak tahu mengenai program Jelajah Farmasi at Community dan juga sambutan Hari Farmasi Sedunia Negeri Perlis untuk tahun 2026, di mana semua warga Perlis dijemput hadir dan sertai program Jelajah Farmasi at Community dan juga sambutan Hari Farmasi Sedunia Negeri Perlis bagi tahun 2026. Anjuran Bahagian Perkhidmatan Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Perlis dengan kerjasama Persatuan Farmasi Malaysia Cawangan Kedah Perlis, di mana hari ini dah pun berlangsung di Dewan Besar Felda Cuping-Cuping Perlis. Kawan-kawan, dah bermula pun daripada pukul 8 pagi tadi hinggalah ke pukul 4 petang. Waktu law ni pun baru 2.34 minit petang. Kawan-kawan, masih lagi ada masa untuk kawan-kawan sertai program Jelajah Farmasi at Community dan juga sambutan Hari Farmasi Sedunia Negeri Perlis tahun 2024 yang diadakan pada hari ini. Masih tak terlambat lagi, masih sempat lagi untuk anda ke sana, sebab dianya habis pukul 4 petang. Sebab apa? Yang menarik iaitu ada farmasi, ada Perlis Farmasi Run dan juga penyertaan dalam dua kategori, iaitu 5 km dan juga 10 km. Sama-sama orang kata apa, kita ambil peluang ni untuk memeriahkan program sambil mengamalkan gaya hidup yang sihat. Anda juga boleh kenali ubat-ubatan anda. Jadi yang mana mungkin tak apa-apa nak arif tentang ubat-ubat yang anda ambil selama ini, boleh pi ke sana untuk anda kenali dengan lebih dekat ubat anda dan jaga kesihatan untuk kekal aktif sepanjang masa. Tu dia lagu tu lah cerita dia. Baiklah kawan-kawan, ada lagi yang Lin nak kongsikan bersama dengan anda saat saja lagi ni. Jadi kita harapkan anda terus kekal, terus setia berteman Kampulis FM. So, rasi dengan ku.

0: kelajuan ekstrim, kuasa tanpa batasan, adrenaline di tahap maksimum. Pertarungan Super GT 2026 kini semakin memuncak di Sportsland Sugo. Siapakah yang akan menaklukkan litar ikonik ini? Saksikan pusingan ke-6 Super GT Series 2026 Ahad 20 September 12.19 tengah hari hanya di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click. Perlis FM sentiasa di jiwa.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

jangan duk kalih lagi ke mana-mana. Di jam yang kedua nanti, kita akan ikuti bersama Bukan Borak Kosong bersama dengan tetamu jemputan dengan pelbagai lagi kupasan dan perkongsian yang bermanfaat untuk anda. Semestinya yang sempoi dalam

benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Baiklah, tepat jam 3 petang saat lagi ni, kita akan sama-sama terbang ke Kota Media untuk kita ikuti Ringkas 3 Petang menerusi National FM. Dan lepas daripada tu, kita akan terbang kena balik mai semula. Terus bersama dengan Lin di jam yang seterusnya. Jadi jangan pergi mana-mana, terus dengar.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Aminur Azam dalam Ringkas 3 Petang. Pakatan Harapan PH Melaka sedang memuktamadkan rundingan dengan parti-parti yang mempunyai aspirasi sama, termasuk Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, bagi membentuk kerjasama PH Plus untuk menghadapi Pilihan Raya Negeri PRN Melaka. Pengerusi PH Melaka Adli Zahari berkata, rundingan itu dilaksana berdasarkan ketetapan yang telah diambil dalam mesyuarat Majlis Presiden PH. Berhubung kemungkinan kerjasama dengan Barisan Nasional, Adli berkata setakat ini tiada rundingan diadakan dengan parti berkenaan. Peruntukan bagi merancangkan pelaksanaan program kesuburan di bawah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN menjadi antara fokus utama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam Belanjawan 2027. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, langkah itu penting bagi menangani isu penurunan kadar kelahiran penduduk di negeri ini, khususnya di negeri seperti Sarawak dan Pulau Pinang yang memerlukan perhatian khusus. Kuasa untuk memberikan pengampunan, penangguhan atau peringanan hukuman merupakan kuasa dan budi bicara yang di-Pertuan Agong sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Perlembagaan Persekutuan. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Aramanan berkata, Pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung perkara itu amat jelas dan selaras dengan kerangka perlembagaan negara. Beliau turut menyeru semua pihak supaya tidak mempolitikan urusan pengampunan yang boleh menimbulkan kekeliruan. Anggota polis bantuan merupakan rakan strategik utama yang bertindak sebagai mata serta telinga bagi polis di Raja Malaysia PDRM dalam memelihara keselamatan dan ketenteraman awam. Timbalan Pengarah Operasi Pencegahan Koordinasi Sumber Sokongan Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Datuk Nikros Azhan Nik Abdul Hamid berkata, setiap anggota polis bantuan bukan sekadar bertugas sebagai penguasa dalaman di tempat kerja, malah turut melindungi pelbagai premis serta aset penting negara. Universiti Melayu UM komited untuk terus kekal relevan dan memberikan impak nyata kepada pembangunan negara serta masyarakat melalui pemerkasaan bidang akademik, penyelidikan dan integrasi teknologi kecerdasan buatan AI. Naib Chancellor UM, Profesor Datuk Sri Dr. Nur Azwan Abu Osman berkata, sambutan 121 tahun penubuhan universiti itu hari ini bukan sekadar meraihkan usia. Sebaliknya menjadi tanggungjawab besar dalam memastikan institusi pengajian tinggi tertua negara itu terus membimbing pembangunan negara ke arah yang lebih baik. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: menarik di Very OK. The new dawn for the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Preview Series setiap Rabu 7:30 minit malam. All building towards the greatest tournament in history. Semestinya hanya di TV OK.
1: Kelajuan ekstrim, kuasa tanpa batasan, adrenaline di tahap maksimum. Pertarungan Super GT 2026 kini semakin memuncak di Sportsland Sugo. Siapakah yang akan menaklukkan litar ikonik ini? Saksikan pusingan ke-6 Super GT Series 2026 Ahad 20 September 12:19 minit tengah hari hanya di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click. Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua, bukan borak kosong. Saya DJ Lain Temanan Anda di 102.9 MHz. Anda juga boleh layan menerusi dalam talian di rtmclick.rtm.gov.my. Dan sekarang ini kita bersiaran langsung juga dekat Facebook Perlis FM. Anda boleh tonton di www.facebook.com/perlisfm. Apa khabar semua? Terima kasih layan Perlis FM petang ini. Jadi bersama dengan saya dalam bukan borak kosong hari ini, Encik Muhammad Kubaib bin Muhammad Adi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Cik Kubaib?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Okey. Cik Kubaib ni merupakan seorang atlet kecergasan hibrid. Okay, bila kita dengar cerita tentang Hyrox, Red Line, lepas itu antara sukan-sukan yang tengah trend sekarang ini dengan macam-macam nama, sebelum ini kita tahu Spartan dan ada lagi lah nama-nama yang dijenamakan semula, ataupun satu jenis sukan yang sudah pastinya kalau orang macam saya ni tak pernah tahu sangat, kan? Apa dia ni, kan? Dia macam tiba-tiba hype, tiba-tiba ada satu sukan yang jenis dicampur-campur ni, kan? Kalau yang saya ni sinonim macam Iron Man dan sebagainya, kan? Tapi kan, baru-baru ni ada satu video tu lah yang terpanggil lah, kan? Untuk saya panggil Cik Kubaib ke konti ni pasal saya tengok ada satu video tu di Australia, kan? Seorang wanita tu dia tengah apa berentap, kan? Ha, kan? Sampai benda yang tak enak terjadi dekat tempat tu. Jadi sebelum kita mulakan dengan nak tahu apa itu Hyrox sendiri, boleh perkenalkan diri dan cerita sikit latar belakang Cik Kubaib ni.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Satu Malaysia. Salam Malaysia Madani. Terima kasih, terima kasih kepada pihak RTM kerana berjemput saya untuk berkongsi pengalaman, berkongsi ilmu. Tak lupa juga sahabat saya, owner Saidah Cafe, memberi peluang kepada saya petang ni. Alhamdulillah, nama saya diberi Muhammad Kubaib Muhammad Adi. Berumur 30-an. Anak jadi boleh beranak kat sini, membesar kat sini. Sekarang saya bekerja dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia di negara Perlis. Dan part-time trainer di Iron Shark Fitness Kangak Jaya. Dan juga atlet sponsor by USN. Okay. Dia sport nutrition untuk suplemen dan mineral supplement sebagainya lah. Dan yang terakhir functional sport, atlet functional sport mewakili negeri Perlis since 2016 sampai lala ni.
0: Okey. Oh, gitulah. Sikit sebanyak latar belakang, kan. Kalau tengok dari sosok tubuhnya pun memang seorang yang kuat kuat bekerja ni, kan. Dan juga seorang yang aktif dalam kecergasan ni. Jadi, Cik Kubaib, jom kita cerita, kita mula-mula sembang-sembang, kan. Kita borak-borak tentang bagaimana mula terjebak dengan Hyrox ataupun Red Line ni. Apa beza pula ni? Okey. Nak mula daripada mana dulu ni? Buah tak mana ni? Saya pun nak tahu juga ni. Kita mula Red Line ke Hyrox dulu lah.
1: Okey. Terima sekali. Saya suka minat dengan sukan-sukan lasak ni lah.
0: Okey.
1: Dan saya dulu besar 90 kilo.
0: Oh.
1: Ya, saya pernah turun berat 20 kilo sampai lah 70 kilo. And then saya mencari apa achievement lain dalam kehidupan. Sudah turun berat dah, kan. Badan lawa dah, kan. Apa lagi nak, kan. So mencari something yang new dalam kehidupan, sukan lasak lah. So coach perkenalkan saya, dia perkenalkan CrossFit, salah satu brand juga, game fitness race dalam bidang fitness ni. Lepas tu saya study seminggu, lepas tu kemudian saya buat putusan untuk saya join lah CrossFit ni. Pada 2016 sampailah COVID. So saya stop set dan saya mula balik pada 2024. Lepas saya masuk kerja dengan Bomba. Okay. Sampai lela ni.
0: Dia sebelum tu CrossFit tu apa dia?
1: CrossFit, Red Line, Hyrox dan macam-macam lagi fitness race yang nama macam-macam ni.
0: Fitness race lah tu.
1: Dia adalah satu functional sport. Functional sport, secara umumnya functional sport lah. Functional sport ni dia melatih badan kita untuk kita bergerak secara harian, seperti contohnya mengangkat, menolak, menarik, bangun, berdiri dan sebagainya. Bila kita buat latihan fungsi ni, dia akan memperkuatkan daya tahan badan dan bagi kita lebih selesa lah untuk kita bergerak setiap hari. Macam tu. Macam tu lah.
0: Okey, jadi mula terjebak tu dulu asal-asal tu sebab asal macam badan kuih besar lah. Besar maksud tu lah. Lepas tu Habib, masa berapa lama nak dapatkan badan ideal macam lah ni?
1: First saya turun sebulan 12 kilo.
0: Wish, cepat lah.
1: Seterusnya the rest tu dalam 3 bulan lah. Saya skeping lah. Untuk tengok cermin pun tak elok badan kan. Lepas tu baru saya masuk gym. Saya main weightlifting dan sebagainya. Baru nampak dia perubahan pada badan tu.
0: Masa tu dia dah jadi pegawai bomba dah?
1: Belum lagi.
0: Okey. Baik, apa sebenarnya Rekline juga Hyrox untuk yang pertama kali dengar, okay, cuba terperincikan secara ringkas tadi kita cerita kan tentang sukan dan sebagainya, okay, apa yang ada dalam kecergasan sukan Rekline ataupun Hyrox ni?
1: Okey, kalau kita tengok Hyrox sekarang tengah trending kan kita. Hyrox ni lah. Hyrox ni dia satu sukan fungsi juga kan. Functional sport yang merangkumi 8 station.
0: Lapan.
1: Okay. Dan setiap stesen tu nak masuk ke stesen 1, 2 dan seterusnya, dia peserta tu perlu berlari sepanjang sejauh 1 kilometer.
0: Satu stesen ke satu stesen?
1: Ya.
0: 1 kilometer.
1: 1 kilometer, okay, lari. Okay. Masuk stesen pertama. Habis stesen yang pertama dia akan lari pula untuk yang sekilo yang kedua pula.
0: Okey.
1: Lepas tu sampai ke session kedua, habiskan rutin yang kedua, seterusnya lari pula sekilo.
0: Okey, jom kita mula pada satu. Kita cerita dah rutin satu. Apa-apa kalau Cik Kubek ingatlah boleh kongsikan. Okey, 8 kilometer ni.
1: 8 kilometer.
0: Aerox ni. Okey, 8 kilometer, 8 station. Okey, faham tak tu?
1: Yeah. Okey,
0: kita mula pada station satu tu.
1: Yang pertamanya ski erg lah. Ski erg ni dia macam kita main ski, di SIG kan kita dulu main ski kan. Ni main ski tanah darat guna mesin. Dia punya functional mesin. Basically memang 1000 meter lah. Habis 1000 meter tu dia pergi running 1 kilo, and then seterusnya sled push. Sled push dia kena tolak bebanan mengikut kategori dia. Ada berat yang tentu lah. Lepas tu habis tu lari pula sekilo. Lepas tu kena tarik pula. Dah tadi tolak, dia tarik pula dengan bebanan yang tertentu yang ketiga dah tu. Seterusnya dia lari sekilo. Masuk yang keempat, dia kena berpis berok jam macam lembab katak tu. Kita tengok yang tu kan, sejauh sekian-sekian meter. Habis tu kena lari pula sekilo lagi. Empat, lima row pula. Kalau kita tengok kat
0: Kayu boot
1: tu. Tapi kayu boot dia tak darat lah. Kan? Lepas tu 1000 meter juga. Habis lari sekilo, tambah pula. Seterusnya kena sandbag lunges. Dia lebih daripada satu point ke satu point mengikut bebanan yang berbeza. Setiap kategori tak sama. And then lari pula sekilo. Lepas tu Farmers carry bawa bebanan sama juga, kanan kiri pegang, kena lari ke jalan dan sebagainya. Sampailah certain apa nama point, lari pula sekilo. Tak boleh lari lagi kan.
0: Berlari
1: sedia. Habis tu Farmers carry. And then apa tu lagi?
0: Lepas lari angkat barang tu, dia kan lari
1: Wall ball. Dia baling bola kat dinding tu.
0: Habis tu
1: habis tu tak ada lari dah.
0: Okey.
1: Sebab kita start lari.
0: Main tadi 8 session lah.
1: 8 session.
0: Okey.
1: Habis lari tu, habis kat wall ball, dia terus pergi ke finish line. Macam tu.
0: Okey, 8 station eh.
1: 8 station.
0: Okey. Saya nak tahu tu, maksud dia setiap satu station tu ada satu rutin yang dia buat tadi kan?
1: Ya, okay,
0: macam-macam rutin tu. Satu rutin tu apa ciri-ciri atau kriteria dia tu, macam apa yang dia kena habiskan? Maksud dia ada masa ke kat situ?
1: Kalau daripada semua tu memang dia kira masa yang terbantah lah. Daripada start lari 1 kilo tu sampailah finishing line tu, dia kira masa terbantah. Tapi in between station tu, dalam station ataupun dia running, dia tak kira masa setiap station. Dia kira jumlah
0: keseluruhan
1: dia. Jadi orang tu dia nak penat kat tengah ke, dia nak push awal ke, tu pulang tadi.
0: Faham maknanya daripada satu station ke satu station, macam 1 kilo tadi tu kan, nak bagi faham lah kan. Macam okay, kita tolak barang ke badan tadi tu, tolak 1 kilo lah. 1 kilo jalan lah kan, 1 kilo tu lari je.
1: Dia ada distance dia tertentu.
0: Sekilo
1: tu lari je.
0: Sekilo tu lari. Maknanya okay, ada distance yang dia kena buat. Ada rutin yang dia kena buat kat situ. Dia selesai rutin dia kat situ, lari pula sekilo.
1: Lari sekilo.
0: Berat. Dengar pun dah penat ni. Okay, jadi kalau sertai pertandingan ni, apa yang peserta kena buat dari mula sampai habis? Kita dah kongsikan tadi. Jadi Hyrox ni kalau kita tengok, betul ke dia gabungan larian dan juga workout?
1: Ya, betul.
0: Jadi dia lari, workout pula kan. Lari, workout kan.
1: Selepas dia lari tu, dia kena buat satu rutin di stesen tu dengan distance yang tertentu. Macam contohnya row tadi kan, kayu sampan, kita main ski. Tu distance dia kena, dia task dia kena habiskan 1000 meter.
0: 1000 meter
1: by distance lah, by distance. By distance.
0: Okay.
1: Sama juga yang lain, macam burpee 10 jam nombor katak tu. Distance juga, distance. Lepas tu farmer scary pun mengikut angkat berat dan sebagainya, semua tu kena habiskan dalam masa terbantah. Ikut dia sendiri, dia bukan lawan orang lain.
0: Dia penting starting line tu dengan finishing line tu.
1: Itu
0: yang paling penting sekali lah. Okey, jadi dari segi peralatan pula Cikgu Baik, macam mana kalau boleh dikongsikan? Okey, yalah pasti kena ada. Tadi ada robot dia pakai apa, ski tu hak tolak bang dia pakai apa, kita cerita satu per satu.
1: Dalam dalam sukan high rock ni ataupun sukan-sukan fascinal lain, mereka kebiasaannya pakai sediakan lah fascinal machine. Contoh fascinal machine ni macam ski row yang menggunakan ergometer kan, ataupun kipas. Okey. Lepas tu fashion equipment lain macam sandbag kan, ketebal yang ada telinga tu, medicine ball, dan lain-lain lah, macam-macam mengikut kepada sukan yang tertentu. Macam high rock ni tak banyak sangat. Kalau macam red line ni ada banyak, dia 12 station. 12 station termasuk sekali dengan body weight sebagainya. Lari sekali lah, lari tu lari 500 meter yang pertama aja. Lepas tu masuk station. Habis tu tak ada rehat dah. Dia kena terus sampai habis. Kalau high rock ni dia sempat rehat semasa kita nak lari tu, kita boleh rehat sat. Macam tu. Kalau red line nak rehat masa buat.
0: Rehat terus
1: lah. Sebab tu heart rate tu spike macam nak bila kita dengan red line ni. Kalau kita high rock ni dia sempat sat kita nak rest. Tapi rehat kita tu
0: macam curi-curi sikit lah.
1: Curi lah
0: masa lari tu kan.
1: Boleh lari pelan-pelan sat macam tu.
0: Oh, yang ni kalau red line tak ada. Dia 500 meter awal lari. Lepas tu daripada satu stesen ke satu stesen tu terus.
1: Tak boleh jalan.
0: Itu pun 12 stesen.
1: 12 stesen.
0: Aha. Okey. Jadi, kalau orang yang biasa yang tak pernah tengok pertandingan ni kan, depa ni boleh terus cuba tak? Macam yalah macam saya, kata tak ada training apa tapi adalah sikit-sikit fitness contoh kan. Boleh tak? Kita cuba terus masuk red line ataupun high rocks ni.
1: Okey. Terus sekali sukan high rock ni di design untuk memudahkan semua orang.
0: Okay.
1: Semua orang join sukan tu.
0: Semua orang
1: tak kisah dia tu dia ni fit ataupun tidak. Okey. Cumanya beza lambat atau cepatlah.
0: Okey.
1: Macam CrossFit dia memerlukan skill movement. Gerakan yang memerlukan skill. So contohnya panjat tali kan. Panjat tali ni bukan semua orang boleh buat. Lompat sekali, pusing, skipping dua kali. Panggil double under. Tak semua boleh buat. Itu skill movement yang perlu dilatih dalam certain time lah kan. Tapi kalau high rock ni tak pernah join pun boleh buat, cumanya lambat atau cepat. Ataupun masa cramp. Ataupun injured. Ataupun dia ni after ya.
0: Okey,
1: macam tu.
0: Mana semua orang boleh lah cikgu?
1: Semua orang boleh.
0: Tapi bila sizing badan pun boleh juga.
1: Tak ada masalah.
0: Besar-besar boleh. Tak ada masalah ya, kan.
1: Cumanya dinasihatkan lakukan latihan.
0: Okey.
1: Sebelum masuk.
0: Yalah untuk dapatkan fitness
1: ya,
0: kan, dapatkan kecergasan kita lah. Sebelum kita mula bukan pergi main macam tu saja kan. Tapi macam cikgu kata, kategori dia terbuka untuk siapa saja. Dia tak ada kategori kata okey badan besar ni ke besar ni sebab tapi nak cantik tu kena badan cantik sikit lah kan, bagi sesuai dengan keadaan tu. Okey, faham. Jadi mana orang biasa nak masuk aerox sebab airline ni boleh, tak ada masalah. Bukan ada satu satu had pun ataupun satu kekangan pun untuk mereka yang nak cuba-cuba masuk okay, red line ataupun high rocks ni. Okay, jadi kita dah tahu beza red line dan juga high rocks. Kalau red line tadi ada 12 station kan, lepas tu 500 meter pertama lari kena selesaikan 12-12 station. High rock ada 10.
1: Okay.
0: 8 setiap satu station, nak ke satu station 1 kilo lari. Okay. Jadi cara training, cara latihan red line dan juga high rocks ni beza tak Cikgu Baik?
1: Dia kalau high rock dengan red line ni dia ada beza dekat lari lah. Kalau high rock ni peserta yang masuk high rock dia kena banyakkan running.
0: Tak, sebab dia main lari 1 kilo tu kan. Okay.
1: Kalau kita high rock ni dia banyakkan functional. Functional equipment ataupun functional machine dan sebagainya. Kalau high rock ni dia banyak lari. Tapi tak boleh lah, maksudnya tinggi itu kan functional. Dia cumanya dia ada dia punya nisbah yang tertentu. Siapa yang masuk high rock macam di Perlis, saya tengah duk prepare atlet-atlet yang masuk Hairok yang sempat beli tiket. So, tiket Hairok memang laku keras lah. Tak sempat duk, tengah duk standby pun
0: dah menyabih.
1: Jadi saya prepare untuk atlet-atlet yang join Hairok di Perlis supaya mereka ni banyakkan running.
0: Okay.
1: Banyakkan running. Fashion equipment kita akan main juga, kita akan latih juga, cumanya tak banyak macam yang running lah.
0: Dahsyat. Yang tu apa dia? Cikgu baik yang tarik tu tengok.
1: Ada ski dia tu.
0: Ski. Memang kena habis. Ski tu kalau tu habiskan berapa
1: kali? 1000 meter.
0: 1000 meter. 1000 meter.
1: Sekilo lah.
0: Oh, nak habis, nak habis
1: tu. Habiskan.
0: Macam mana dia kira tu? Ada dia punya.
1: Dia punya monitor dia.
0: Dahsyat. Baik, cikgu baik, kita rehat sat. Kita sambung balik dalam sembang petang kita dalam bukan borak kosong petang ni.

0: dengan aku Bukan Borak Kosong. Masih lagi bersama dengan saya DJ Lain petang ini dalam Bukan Borak Kosong. Jadi macam-macam baru kita tahu banyak apa itu high rock, apa itu red line, apa itu kecergasan hybrid kan. Maksudnya dia campur-campur kan. Dia ada macam-macam no. Dulu kita duduk dengar Iron Man lah, Spartan semua. Lepas tu kan lah tengah hype pula kan dengan high rock, red line dan sebagainya ni. Okay, jadi apa beza training red line, high rock dengan training gym biasa? Okay, pergi gym dah rasa macam ush, paduan ni kan, buat badan apa semua kan, mungkin buat weightlifting, bodybuilding. Tapi untuk red line dan juga high rock ni, apa fokus dia kan, apa beza latihan dia dengan gym biasa ni? Cikgu baik.
1: Okay, basically dia punya, kita sebagai atlet kita respect state sukan. Uh-huh. Okay, dan kita tahu setiap sukan tu ada keunikan yang masing-masing. Uh-huh. Macam bodybuilding, saya pun pernah terjebak dengan bodybuilding. Uh-huh. Selepas tu baru saya masuk dengan hybrid punya sport lah.
0: Okay. Awak main bodybuilding dulu?
1: Ya, main. Tapi tak pernah naik stage lah. Uh-huh. Buat badan sendiri lah.
0: Okay.
1: And then beza dia, kalau tengok, kalau bodybuilding ni lebih kepada strength, uh-huh, teknik kan. Sebab dia kena betulkan teknik dia untuk dapatkan masa tertentu. Mm-hmm. Macam tu. Mm-hmm. Tapi dalam functional sport macam high rock, crossfit, red line dan sebagainya, lebih kepada stamina, lebih kepada strength, teknik sekali. Kalau kita ada strength, kita ada kekuatan, kita ada ketahanan, kita ada stamina, tapi teknik tak betul. Kita macam kita terjun tanpa semak apa yang berlaku, apa yang ada dalam semak tu, macam itulah kan. Jadi bila kita dia dapat teknik tu, dia jadi ringan. So, sebagai contohnya tolak menolak beban tu, kalau ada kena teknik jadi ringan.
0: Kalau kita tahu lah,
1: kalau kita tahu. Sama juga pernafasan, kita ski kan, ski tu kan skill low. Jadi

0: teruk sekali, teruk. Kalau kita kenal dengan teknik, dia jadi mudah. Ha, teknik tu penting. So dalam sukan fasional ni, dia perlukan teknik, dia perlukan strength, dan dia perlukan juga stamina.
1: Oh, tiga-tiga complete lah.
0: Yeah.
1: Okay, ni kalau kata kita jogging biasa lah, kita jogging dekat taman apa semua tu, dia membantu tak? Ataupun Redline High Rock ni memang kena pergi gym sebab ada bantuan-bantuan peralatan untuk untuk ni lah, untuk Redline ke High Rock sebenarnya kan. Maksudnya kalau kita pergi jogging biasa untuk tingkatkan fitness kita, kita duk hiking ke kan, kita buat suka-sukan lain yang biasa ni kan, yang yalah tak biasa lah untuk dia tu, yang yalah yang normal ni, tapi dia tak pergi main dekat gym, macam mana? Okey tak?
0: Okey, dan dia sangat
1: bantu juga.
0: Membantu.
1: Oh.
0: Antara sebab lain, kita bila tu cardio lah, cardio session.
1: Oh, okay.
0: Dia menguatkan kardiovaskular kita. Sistem kardiovaskular, menguatkan jantung kita, bagi kapasiti oksigen di bawah-bawah tu lebih kan. Kita buatlah long run ataupun easy run kan, di tempat-tempat terbuka kan, ataupun kita nak pergi hiking boleh. Saya pernah semasa saya sedia top 10 Malaysia nak pergi ke KL last finalist tu, saya bawa beban naik Bukit Sami.
1: Wow.
0: Dua round. Masa tu saya minta anak buah saya tolong push saya kan. Saya buat. Orang nampak gila lah kan, tapi benda tu satu benda yang lain, dia lain.
1: Dia bantu kardio, sangat bantu kardio kita kan. Beban tu bawa apa? Cikgu
0: Baik. Plate gym tu 20 kilo.
1: Allah. 20 kilo.
0: 20 kilo saya bawa.
1: Bawa belakang ke?
0: Depan, belakang, tepi semua saya bawa.
1: Cukup lenguh. Beban? Bagi cukup beban?
0: Bagi cukup beban.
1: Masa 20 kilo
0: kan? Satu plate tu 20 kilo. Saya pegang macam mana pun, jadi naik atas. Ha, macam tu.
1: Dua kali.
0: Naik turun, naik turun. Habis.
1: Okay. Mana ia membantu?
0: Sangat membantu.
1: Perjalanan Cikgu Baik untuk ke Kuala Lumpur ketika itu. Okay. Jadi ketiga-tiga tu penting lah. Okay. Stamina, strength dan juga teknik kan. Teknik pun membantu juga, strength pun membantu juga, stamina pun membantu juga dalam training ni. Okay. Jadi pengalaman Cikgu Baik sendiri. Okay. Sebelum kita cerita cabaran-cabaran itu, saya nak tahu jugalah kan, apa pencapaian-pencapaian yang pernah dilalui sejak 2016 lah.
0: Ya, okay.
1: Sejak 2016 ni, apa pencapaian dalam kecergasan hybrid ni?
0: 2016 saya masuk CrossFit Game. Okay. Nama dia ada Hopper Warrior. Di KL. Tapi kategori main scale lah. Main scale kategori. First time saya masuk, nombor 7 lah. Alhamdulillah Allah bagi kan. Top 10 Malaysia masa tu. Lepas tu, tahun berikutnya saya bawa seramai 13 orang atlet peralih pergi ke sana. Masa saya dapat nombor 13, saya drop sebab kita duk pada orang kan, train orang sebagainya. And then saya comeback balik dengan 2018, saya masih top 10, nombor 8. Seterusnya yang tadi tu Hit Battleground, 3 tahun tu game yang sama, The Hopper Warrior. Itu CrossFit Game. Nama dia di reka khas di Malaysia tu lah. The Hopper Warrior tu,
1: Hopper Warrior.
0: And then Hit Battleground, North Region nombor 2. Lepas tu finalist layak PKL nombor 10, alhamdulillah. Habis tu COVID.
1: COVID
0: stop tu terus badan pun naik balik,
1: terus no?
0: More terus naik one pack sebagainya. The loss lah, mental pun semua, everything yang loss kan. Lepas tu saya come back dengan 2024 tu, first game saya masuk balik selepas saya come back, nombor 5 untuk USN. USN Fitness Challenge.
1: Terus
0: top 10. Top 5, alhamdulillah. Lepas tu dari situ saya non-stop lah. Saya non-stop, saya bina saya punya orang kata apa, goal saya balik, target saya bagi jelas sebagainya. Last saya podium sama juga USN Fitness Challenge 2000. Tahun ni. February
1: itu. Dek podium lah.
0: Naik podium.
1: Oh,
0: yang masuk tiga-tiga kategori. Itu yang antara yang best lah.
1: Wow.
0: Game dia sangat best. Hadiah sangat banyak. KMP dua orang je. Okay. Dari Perlis ni. Saya masuk mix, double mix, saya dah penat nombor 5. Man beginner saya terus fatigue, cram habis muscle. Yang tu yang saya target tapi tak dapat.
1: Okay.
0: Cuma Allah susun cantik. Man open yang pro nya. Saya dapat nombor 2. Kita belajar berkesalahan kita lah.
1: Okay.
0: Lepas tu Redline pun dah 2 kali tahun lepas dengan tahun ni. Seterusnya bulan depan lah. Bulan depan ni Urban Fitness Race. Saya akan mewakili negeri Perlis. Kita akan bawa flag kita, insyaAllah. Beramai bersama-sama dengan saya, ada 9 orang atlet dari sini, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Okay. Jadi sepanjang perjalanan sebagai atlet tu 2016 sampai 2026 ni, hampir 10 tahun lah. 10 tahun dah. Apa kata cabaran lah, cabaran yang paling besar sekali, yang paling susah sekali lah duk buat benda ni. Yang rasa dia kata, hak ni, rasa macam, aduh, letih lah. Rasa macam, aku nak, tak mau buat lah. Ada. Okay.
0: Sebenarnya, Itu jawapan dia. Itu jawapan dia. Letih lah kan, tak mau buat, tak larat sebagainya. Itu adalah satu cabaran yang kita kena hadap. Itu mental kita kena kuat. Kadang saya, sebab saya masuk ni, kadang seorang, saya bawa diri seorang wahai tu. Lepas tu saya bawa anak buah saya masuk kan. Sebenarnya itu membantu kita untuk kita nak hadap itu mental.
1: Boost and apa, motivasi kita.
0: Motivasi tinggi kan. Kalau seorang teruk, tapi bayangkan saya hampir seorang-seorang, kira 10 tahun tu, seorang-seorang tu boleh kira jari berapa kali saya masuk seorang-seorang kan. Pergi ke KL, banyak di KL lah game-game macam ni kan. Itu yang cabaran yang terbesar lah untuk saya. Untuk nak tolak ke selimut ni, bukan senang. Bukan nak pi pagi-pagi tu nak tolak ke selimut, kita nak pakai kasut, kita nak berlari, nak senang sebagainya, bukan satu benda yang mudah.
1: Itu lah. Okay, rutin dia pula macam mana kan? Boleh kongsikan. Okay, rutin pula tadi kita cerita pasal bangun pagi apa semua kan. Betul. Apa, saya ada baca dekat track tau. Dia kata hampa ni kerja apa, kadang-kadang dia tengok kan, hampa dia kerja apa sebab pagi-pagi dan je pergi jogging apa semua kan. Dah lah pergi jogging, sekejap masuk pejabat pula semua kan. Okay, Cikgu Beb, pegawai bomba pula tu lah ni kan. Jadi nak bagi masa training apa semua. Okay, cerita rutin Cikgu Beb nak kekalkan kecergasan, nak dapat badan macam ni kan. Lepas tu nak masuk redline juga, hairong lagi, macam mana rutin harian tu?
0: Okay, dari pagi kan, contoh saya kerja siang lah. Dia bomba ni, dia kerja siang, malam dan off kan. So untuk kerja siang, saya kebiasaan saya bangkit awal. Dalam pukul 10 subuh saya masuk, saya dah bangkit dah. Saya akan buat latihan saya sendiri. At least setengah jam. Okay, setengah jam. Lepas tu saya siap-siap untuk pergi ke balai lah. Sebab saya duduk pokok sana. Mereka tak di sana. Jadi sejam jugalah nak pergi ke balai tu kan. And then di balai kalau kerja siang, kita buat kerja macam biasa. Petang tu dia ada sesi untuk anggota buat senam cergas lah. Jadi itu pasal sendiri. Kalau ada call, kena pergi call lah. Bila tak ada call, kami stand by dan kami boleh buat, dia panggil sesi fire fit. Masa sesi tu saya akan buat senaman saya, ikutlah apa yang sesuai, sama jogging ke ataupun buat functional equipment sebagainya. And then pergi malam kita habis kerja pukul 8. Saya pergi gym.
1: Habis kerja pergi gym bro.
0: Kebiasaan macam tu lah. Okay, jadi di gym, kalau saya ada kelas, saya teruskan kelas. Kalau saya tak ada kelas, saya akan train duduk sendiri lah. Habis tu, saya balik ke sana, balik ke rumah. Jadi sampai rumah tu biasanya pukul 11-12, kadang pukul 1 pagi sampai.
1: Itu rutin.
0: Itu rutin untuk kerja siang.
1: Untuk kerja siang. Okey. Kerja malam pula?
0: Kerja malam. Kerja malam, maksudnya hari ni kerja malam.
1: Okey.
0: Pagi saya duduk rumah lah. Okay. Jadi bangun pagi tu, lepas subuh saya akan pakai baju, tukar baju, terus pi buat latihan saya. Sama ada saya angkat berat, pi lari naik bukit, sebab kat rumah saya ada bukit sikit kan. Naik bukit ataupun jogging biasa aja. Biasanya saya akan buat latihan fizikal ni sehari kurang-kurang 2 kali.
1: Kalau kata hari 2 kali.
0: Nah, 2 kali. Rehat pun sama, rehat masa hari yang sama. Antara latihan tu lah. Jadi kalau kata saya tak buat latihan tu, saya cakap something wrong lah.
1: Memang hari-hari akan buat latihan kan?
0: Melainkan badan saya dah kata okay, aku kena berhenti, latihan saya akan rehat. Macam tu.
1: Okay, jadi itu waktu rehatnya bila tu? Maksud dia okay, dah training pagi atau petang tu, dan cukup ke rehat tu macam take a nap ke jaga, ataupun kena tidur ada masa yang mencukupi ke atau tidur? Kalau Cikgu Beb punya rutin macam
0: mana? Saya kalau sehari tu saya tidur, masa yang saya tidur, rehat semasa saya tidur. Ataupun ada masa yang standby yang tak ada okay kan. Tak ada call, kita pun masa tu kita rehat.
1: Macam tu. Dahsyat. Okay, itu bab latihan kecergasan. Okay, bila kita latihan kecergasan, dia ada pepatah orang duduk main gym, dia kata gym yang apa, gym yang sebenar adalah bermula daripada dapur. Kan? Jadi macam mana pula daripada segi pemakanan? Ada tak diet-diet khusus, diet-diet khas dan persediaan khas yang perlu dibuat sebelum pertandingan ni? Cukup baik.
0: Okay, yang ni saya suka nak kongsi sebab ramai yang salah faham. Dia okay, untuk yang atlet punya style, dia ada on season, dia ada off season.
1: Okay.
0: On season ni maksudnya bila dia nak prepare untuk game. Off season masa dah habis game, dia off season. Okay. Off season ni masa untuk dia load makan, nak makan apa-apa tak ada masalah. Dia nak makan manis kan, nak makan banyak kan, nak makan apa yang dia mengidam sebelum ni, dia nak makan.
1: Boleh
0: tak ada masalah. Tapi untuk on season, okay, dia akan cut banyak benda. Contohnya yang berminyak, yang pedas, yang manis, yang mengganggu performa badan dia untuk ke game nanti. Macam tu. Macam pedas pun, kalau kita makan pedas banyak, dia akan ganggu kita punya,
1: dia kacau kan.
0: Ya, kacau.
1: Betul. Bukan cut sugar, cut oil je.
0: Ya, betul.
1: Pedas pun nak kena potong juga. Okey, jadi kalau macam diet-diet lah, kita kata on season lah. Ha, apa dia diet-diet on season dia?
0: Saya lebih kepada makanan seimbang. Kalau kita KKM, kita dia disarankan suku-suku separuh lah. Kan? Itu pun dah memadai untuk kita prepare badan kita untuk ke game nanti. So, dia seimbang dengan protein, dengan karbohidrat. Penting karbohidrat tu untuk tenaga kita. Kalau dia cut tu karbohidrat, ambil tenaga mana? Kita lost muscle banyak sebab dia ambil fuel tu daripada otot kita. Sayanglah kan. So otot penting untuk kita punya performance. Macam tu.
1: Betul. Yang makan-makan telur makan tak?
0: Makan. Saya makan telur, makan ayam, makan ikan, daging. Apa-apa semua saya makan.
1: Semua makan. Janji-janji ada balance ataupun keseimbangan dalam makanan tu kan. Okey, cantik lah. Jadi okay, tadi rasa macam nak give up tau. Rasa macam nak give up, rasa macam nak berhenti apa semua. Macam mana lawan rasa nak putus asa tu? Aku kena teruskan juga ni kan. Tak boleh berhenti ni kan. Sebab benda ni bermain dengan mental tau. Yeah, okay. Kan? Badan dah letih ni kan. Dia fikir apa yang aku buat ni. Kan? Jadi macam mana nak lawan benda ni?
0: Okay, first sekali rasa tu dia main. Bila saya dah start register. Apa-apa game lah kan. Saya akan main rasa tu masa latihan lagi. Awal aku daftar ni kan. Penat kot kan.
1: So,
0: sebab latihan tu dia kena double penat tu. Compare masa lawan. Sebab kita lebih relax masa lawan. Jadi isya aku menyesal juga memang. Tapi mau tak mau aku dah daftar kan. Macam tu. Tapi bila di game kan. Ataupun masa latihan sendiri. Ataupun di gym, di rumah. Saya teringat satu benda. Satu moment lah kan. Yang bagi saya semangat tu teruskan. Bila saya balik rumah tu. Anak menanti kan. Dia menantikan medal daripada dunia Abi dia, ayah dia kan. Abi menang lah. Abi menang tak? Macam tu kan. Jadi momen tu sangat macam satu benda yang bahagia bagi saya kan. So kena fight untuk tu lah. Bila saya dah start down, macam contoh saya beritahu tadi, saya cramp kaki. Untuk kategori tu saya memang dah out lah. Tapi saya habiskan juga sampailah yang terakhir. Antara sebabnya at least aku dah masuk dah kan. Aku nak buat ni yang terbaik untuk diri sendiri dan untuk family. At least bila anak-anak tanya, okay, habis-habis. Habis menang. Pernah saya pernah anak tanya, saya nitik mata. Sebab kita dah sacrifice macam-macam. Masa, tenaga, masa dengan mereka sendiri kan. Tenaga, baring sebagainya. Tapi kita tak dapat apa yang kita nak. At the same time, mereka pun mereka suka apa yang kita suka sebenarnya. Jadi tak dapat apa yang mereka nak tu, macam alamak kan. Itu yang memberi semangat. Terus saya teruskan. Walaupun penat dan teruk.
1: Betul, berbayang apa yang Cikgu Baik korbankan selama ni kan. Korban masa, korban tenaga, korban duit lagi kan. Untuk masuk Reline High Rock ataupun sukan kecergasan ni kan. Bila anak-anak tanya macam tu, rasa macam seronok kan. Puas hati lah. Kan? Cukup.
0: Cukup.
1: Cukup.
0: Media-media tu lepak yang pegang. Lepak kentu di bilik kan. Best lah. Syok lah.
1: Dan mungkin mereka pun rasa benda tu berbaloi dan juga berbayar kan. Dan selama ni dia tengok Cikgu Baik duk training dan sebagainya kan. Hari ni ayah boleh medal kan. Seronok mereka. Dan benda tu boleh dijadikan sebagai satu inspirasi dan juga titik tolak buat diri mereka. Ialah untuk amalkan gaya hidup sihat kan. Dan mungkin ikut jejak langkah ayah mereka juga dalam bidang kecergasan ataupun yalah sebagai anggota uniform ni kan. Mungkin insyaAllah. Baik, kita rehat. Saya ada satu lagi talk set kita dalam Bukan Borak Kosong. Perlis FM, Surasi dengan Kuru.

0: Kelas FM Serasi dengan Bukan Borak Kosong, masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan petang ini di 102.9 MHz. Masih lagi bersama dengan saya Encik Muhammad Kubaib, itu atlet kecergasan hybrid, macam-macam kan nama ada dengan sukan ni kan, functional sport, sukan yang macam-macam fungsi ada. Dia ada red line, dia ada high rocks, dia ada crossfit, apa lagi Encik Kubaib, macam-macam lagi eh?
1: USN Fitness Challenge,
0: USN lagi Spartan pun yeah, sama okay. Juga
1: Spartan Viper
0: banyak. Okey. Jadi bila kita cerita-cerita tentang kecergasan sukan hibrid dan sebagainya ni, apa yang membuatkan Cikgu Baib terus minat dan aktif dalam redline dan juga high rock sampai lah ni, dah hampir 10 tahun ni kan, selain daripada sokongan moral daripada anak-anak, selain daripada yang minat dan sebagainya kan, mungkin ada suntikan-suntikan semangat yang lain. Sebagai contoh yalah, kita cerita pasal duit lah kan, mungkin lah sebab yalah main ni pakai duit tau, training lagi kan, pakai masa lagi. Kalau tak ada something, kalau tak ada sesuatu, mesti rasa macam sudahlah kan. Tapi apa yang membuatkan Cikgu Baib tahan sampai 10 tahun ni?
1: Dia kalau ikut soalan tu, dia macam menyerah kata. Berat sikit lah. Tapi jawapan dia pun saya rasa sesuai dengan soalan. Kami bawa benda yang besar, cuma cara yang berbeza. Apa dia, saya sendiri misi dan visi tu sama dengan KKM punya misi dan misi lah. Kita nak mengembeling tenaga ke arah kesihatan. Okay, jadi cara ni dia macam-macam lah. Saya pernah jumpa customer saya yang turun berat 13 kilo.
0: Okay,
1: hanya dengan brisk walk saja.
0: Wow.
1: Hanya perempuan, dia brisk walk,
0: jalan laju lah,
1: jalan laju, dia denai kan, dia turun berat 13 kilo. Okay, dalam masa 6 bulan dasar saya, hanya dengan brisk walk saja. Cara saya buat ni pula, dengan trading law ni kan, dengan high rock dan sebagainya, fashional yang agak sukan lasak lah, panggil sukan lasak, okay, fashional sport ni sama juga. In the end, kita nak sihat tubuh badan kita. Itu yang sebab kita, mungkin setiap orang berbeza dia punya cara, berbeza dia punya goal kan. Dan saya sendiri, saya tak, masa turun berat tu, saya tak fikir apa badan sihat. Saya fikir nak turun berat dan nampak elok sikit lah dengan badan ni kan. Tapi bila dah start turun berat, okay, coach pun dah bagi dah mindset balik everything. Oh, okay, betul. Masa nak sujud rasa lain lah. Masa nak duduk tahiyat rasa lain lah. Dan nikmat-nikmat ni kan, tak semua dapat. Orang yang dah bertahun tak solat duduk kan, tak solat ni, duduk tak kursi je, dia pun tak rasa benda ni. Itu kecapaian yang paling tinggi yang kita dapat. Dan itu juga antara satu pemangkis semangat lah untuk saya teruskan sepanjang perjalanan saya dalam bidang fitness ni.
0: Baik, kunci dia adalah nak kekal sihat, insyaAllah.
1: Ya,
0: kan, ada fokus utama dia untuk mengekalkan kesihatan yang Allah bagi kepada kita ni. Betul ya, Cikgu Baik kan?
1: Kita ketiak je. Kita boleh ketiak, tapi penyakit tu, mati tu dia ada je. Kita tak tahu bila sebagainya kan. Tapi yang kita buat adalah kita usaha.
0: Kita usaha. Kan, cara dia macam ni lah ni, macam-macam dia buat kan. Salah satu dia jaga kesihatan melalui sukan kecergasan macam ni lah. Dahsyat. Okey. Jadi kalau nak pilih satu sebab, okay, kenapa orang kat luar sana tu, sahabat-sahabat kita yang tengah dengar juga, tengah tengok kita lah ni, perlu cuba sukan hibrid ni kan? Kenapa perlu cuba red line, high rocks dan sebagainya ni kan? Pasal nak kena cuba juga? Sebab yalah, benda ni hype lah. Kalau gen lah tengok kan, Gen Z apa kan, macam gen millennial pun tengok pun, dia rasa macam FOMO tau. FOMO, dia rasa macam fear of missing out kalau tak join trend ni. Rasa macam nak cuba kan. Kita tengok artis-artis, selebriti pun kan, semua pakai nak join high rocks, red line, sonok tengok kan, nak masuk Instagram apa semua. Jadi kenapa kena cuba? Apa salah satu sebab dia kena cuba juga red line ni? Okay, apa manfaat dia?
1: Dia secara sedar atau tidak kan, tadi adalah sebab kesihatan lah. Kenapa kita buat latihan fungsi ni, dia akan menggunakan banyak otot at the same time. Jantung pun bergerak kan. Masa-masa lain semua berguna. Jadi contohnya saya letak nak bakar api, arang ibarat otot kita lah. Arang kita banyak, api tahan lama. Kan, arang sikit dia sat yang tahan. Sama juga macam badan manusia. Bila penggunaan otot banyak berlaku dalam sesuatu pergerakan, dia akan membakar kalori yang lebih. Dia last goal dia adalah kesihatan lah. Yang ni sedap tak sedap, itu yang dia dapat. Okey. Selain tu, yalah pasal minat, mm-hmm. pasal apa nama dia suka nak expose dia punya life dia dalam media sosial dan sebagainya kan. Ha, macam itulah.
0: Okey, tapi itu kata apa yang end up dia pasal kesihatanlah. Sedap-sedap dia dapat benda tu kan. Dia duk buat-buat tu, buat apilah pasal apa Instagram, buat TikTok ke apa kan. End up dia dapat sihat tu.
1: Sungguh.
0: Insya-Allah kan. Okey, jadi cikgu Bab, yang duk dengar kita, yang duk tengok kita ni rasa macam berminat kan nak contact Cikgu Baib, nak cari Cikgu Baib, dia pun nak cari tang mana kan, bukan ada jeep ke apa kan, nak cari tang mana ni Cikgu Baib?
1: Tang mana
0: nak cari tang mana?
1: Saya memang part time fitness coach di Iron Shark Fitness di Kangar Jaya. Dan saya buat kelas di sana, kelas macam functional equipment, functional sport, functional training dan sebagainya. Kebetulan petang ni memang kena kelas pun, pukul 5:30 lagi
0: Cikgu Baib buat kelas?
1: Ada kelas kat sana.
0: Ada berapa student lah?
1: Ramai berbelah, cumanya setiap sesi tu dia tak sama lah, ada yang kerja ada sebagainya kan. Ataupun boleh juga lah melayari saya punya session model TikTok K24 feet.
0: K24 feet.
1: Lepas tu saya bukannya influencer pun, tapi saya suka buat video, video-video saya training, video-video saya pre-game, untuk tengok balik saya punya kelemahan kat mana. So, kita study balik apa yang kita perlu perbaiki.
0: Tapi itulah, kadang-kadang dengan apa yang kita kongsikan di laman sosial ni kan, sikit sebanyak dia dapat memberi kesan tau kepada penonton-penonton yang ada dekat media sosial ni kan. Sikit sebanyak dia dapat tarik minat orang tu nak join sesuatu tu kan. Yalah, macam saya tengok yang Herod dekat Australia tu lah kan, tengok benda tu sebenarnya benda yang kurang enak, benda yang macam sampai macam ni sekali. Tapi disebabkan itu kita nak ambil tahu apa itu Herox kan. Tambah lagi kalau Cikgu Baib duk buat konten-konten yang lebih kepada tunjuk apa itu Herox sendiri, bersilah lagi banyak orang tengok kan. Okey Cikgu Baib, mungkin satu dua kata lah sebelum kita berada dalam buka bulat kosong ni, silakan. Ada tak apa-apa yang nak kata, mungkin sikit harapan ke kan untuk remaja belia kita yang mungkin nak join Herox kan, silakan.
1: Terus sekali saya terima kasih kepada family, mak ayah, wife dan anak-anak yang banyak bagi sokongan daripada saya mula dulu sampai dalam ni. Tak ada saya, tak ada mereka, tak ada saya di sini. Kawan-kawan seterusnya, klien-klien saya di gym, owner sendiri, owner fitness, Iron Shark Fitness di Kangar Jaya memberi peluang kepada saya. Dan saya jemputlah semua kepada warga, warga Perlis untuk kita sama-sama kita kekalkan tahap tingkatkan tahap kesihatan kita menerusi channel-channel yang sedia ada, antaranya macam yang saya bawa ni adalah facility training lah. Facility training ni secara umumnya macam tu lah, high rock ke, crossfit ke, ride line sebagainya, itu adalah game-game kan. Tapi salah satu latihan fungsi lah, kita panggil latihan fungsi. Apa yang kita buat di sana, kita akan belajar, okay? Dan boleh je join grup saya, grup WhatsApp. Saya akan share info-info harian pasal kecergasan, pasal kesihatan secara percuma. Macam tu.
0: Baik, dia kan senang tu kan. Sama-sama tu dapat juga nak tahu menu-menu sihat pun ada.
1: Ada.
0: Selalu ada dalam grup kan. Okey, sekali lagi terima kasih banyak-banyak Cik Muhammad Kubaib bin Muhammad Adi kerana sudi bersama dengan kami dalam buka budak pasang ini. Sikit sebanyak daripada tak dapat banyak, dapat sikit pun jadilah kan. Manfaat daripada sama-sama kita hari ini kan, mungkin boleh tingkatkan tahap kesihatan kan dengan melakukan aktiviti-aktiviti kecergasan. Kalau kata tak boleh nak pergi macam Cik Hubaib, macam high rock semua ni, cukai lasak ni pun macam tadi kan, kita tengok tu dia dapat sudikan juga ni, buat boleh swap kan. Buat boleh swap pun dah boleh turun berat badan sikit, dah boleh sihat sikit, okey lah tu kan, cukup untuk kita kekalkan gaya hidup sihat kita insyaAllah. Jadi sekali lagi terima kasih Cik Hubaib kerana sudi bersama dengan kami dalam Bukan Budak Kosong kali ni. Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Perlis FM, serasi denganku. Terima kasih buat rakan tugas untuk segmen Bukan Borak Kosong yang dibawakan khas oleh Perlis FM untuk semua pendengar setia waktu ini. Moga segala perkongsian itu tadi menjadi inspirasi, pembakar semangat dan juga pedoman yang bermanfaat buat kita semua. Baiklah, saja lagi tepat pukul 4.30 minit petang kita akan sama-sama ikuti berita Perlis FM. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bertemankan Lin dalam Hemo-Hemoi. Kita enjoy Couple Same Boy.

Minit. Petang kawan-kawan. Selamat petang kita ucapkan buat anda semua di mana saja anda berada. Terima kasih kerana masih lagi terus kekal bersama dengan kami. Ya, buat kawan-kawan di ruangan WhatsApp Konti. Terima kasih. Ada yang minta lagu-lagu permintaan yang mana sempat kita akan cuba selitkan untuk hiburan kita bersama. Tapi apapun kita juga nak kongsikan bersama dengan anda untuk panduan kita ya. Muslimin dan muslimat sekalian. Maksudnya waktu solat fardu asar hari ini pada pukul 4.23 minit petang, manakala maghrib 7.18 minit malam dan isyak 8.27 minit malam. Untuk solat fardu asar saat lagi ni akan masuk pada pukul 4.23 minit petang bagi seluruh negeri Perlis. Jadi kita harapkan dengan pemakluman awal ini pun dapatlah kawan-kawan kita pakat atur masa dengan sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan ibadah dan juga ibadat yang dituntut. Terima kasih Tok Wan Chin yang bersama dengan kita waktu lah ni. Terima kasih juga untuk Kak Eda. Terima kasih untuk Mak Andal Sarina. Terima kasih juga. Katanya dengar suara suara Lin hari ni. Ya, betul. Daripada tadi lagi. Tapi tadi kita ada bukan borak kosong lah. Mak Andal Sarina. Jadi memang akan kedengaran lah suara Ryan kita. Lagu tu cerita dia. Terima kasih belakang-belakang yang mana hantar mai. Sat lagi kita akan cubalah reply satu-satu. Yang mana pakat minta lagu pun sat lagi kita akan masukkan satu per satu. Dan seperti biasa kawan-kawan, pukul 4.30 minit petang saat lagi kita akan sama-sama ikuti pula info terkini dalam berita Perlis FM. Dan kita harapkan anda terus kekal, terus setia bertemankan Perlis FM serasi dengan kau. Kerana banyak lagi yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Terus layan, terus dengar Perlis FM serasi.

0: juga memuja Allahu Akbar. Orang Perlis, selamat menunaikan amal ibadah. Pakat dengar dah, Perlis FM.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: Daun pokok ni busuk lah, ya. Aku tak tahan bau dia.
1: Afham, Arif. Mek tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, berbeza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Ha, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun menjadi sejuk. Tak adalah kamu nak minta ayah belikan aircon. Warisan untuk generasi.
2: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: It has been a Ducati domination.
2: Saksikan hanya di RTM.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Baiklah, tepat pukul 5 petang kita akan sama-sama ikuti pula berita dalam utama 5 petang menerusi National FM dan kemudian kita akan bersama kembali di jam yang seterusnya. Jangan ke mana-mana.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu kelewatan bekalan baja, SPRM rakam keterangan 37 saksi. Operasi pemindahan awan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Kita ucapkan kepada semua yang masih lagi menjadikan Perlis FM sebagai peneman anda di mana jua anda berada. Kita dah pun masuk ke jam yang keempat, kawan-kawan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita sama-sama ikuti pula rancangan titian ilmu untuk edisi hari ini.
1: Titian ilmu menyuluh jalan hidup.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nafarahu wa walah amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Alwi, Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kesempatan masa dan kelapangan waktu untuk kita sama-sama berada di dalam rumah Allah. Kita juga berkesempatan untuk bersama-sama di dalam majlis ilmu untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari dinullah, agama Allah Subhanahu wa taala sebagai panduan dan pedoman dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, kita dapat lagi menyambung semula kupasan kitab Al-Halal wal Haram fil Islam karangan Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu taala. Kita masih lagi di dalam bab yang berkaitan dengan hubungan antara ibu bapa dan anak-anak. Pada pertemuan yang lepas, kita sampai kepada keadilan di dalam pembahagian harta kepada anak-anak semasa ibu bapa masih hidup. Yang tu yang telah kita sampai pada pertemuan yang lepas, yang kita biasanya menggunakan istilah hibah, hibah pemberian sesuatu harta yang berharga kepada anak-anak semasa kita hidup. Itu juga mesti diberikan secara adil kepada anak-anak mengikut keperluan. Seperti mana yang kita sebut sebelum ini, adil itu bukan semestinya sama banyak. Tetapi adil itu ialah kita wada'a syai'an fi mahallihi, kita meletakkan sesuatu pada tempatnya mengikut keperluan, mengikut keadaan dan keperluan. Bukan semesti banyak. Mungkin anak perempuan lain, anak lelaki lain, anak yang sakit ada keperluan dia yang tertentu, anak yang memerlukan perbelanjaan yang lebih mungkin ada perlu yang lebih. Seperti yang telah kita huraikan pada pertemuan yang lepas, kita sambung lagi perkara yang berikutnya, iaitu yang berkaitan dengan pembahagian harta selepas kematian, iaitu yang disebut sebagai miraf atau faraid, pembahagian harta pusaka selepas kematian. Di dalam Al-Quran sudah jelas Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pembahagian harta pusaka kepada para waris. Waris tu bukan semestinya anak. Waris yang seseorang si mati dia tinggalkan bukan semesti anak. Dia mungkin ada adik-beradik dia. Dia ada isteri, dia ada suami, dia ada ibu bapa dia lagi, mungkin dia ada ibu bapa, mungkin dia ada lagi tok wan dia, tok wan dia juga termasuk dalam ahli waris yang layak menerima harta warisan. Itu antara ashabul furud lah, kalau dalam bahasa Arab kita sebut ashabul furud, ahli-ahli waris, orang-orang yang layak menerima waris, itu antaranya lah. Kalau kita tengok dalam Al-Quran jelas, di awal perbahasan ini saya akan baca dululah. Kitab ini bukanlah membahaskan secara terperinci. Kalau kita nak mengaji lebih mendalam ilmu faraid, kita boleh baca, kita mengaji kitab yang khusus. Kitab seperti ilmu miraf, ilmu faraid, ataupun kita mengaji dalam kitab-kitab fiqah. Ya, lebih terperinci, bahkan dinyatakan contoh-contoh masalah-masalah tertentu. Supaya kita lebih faham kalau si mati meninggalkan golongan-golongan ini, siapa yang layaknya. Kita tengok pula ayat 12 ni untuk suami isteri pula. Suami nak boleh berapa, isteri nak boleh berapa. Allah habaq dalam Al-Quran ayat 12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Dan bahagianmu untuk suami, hak suami. Allah mula dengan suami dulu. Walakum, bagi kamu suami-suami, nisfu. Ah, tu hak kita kata tadi ni. Separuh. Allah kata hak suami boleh separuh. Kalau isteri meninggal, tak ada anak, suami boleh separuh daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri. Ah, betul, separuh lagi nak pergi mana? Ingatkan nak boleh ke semua? Tak boleh ke semua lah. Hak separuh lagi, kuih isteri tu ada adik-beradik lagi. Ada adik-beradik lagi. Ada makpak lagi. Hak bagian mereka? Hak mereka? Nah, kita hak suami takat tu lah. Separuh. Kalau tak ada anak, masing-masing tak ada anak.
3: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْ.
2: Ni kalau Allah Ta'ala kata hak suami, kalau waladun, walahunna waladun, kalau ada anak. Kalau isteri tu ada anak, kalau suami isteri ni sama-sama depa ada anak, waktu tu suami akan dapat 1/4 lah. 1/4. Hak 3/4 lagi nak pergi mana? Anak lah pula. Bagi kat anak lah pula, dah ada anak. Abang anak. Mak ada mak pak lagi. Hak tu lah. Baki tu lah. Bagi ke depa. Maksudnya ada anak. Tadi tak ada anak, tak apa lah boleh separuh. Ni dah ada anak 1/4 je lah. Abang suami. Tu habis lah. Hak bagian suami. Banyak tu lah dapat. Sama ada dapat 1/2 separuh. Ataupun dapat 1/4 hak isteri pula. Tu kita dah abang tadi, isteri dia sikit lah sikit. Isteri tu dia boleh 1/4 dengan 1/8. Rubuk dengan thumun.
3: Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakun lakum walada.
2: Ni untuk isteri pula. Isteri, Allah Ta'ala kata si isteri, jika kamu, jika para isteri, para isteri dapat ar-rubu', 1/4 harta yang ditinggalkan oleh si suami jika tak ada anak. Illam yakul lakum walad, tak ada anak. Suami isteri ni tak ada anak. Jadi isteri bolehlah 1/4 daripada harta yang ditinggalkan di suami.
3: Fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum.
2: Dan jika si suami ada anak, maka si isteri, anak tu anak depa lah, sama-sama anak depa lah. Maka si isteri ni akan dapat 1/8 ath-thumun. 1/8 saja daripada apa yang ditinggalkan, harta yang ditinggalkan oleh si suami.
3: Min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain.
2: Itu setelah ditunaikan segala wasiat dan juga hutang piutang.
3: Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahid.

yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara lelaki seibu atau saudara perempuan seibu. Dia tak ada anak, mak pak pun tak ada. Anak pun tak ada, mak pak pun tak ada. Sebab dia tak menikah. Dia tak menikah. Mak pak tu dah meninggal dah. Dia meninggal, mak pak dia pun tak ada dah. Anak pun tak ada, tapi ada adik-beradik. Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6. Pakat boleh 1/6. Adik-beradik dia 1/6 lah. Boleh 1/6. Dia tak ada dah. Dia meninggal. Bila dia meninggal, mak pak dia tak ada. Ada anak pun tak ada. Yang ada adik-beradik dia. Adik-beradik dia. Dia tak ada siapa. Ada cucu pun tak ada dah. Tak ada anak. Cucu pun tak ada. Tak, memang tak ada siapa dah. Mak pak pun tak ada. Tapi dia ada adik-beradik. Biasanya meninggal ni susahlah kita nak jumpa orang sebatang kara ni, jaranglah. No? Kalau sebatang kara ni pening juga bila tak ada adik-beradik langsung ni kan. Dia mai kot mana kan? Mai sebatang kara mai daripada hulu mana? Biasanya ada lah adik-beradik. Hak jauh, hak tak dekat pun jauh. Ada adik-beradik. Waris-waris akan ada juga. Takat apa biasanya orang ni ada adik-beradik. Sebab tu Allah tetapkan dah. Bahagian-bahagian dia, sebab kebiasaan kita ni ada adik-beradik, ada kalau tak dekat pun ada adik-beradik jauh. Kalau pak meninggal pun Tok Wan ada, boleh ke Tok Wan? Kalau pak kita meninggal, pak pun meninggal, lepas tu harta kita nak beli ke apa? Pak dah tak ada dah. Tok Wan ada, Tok Wan ada, Tok Wan ada, boleh ke Tok Wan? Dia langkau, dia akan langkau. Kalau pak dah tak ada, dia akan pergi langkau kepada Tok Wan. Tok Wan akan dapat 1/6 hak bahagian pak tu kan. Ada pak meninggal tapi Tok Wan ada. Kalau Tok Wan tak ada, tak ada lah, memang tak ada lah. Dia akan pergi ke waris yang lain, yang bawah. Bawah tu yang ada. Tok Wan tak dapat. Tok Wan dapat 1/6. Tok Wan dapat. Kalau pak tak ada. Kalau pak tak ada. Kalau kita meninggal, pak pun ada, Tok Wan kita pun ada. Dapat kat pak sajalah. 1/6 tu dapat kat pak saja. Tok Wan tak ada lah Tok Wan tu tak ada lah. Walaupun Tok Wan termasuk dalam ahli waris, Tok Wan ahli waris, tapi pak masih ada. Dia telah menjadi penghalang daripada Tok Wan. Dia tak kat pak je. Cuma kalau dia meninggal, pak pun meninggal, Tok Wan ada lagi. Boleh kat Tok Wan harta yang ditinggalkan oleh si mati tu. Kadang-kadang bila sebenarnya ada yang muda meninggal, si dia umur 30. Bila dia meninggal, anak bini ada, pak dia ada, Tok Wan dia ada lagi. Tok Wan dia ada. Jadi kat Tok Wan tak ada lah, tak sampai lah harta tu kat Tok Wan. Dia terhenti ataupun dia tersekat ataupun dihalang. Dihalang setakat pak saja. Kemudian dia ada anak bini, dapat anak bini. Hak meninggal muda-muda tu, hak meninggal muda-muda, aksiden, sakit, macam-macam kan. Kadang-kadang Tok Wan ada lagi. Tok Wan tak dapat lah, melainkan kalau pak dah meninggal. Pak meninggal, dia akan langkau kepada Tok Wan. Hak ni tak ada siapa. Pak pun, mak pak pun tak ada. Kemudian tinggal adik-beradik dia hak lain. Maka adik-beradik yang masing-masing ada tu dapat 1/6 daripada harta yang ditinggalkan. Fa in kanu akthara min zalika fahum syuraka'u fi thuluts min ba'di wasiyyatin yusa biha aw daynin ghayra mudar wasiyyatan min Allah wallahu alimun halim. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih daripada seorang, maka mereka bersama-sama dalam bahagian yang sepertiga. Dia akan dapat 1/3 setelah dipenuhi wasiat yang diperbuatnya atau setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Tu ayat yang ke-12 nah, ayat yang ke-12 tentang suami isteri dan juga yang tak ada siapa-siapa dah, mak pak pun tak ada, anak-anak pun tak ada. Dia seorang-seorang dia, kalalah. Kalalah ni orang yang mati tak ada pak, tak ada anak. Mak pak pun tak ada, anak pun tak ada. Dia seorang-seorang. Isteri pun dia tak ada. Kalau dia ada isteri, hak tadilah, yang tadilah pembahagian dia yang tadilah. Satu lagi ayat Allah Subhanahu Wa Taala ulang lagi berkaitan dengan kalalah dalam ayat 176.

176, surah An-Nisa juga. Jadi mudah cerita, 3 ayat je. Bagi faham 3 ayat tu saja. Apa-apa nanti meninggal, rujuk 3 ayat tu saja. Ayat 11, 12, 176. Surah An-Nisa. Ambil surah An-Nisa tu saja. Kemudian kita boleh buat perkiraan tu sendiri, ada aplikasi dia. Senang. Zaman lah ni senang. Pakai telefon ni. Kita boleh cerdik hak lain, pandai hak lain. Duk kira duk main TikTok lah. Kan, tak boleh nak ni kira atau pusaka sendiri. Kita pusaka sendiri. Jangan orang tipu kita sudah. Jangan sampai orang tipu kita. Kita kira sendiri. Hak benda lain kita boleh pandai duk main. Kita kira. Kalau ada apa-apa, kita kira. Ada aplikasi. Nak kira zakat pun, kira ada aplikasi dalam ni. Senang lah. Tengok harta benda kita ada banyak mana nak kira zakat. Pun boleh pakai aplikasi itu sendiri. Cuma kita minta lah siapa-siapa kita rasa kita percaya, ustaz ke siapa yang kita rasa yang dia ada kebolehan sedikit sebanyak, tolong tengok cek balik. Betul tak ni? Kira-kira betul tak? Tak apa lah. Benda tu boleh pakai kira sendiri. Last kali ayat surah 176, surah An-Nisa lagi. Masih dalam surah An-Nisa 176 ayat yang terakhir. يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ

0: Jadi mereka minta fatwa kepada kamu wahai Muhammad tentang kalalah. Kalalah tadilah, orang meninggal, mak pak pun tak ada, anak pun tak ada, tu kalalah. Katakanlah Allah telah bagi fatwa dah kepada kamu tentang kalalah, iaitu jika seseorang mati dia tak ada anak tetapi dia ada adik-beradik dia, adik-beradik perempuan, dia ada adik-beradik perempuan, dia meninggal tak ada anak, tak ada pak, tapi ada adik-beradik perempuan, walau ukhtun. Adik-beradik perempuan boleh separuh. Adik-beradik perempuan tu boleh separuh. Kalau ada adik-beradik seorang perempuan, dia meninggal, meninggal dia tak ada siapa, tapi ada adik-beradik perempuan, adik-beradik perempuan tu boleh separuh daripada harta dia. Kemudian jika seseorang mati tidak mempunyai anak tapi mempunyai saudara perempuan, maka bahagiannya, yakni saudara perempuan itu, 1/2, nisfu daripada harta yang ditinggalnya, harta yang ditinggalkannya. Dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta si perempuan jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, adik-beradik perempuan yang dia ada, maka bagi keduanya 2/3, thulusan daripada harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri daripada saudara-saudara lelaki pula, laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara lelaki sama dengan bahagian 2 saudara perempuan. 1 lelaki sama dengan 2 perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepada kamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Itu asas dia lah, asas dia. Kalau diperincikan lagi, panjang lagi, luas lagi daripada tu. Kalau kita perincikan lagi berkaitan dengan ilmu pewarisan harta tu, sebab bila kita nak perincikan lagi, kita kena akan ada contoh-contoh lah. Kita buat satu masalah, contoh-contoh-contoh, baru kita akan nampak, baru kita nampak situasi tu. Bila meninggal dapat apa-apa, bila meninggal kita kena atok siapa yang layak menerima ahli waris pada ketika itu, pada ketika dia ada ahli waris yang dia tinggalkan bagi si mati yang telah meninggalkan, yang telah meninggal itu. Kemudian kena susun balik, atok balik, baru kita nampak, baru nampak jelas susunan tu. Hak tu, hak baki tu nak pergi kat siapa, hak lagi-lagi nanti baki tu nak pergi kat siapa pula. Sebab dia ada bahagian untuk anak menakan, dengan pak menakan, mak menakan ada, pak menakan ada. Ha, ada bahagian depa pula, hak baki tu. Hak baki nanti kita tanya pula, nu hak lagi-lagi baki tu nak pergi kat siapa pula. Ada bahagian mak menakan, pak menakan, kalau harta itu tak dihalang oleh mana-mana adik-beradik lelaki yang ada. Tu lebih perincilah bahagian itu. Cuma saya nak sebut di sini biar kita faham hak asas yang ada dalam Al-Quran dulu, supaya kita terima apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang jadi isu tak habaq betul harta banyak mana. Itu yang jadi masalah. Kadang-kadang jadi isu nak bagi sama banyak. Ni jadi panjang cerita pula. Jadi banyak panjang cerita. Dia jadi mula-mula dia setuju, lepas tu dia mengaji-mengaji, dia lah kali dia ungkit. Berlaku hak laki ni dia nak bagi sama banyak. Dia setuju pakat, muafakat. Dia ambil kaedah muafakat, melepaskan hak. Dia melepaskan hak, dia kata tak apalah bagi sama. Nuh, bila dah ada cucu ni, dia cerita balik, diungkit balik. Tu dulu ni patutnya Tok Wan ni dapat banyak lagi. Dulu Tok Wan bagi sama banyak dengan hak perempuan tu. Dia cerita diungkit. Dia abang kata dia seorang laki, hak lagi-lagi ni perempuan belaka. Dia kata bagi sama banyak. Nak bagi kena belaka. Ayat tu, nak bagi kena belaka. Lepas tu dia ungkit. Lama berapa puluh tahun lepas tu dia ungkit. Kata, tu ikih tu yang harta sikit tu, kalau dia nak waris ke anak cucu ni, nak waris sikit dah. Dulu ni dah ambil sama banyak, mati tak Tok Wan boleh banyak lagi harta. Dia ungkit. Ada yang macam tu. Kita kalau dah nak lepaskan hak, lepaskan hak, lepas betul-betul redha. Lepas redha. Kalau nak lepas. Sebab itu kita kena tahu dulu harta kita yang sebenarnya, sepatutnya. Dan pertama, bila berkaitan dengan harta pusaka ni, kita kena jelas harta mana yang boleh diberikan secara pusaka, dibahagikan secara pusaka. Harta yang dimiliki oleh si mati semasa hidup dia. Harta yang dimiliki oleh si mati semasa hidup dia. Hak tu, lepas tu jangan duktikan. Jangan siapa diusik, jangan sempuh, sentuh. Sekejap dia main, dengar kata dia boleh hibah sampai 300 ribu. Hibah bukan harta pusaka. Jadi adik-adik lain, tu mak pak dengar kata ni boleh, dengar kata boleh hibah sampai 300 ribu, kena bagi kat kami sama. Lah ni si mati buh penama kat siapa? 300 ribu tu boleh masa hidup kan, boleh lepas mati. Boleh lepas mati hibah dia bagi kat penama lah. Buh penama siapa? Buh nama anak, buh nama bini. Anak bini lah. Hak anak bini. Hibah. Sebab si mati pun masa dia hidup dia abang lah. Nanti hibah ni memang untuk anak bini. Hibah bukan termasuk dalam hibah takaful atau pampasan selepas kematian. Bukan harta pusaka. Jangan ada siapa-siapa tuntut lagi kita. Saya ahli waris. Saya adik dia. Saya mak pak dia juga. Tu 300. Dah 300 ribu tu, dia tak buh nama siapa, dia buh nama anak bini je. Dia memang dia peruntukkan nak, untuk kesenangan anak bini. Hak nak dapat tu, hak harta pahalanya. Harta pusaka ialah harta yang dimiliki oleh si mati semasa hidup dia. Sebagai orang duk main suar duit lepas meninggal kan? Main bubur dalam jak ayak, oh, pakai nak kau. Bukan harta pusaka yang main selepas daripada duit apa nama khairat kematian hak dapat daripada tabung haji berapa 12,000 24,000 kalau ambil berapa package ada siapa yang buat bayar setahun sekali je dapat sampai lebih daripada 10,000 hak bank tu ada 20,000 30,000 bayar setahun sekali je berapa puluh ringgit je dapat khairat kematian kawan tu ambil sampai 2-3 bank khairat kematian bukan bayar banyak pun tapi dapat banyak lepas dia meninggal isteri dia pergi tuntut suami dia pun dapat selepas kematian duit tu dapat selepas bukan harta pusaka bagi kat penama lah dah suami dia dulu setuju masa hidup bagi kat siapa hak tu dapat lah jangan siapa-siapa dituntut KWSP contoh KWSP dia harta pusaka duit yang disimpan oleh si mati tu masa dia hidup itu harta pusaka lah sebab masa hidup memang hak milik dia potong masuk dalam KWSP kadang-kadang dia boleh buat keluar ada akaun nombor 3 boleh buat tabik kadang-kadang ada waktu-waktu tertentu dia boleh buat permohonan dia boleh buat tabik duit dia hak dia memang hak dia masa dia hidup KWSP contoh jadi kena bezakan harta mana yang boleh faraid harta si mati yang dia kumpul yang dia miliki masa dia hidup lepas dia meninggal duit main hak nu bank hak nu sumbangan nu tu bukan tu anak bini lah ambil untuk anak bini hak tu tak ada siapa duk kata ni saya bagi ni untuk bedak-bedak para ik lah tak ada siapa duk bedak para ik lah tu hak main selepas kematian harta pusaka adalah harta yang dimiliki oleh si mati masa hayat dia dikumpul dia buat tabungan tu semasa hidup dia. Itulah yang sempat kita baca, yang kita kongsikan pada malam ni. Mudah-mudahan kita mendapat sedikit sebanyak manfaat. Kalau nak cerita ataupun faraid memang panjang lah masa terhad ni. Kalau ada kesempatan, mudah-mudahan kita sambung lagi ataupun kita akan masuk bab yang lain lah pula pada pertemuan yang akan datang. Itu sebagai asas lah. Sebagai asas dalam kita memahami ilmu faraid. Walaupun banyak lagi perbahasan, tajuk-tajuk yang perlu kita fahami. Mudah-mudahan kita mendapat sedikit sebanyak manfaat dan untuk menjadi pedoman dan panduan dalam kehidupan kita. Cukup setakat itu dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Kajian ilmu menyuluh jalan hidup. Alhamdulillah, demikian itu tadi titian ilmu untuk bahagian yang kedua yang telah pun dirakamkan di Masjid Tuanku Said Putra Jamalullah Kangar dan insya-Allah anda akan dapat ikuti lagi bahagian seterusnya pada minggu hadapan dan moga perkongsian itu tadi juga membawa banyak manfaat buat kita bersama. Baiklah, kita rehat seketika dan kita akan kembali semula selepas ini. Perlis FM, serasi denganku.

0: kelajuan ekstrim, kuasa tanpa batasan, adrenalin di tahap maksimum. Pertarungan Super GT 2026 kini semakin memuncak di Sportsland Sugo. Siapakah yang akan menang litar ikonik ini? Saksikan pusingan ke-6 Super GT Series 2026 Ahad 20 September 12:19 tengah hari hanya di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Ada cerita, ada warna, ada muzik pilihan anda. Jangan ke mana.

Nampak gayanya tugasan Lin sampai di penghujung untuk hari ini. Ampun dan maaf anda ada kekurangan sepanjang Lin temani anda. Moga perkongsian dari Lin hari ini membawa banyak manfaat buat kita semua. Dan saat lagi tepat pukul 6 petang, anda akan ditemani oleh rakan setugas yang dah pun disusun atur untuk temani hari anda. Dan akhir kata dari Lin, jaga diri, hiasi pribadi anda dan ingat selalu kawan-kawan. Jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat semua pendengar Polis FM yang masih lagi setia bersama. Dan pertemuan kita hujung minggu ni, hari Sabtu 19 September 2026, bersamaan dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Saya Syed Musyafiq kembali untuk terus bersama dengan anda 6 jam di frekuensi 102.9 MHz. Dan pastinya anda juga boleh dengarkan Polis FM di RTM Click. 6.5 minit petang. Salam hujung minggu. Selamat petang buat semua. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi bersama, sudi setia sampailah ke petang ni kan. Dan pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Dan untuk pilihan-pilihan lagu, jangan risau yang tu. Kita akan cuba terus hiburkan anda sampai pukul 12 tengah malam lagi. Apapun, terima kasih buat rakan setugas Lin yang teman anda untuk ruangan hemo-hemo tadi. Pukul 2 sampai pukul 6 dah pun selesai tugasannya. Dan saya ambil alih lah untuk terus bersama dengan anda 6 jam petang ni. Kita harapkan semuanya baik-baik je. Kita pun dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana orang Perlis semua? Sihat-sihat ke? Alhamdulillah no. Petang ni pun kita tengok cerah elok je cuaca kat Perlis ni. Jadi kita harapkan semua happy-happy je. Tak ada yang sedih-sedih, tak ada yang stres-stres. Hujung-hujung minggu ni kita nak enjoy je. Dan pastinya sekejap pun kita nak layan pilihan lagu-lagu kenangan. Tapi sebelum tu jom kita buka tirai jam yang pertama terlebih dahulu. Jangan duk galih pergi mana dah. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan saya dalam ruangan Cerita Perlis 612. Terus layan Perlis FM, serasi denganku.

Nak kirim lagu? Kongsikan aktiviti harian anda? Kasih bongsi bang pun boleh. Jom WhatsApp pada 0174541688.

102.9 MHz, jam yang pertama ruangan cerita orang paling 6.12 untuk edisi hari Sabtu 19 September 2026. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia, tak kira di mana jua anda berada. Yang pastinya saya akan terus teman sampai pukul 12.30 malam saja. Baik, 6.14 minit petang. Kita harapkan semua yang tengah nak berehat tu dapat rehat yang secukupnya. Happy-happy selalu hujung-hujung minggu ni. Yang mana yang tengah bertugas pun, selamat memikul tanggungjawab yang telah diberikan buat anda sebaik dengan mungkin. Petang-petang ni mungkin ada juga yang tengah memandu pergi jalan-jalan kan. Daripada duduk rumah katanya. Keluar lah sat, nak mau dah tak pusing. Belah-belah perkalih ni kan. Sibuk kerja, sibuk buat yang tu, sibuk buat yang ni. Bukan nak kata jalan-jalan luar perlih, dalam perlih pun kadang tu tak dan nak pergi berjalan. Jadi apapun, kita harapkan pemanduan anda selamat tiba ke destinasi. Hati-hati selalu. Ada juga kawan-kawan yang baru je tiba ke negeri perlih kan, sehari dua ni untuk nak bercuti. Kita harapkan dapat menggunakan cuti dengan sebaik dengan mungkin. Dan sepanjang berada dekat perlih ni, kita harapkan seronok lah no. Mau rasa tak mau balik tu, bagi tahulah. Kadang tu tak dan nak pergi semua tempat kan. Walaupun dia buat kata perlih ni kecil je, tapi banyak tempat boleh pergi rupanya. Ramai yang rasa seronok pula duduk kat perlih sehari dua ni kan. Bukan sebab apa, negeri-negeri lain kan tengah duduk cerebu lah ni. Perlih pula sehari dua ni hujan je kan. Seronok katanya, hirup udara segar. Jadi apa-apa, kita harapkan semuanya baik-baik belaka lah. Petang-petang ni pun kita nak santai-santai je. Yang mana nak bertemankan dalam ruangan WhatsApp, insyaAllah kalau ada ruang untuk saya bacakan lagi, saya akan bacakan lah. Boleh terus hantar ke talian 017-454-1688. Dan lagi kita terus dengarkan pilihan lagu-lagu kenangan. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz. Okay, Blaze FM, serasi denganku.

0: Kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my. Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
5: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
6: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
7: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
8: Rasuah seperti barah. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
9: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
10: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

0: musim lagu?
1: Ya, kongsikan aktiviti harian Anda.
0: Kasih bongsu emang pun boleh.
2: Jom WhatsApp 7 7 7 4 5 4.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear, aku tak kalih dah.

1.9 MHz dah pun jam yang kedua untuk pertemuan kita hari ini. Jadi apapun, untuk makluman kita bersama, tepat jam 7.18 minit malam akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis. Jadi dalam kesempatan tu, saya nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga lindungannya selalu. Dan pastinya nanti kita akan terus ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk pertemuan kita hari ini, dan banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Tapi sebelum tu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini jom sama-sama kita ikuti program Tadabbur Al-Quran buat pertemuan kita hari ini. Jom sama-sama kita ikuti.

0: أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.
1: Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian. Pada ayat 224, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la taj'alullaha 'urdatan li aymanikum. Allah kata janganlah kamu jadikan nama Allah li aymanikum dalam sumpah kamu. Maksudnya kadang-kadang orang bersumpah ni kadang dia sebut nama Allah lah. Memang bersumpah sebut nama Allah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Jadi Allah kata janganlah jadikan nama Allah sebagai sumpahan kamu. Antabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Yang mana dia menjadi penghalang untuk kamu buat kebaikan, untuk kamu bertakwa dan untuk kamu mengislahkan, maksudnya menyelesaikan masalah dalam kalangan manusia. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Apa maksud ayat ni sedang berdengar sekalian? Ayat ni nak cerita kepada kita tentang ada tabiat manusia. Dia bersumpah, dia kata apa? Wallahi, aku tak mau tolong dah anak yatim tu. Bila aku tolong, dia tak mau dengar cakap aku. Ha, kadang setengah orang dia guna nama Allah. Dia kata, wallahi, biar pilah mereka tu bergaduh sangat. Biar pilah mereka bergaduh. Aku tak mau dah jadi nak perbaik apa yang mereka bergaduh tu. Nak bagi mereka perbaik semula. Jadi dia bersumpah dengan menggunakan nama Allah yang boleh menghalang dia daripada dia buat kebaikan. Maksudnya, Tuhan nak pesan kita tak payah sumpah lah. Nak buat kebaikan, buatlah. Tetapi jangan bersumpah untuk halang daripada buat kebaikan. Bila bersumpah sidang benar sekalian, jadi bila kita buat juga seolah kita dikenakan kifarat sumpah. Nanti akan sampai perbincangan ayat-ayat yang berkaitan dengan kifarat sumpah. Cuba nak cerita di sini adalah sesetengah orang dijadikan sumpah itu sebagai penghalang. Dia kata tu lah aku tak boleh nak buat baik lah sebab aku dah bersumpah dah. Sebab tu Allah kata wallahu sami'un alim. Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Jadi Allah larang kita jadikan sumpah sebagai penghalang untuk kita. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian. Allah berfirman pada ayat 225, la yu'akhidhukumullahu billawi fi aimanikum. Allah kata la yu'akhidhukum, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah kamu. Fi aimanukum, sumpah yang lara, sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Ayat ni nak cerita tentang tabiat orang Arab. Kalau kita pergi Mekah, pergi Madinah kan, ketika kita buat haji ataupun umrah, sampai kat sana kadang kita nak beli barang kat kedai, tengok hak syekh-syekh Arab, hak nego ni kira sikit-sikit, wallahi. Ha kan, dia nak jual barang ni mahal, dia kata wallahi hazarali, ni barang ni mahal ni. Ha kan, orang Arab dia menggunakan perkataan nama Allah. Jadi perkataan nama Allah yang Tuhan kata, kalaulah setakat guna nama Allah yang tidak dimaksudkan dengan sumpah, jadi Allah tak ambil kira. Walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Tetapi Allah kata, Allah ambil kira sumpah kamu apabila bima kasabat qulubukum, apabila sengaja ataupun tekad oleh hati kamu. Maksudnya kira hak dia kata tu memang dia tekad sungguh lah. Dia kata barang ni mahal, aku beli baru ni, wallahi aku beli RM10, nak jual pun RM10 juga. Kita kata ada ke orang menega modal RM10, menega RM10 juga. Ha kan? Jadi tak munasabah, mestilah modal RM10, menega RM15, ataupun kita kata ambil untung RM5, RM3 yang bersesuaian lah. Jadi nak cerita di sini ialah Tuhan tak ambil kira mana-mana sumpah yang dah jadi biasa dah orang Arab ni. Ataupun dia tak maksudkan sumpah tu untuk dia bersumpah. Tetapi dia maksudkan wallahi, dia nak menyatakan kesungguhan dia. Dia nak habaq kata barang ni mahal sungguh. Oh kan? Dia nak orang percaya dengan perkataan dia. Tetapi kalaulah dia sengaja nak menipu orang, memang itulah apa yang dia rasa dalam hati dia. Jadi Allah kata wallahu ghafurun, Allah maha pengampun. Soalnya bila Allah sebut Allah maha pengampun, jadi jangan duk buat sumpah macam tu lah. Halim, apa makna halim? Halim Tuhan yang maha penyantun. Kalau kita tengok ulama tafsir, bila menafsirkan halim, maksudnya lah Allah tidak segera menyiksa orang yang buat jahat. Jadi halim tu maksudnya Allah tak segera. Kadang-kadang ada sesuatu dosa, contohnya orang yang derhaka kepada mak ayah dia, dosa hak jenis macam tu, Tuhan bagi segera. Tetapi ada kesalahan kita dengan Tuhan. Tuhan tak bagi segera kat kita. Tuhan bagi peluang kat kita untuk kita bertaubat. Itu sifat halim yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar rahmatan Allah sekalian, ayat 226. Lilladzina yu'nuna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Allah kata untuk orang-orang yang ilak. Ilak ni orang yang dia mengilak isteri dia. Ilak ni orang yang bersumpah. Seorang suami, ni cerita ni kayak cerita zaman musyrikin Mekah dulu lah, tabiat orang Arab. Suami ni, dia nak perkena isteri dia. Patut kalau dia nak ni, dia cerai dah lah. Tetapi dia sengaja. Dia nak menyusahkan isteri dia. Lalu dia bersumpah. Dia kata kat isteri dia, dia bersumpah dia tak mau setubuh isteri dia. Jadi Tuhan kata apa? Tarabbusu arba'ati ashur. Maka orang yang bersumpah tak mau setubuh isteri dia, Tuhan bagi tempoh 4 bulan dekat dia. Bila diikat macam tu, Tuhan ni dia nak rongkai balik. Kadang kesian kepada isteri yang dapat suami yang macam tu. Jadi Tuhan bagi tempoh 4 bulan, Tuhan kata fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Selepas cukup 4 bulan, Tuhan bagi peluang. Sama ada dia fa'u, maksudnya dia nak kembali, maksudnya dia seolah macam tak apalah, kita baik semula lah, dia kata kat isteri dia. Maksudnya fa'un, maksudnya baik semula lah. Hak dia sumpah, seolah-olah terbatal sumpah tu. Dan pilihan yang kedua pada ayat 227, Tuhan kata, wa in azamu talak. Tetapi kalaulah dia berazam untuk mentalakkan isteri dia, fa innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Jadi sidang pendengar sekalian, kalau kita buka kitab fiqh, ada dibincangkan bab ilaq. Suami yang bersumpah dengan nama Allah untuk tidak melakukan hubungan seks dengan isteri dia. Jadi sumpah itu had masa dia 4 bulan Tuhan bagi. Jadi selepas 4 bulan tu dia diberi pilihan untuk suami ni. Maksudnya sama ada baik semula dengan isteri dia ataupun dia kena ceraikan isteri dia. Jadi saya dan pendengar sekalian, ini semua cerita ni kita kata yang zaman Arab jahiliah dulu, inilah tabiat suami-suami yang tidak berperi kemanusiaan ni. Maksudnya ini tabiat mereka. Tetapi mudah-mudahan perkara ini tidak berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Kalau suami dia tak boleh hidup sekali dengan isteri dia, ambillah peluang sama ada untuk perelokkan lagi hubungan tu ataupun hendaklah diceraikan isteri dia. Itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada dia perkena seperti mana dalam ayat ni, yang mana dia sengaja nak perkena isteri dia, sengaja dia tak bagi nafkah batin dan dia gantung tidak bertali. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terabur. Serasi denganku.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ramai daripada kita yang sudah tertanggal malunya. Ya, bila kita sebut tentang malu, malu ni pakaian. Ya, kalau kita tak ada malu, maksudnya kita tak malu ke orang tengok kita tanpa malu lah begitu eh? Nak kita katakan ialah pakaian yang mesti kita pakai ataupun kita istilahkan dia sebagai mahkota yang kita letak tempat paling tinggi. Malumu mahkota, perhiasan yang paling tinggi, yang mana kalau mahkota tadi hilang ataupun tertanggal daripada diri kita, maka tidak ada nilai iman. Sebab tu disebutkan sebagai al-haya'un nisfu minal iman. Haya ataupun malu itu dia adalah sebahagian daripada iman. Bila kita tengok iman kita ini, dia benda yang duduk dekat dalam sahabat-sahabat. Kita tak boleh nak ambil stetoskop ke ataupun kanta pembesar ke, kita nak tengok iman kawan kita, saudara kita, sahabat handai kita. Sebab apa? Dia tak boleh nampak. Tetapi sahabat-sahabat, iman tadi yang ada di dalam, dia boleh kita lihat pada cirinya, pada tingkah laku kita, pada apa kelakuan yang kita buat. Antaranya ialah iman tadi kita boleh nampak apabila seseorang itu memakai sifat malu dalam diri dia. Bila dia ada sifat malu, ini tanda ada secebis iman, walaupun mungkin belum sempurna, sebab banyak lagi tanda iman yang membuktikan seseorang itu adalah orang yang beriman. Dia ada pelbagai. Dari sudut percakapan dia bagaimana, dari sudut pakaian dia bagaimana. Dan kita hari ini sebut satu juzuk saja. Satu juzuk daripada iman tersebut boleh dibuktikan dengan malu. Dan hari ini seolah-olah yang malu tu bukan orang tanggalkan. Dahulu kita ingat bagaimana umat Islam ditelanjangkan, umat Islam dibukakan pakaiannya dan akhirnya orang lain pun marah supaya kita menunjukkan kita ada pride kita. Orang Islam ini kita kena tutup aurat, bila ditanggalkan kita marah. Hari ini dengan fashion, dengan trend yang ada selama kita hidup ini, sama ada trend tersebut ada di media sosial, viral ke ataupun yang lama dan sebagainya, asalkan dia trend, kadang-kadang dengan trend tersebut menanggalkan malu yang ada pada diri orang yang mengaku dia Islam, yang mengaku dia beriman, tapi hilang sudah kerana apa? Berjoget-joget dekat depan kamera. Almaklumlah kan, bila trend ini dia tak ikut dah kita punya cara, benda trend tu kadang-kadang termasuklah cara barat, termasuklah cara timur, kadang-kadang bukan lagi Islam yang menjadi ikutan kita, tetapi Yahudi dan Nasrani yang walaupun hari ini namanya bukan Yahudi, tetapi apa yang masuk di dalam media sosial kita yang viral, yang trending tadi, hakikatnya mereka yang buat. Hakikatnya di mana hala tuju tersebut? Maka kita jadi orang yang apa? Menjadi orang yang jangan menjadi mangsa kepada apa sahaja yang telah dibawa, dibentangkan depan kita. Jadilah orang yang berakal, fikir mana yang baik, mana yang buruk. Mudah-mudahan iman dalam hati kita terus terjaga. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
3: Nidaul Islam.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim. Kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يسألون

0: صدق الله العظيم.
1: Perlis FM, serasi denganku.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, hari ni kita nak tanya tentang solat ni, Ustaz. Bagi orang yang uzur yang solat atas kerusi ni. Law ni kan ada kerusi khas untuk orang solat tu kan. Jadi atas kerusi tu dia ada satu tempat untuk kita sujud. Memudahkan kita mengerjakan apa ni solat ni, Ustaz.
3: Maksudnya untuk letak kepala lah.
2: Untuk letak kepala di situ kan. Ada kerusi khas lah untuk orang yang sembahyang atas kerusi ni. Jadi macam mana ni, Ustaz?
3: Okey, sebelum saya jawab soalan ini, saya akan bahaskan terlebih dahulu bagaimana orang yang mana nak sujud ketika mana di atas kerusi. Maksudnya dia tak boleh nak sujud secara sempurna kat bawah. Nak rokok dengan sempurna pun tak boleh. Maka dia pun dalam keadaan duduk atas kerusi, lepas tu dia nak rokok nak sujud bagaimana? Kalau nak rokok dalam keadaan segitu rupa, dia dalam keadaan rokok, dia menundukkan badan dia sehinggakan jabhah, iaitu dahi dia, berada di depan lutut dia. Itu rokok lah. Kalau ketika duduk atas kerusi nak rokok susah, nak rokok sempurna tak boleh. Maka dia buat bagaimana? Dia duduk di atas kerusi, kemudian dia pun bongkokkan sedikit badan ataupun kepala dia, tunduk sedikit sehinggakan jabhah, iaitu dahi dia, berada di depan lutut dia. Nak sujud macam mana? Nak sujud pula adalah dalam keadaan akhfadu minar ruku'. Dia merundukkan badan dan kepala dia lebih rendah pada rokok tadi tu. Itu asasnya kalau untuk orang yang uzur ni lah. Yang kedua, tentang berkaitan kerusi ni pula. Contoh macam kita sebut tadi, kerusi yang direka khas, ada yang orang reka khas kerusi ni, yang mana dah ada tempat siap-siap, macam ada bantai ke di depan tersebut untuk sujud. Maksudnya kita tak sujud sempurna pun, tapi letak kepala dahi di atas bantai tersebut. Maka bagaimana hukum dia? Okey, para ulama bahas, sekiranya benda tersebut berlaku, maksudnya kita letakkan dahi kita tersebut di atas bantal ataupun kerusi tersebut, dalam keadaan berlapik ke apa ke, letak di situ. Tetapi kalau benda tersebut berada dalam keadaan tidak tankis, maksudnya kalau dalam keadaan punggung tetap tidak berada tinggi daripada kepala, maka itu kata Imam Ibn Hajar, la fa'idata fih, tak ada faedah. Dan memang betul pun, kalau kita duduk di atas kerusi, kita rendahkan badan untuk letakkan kepala kita, dahi kita pada bantai tersebut, tetap punggung kita tak berada tinggi daripada kepala dalam keadaan duduk atas kerusi, maka kata Imam Ibn Hajar, la fa'idata fih, benda ini sia-sia. Maksudnya tak ada faedah. Maka yang terbaiknya macam mana? Kalau dalam keadaan tak mampu tadi, dia sujud yang kita sebut tadi. Iaitu dia hanya membongkokkan, menundukkan kepala dia lebih rendah pada rokok tadi. Tak perlu pun untuk ada apa? Untuk ada kerusi yang mana yang direka khas untuk letak bantal ke, untuk letak kayu ke, untuk semata-mata untuk apa? Nak bagi dahi itu kena juga benda. Tak perlu. Kalau tankis tidak berlaku. Tankis tu apa? Tankis punggung lebih tinggi pada kepala. Hakikatnya tak berlaku pun ketika itu sebab duduk atas kerusi. Maka ketika tersebut kita buat macam kita sebut tadi, kita menundukkan kepala atau badan kita lebih rendah pada rokok sahaja. Kita tak perlu pun untuk letakkan kepala kita pada bantai ke apa, tak perlu kita susah-susah macam tu.
2: Cukup sekadar itu.
3: Ya.
1: Ustaz, habaq sah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya ucapkan buat semua yang masih lagi setia bersama dengan Polis FM di 102.9 MHz. Alhamdulillah, kita pun dah berada di jam yang ketiga untuk ruangan Cerita Orang Pekan 6.12, pertemuan kita malam ini. Dan pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Untuk jam yang ketiga ni pun banyak lagi lagu yang kita nak layan sama-sama. Jadi sekali lagi, kita nak ucapkan selamat malam buat semua, tak kira di mana juga anda berada. Mungkin ada yang tengah berehat waktu-waktu ni, hujung-hujung minggu ni pula kan. Kita harapkan dapat rehat yang secukupnya. Yang mana yang masih lagi bertugas, selamat memikul tanggungjawab yang telah diberikan buat anda sebaik dengan mungkin. Dan insyaAllah berbaki lebih kurang 4 jam lagi untuk saya nak menemani malam hujung minggu anda ni. Pastinya akan dihiburkan dengan pilihan-pilihan lagu yang boleh didengarkan di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Jadi ruangan WhatsApp masih lagi terbuka. Terima kasih juga buat siapa ni? Abang Adli katanya, Assalamualaikum, selamat bertugas Syed. Moga-moga semuanya baik-baik belakalah untuk urusan kita hari ni. Waalaikumsalam, terima kasih. Amin amin ya rabbal alamin. Kita harapkan macam itulah Abang Adli. Kita pun nak semua apa yang kita rancang tu berjalan dengan lancar je. Yang mana kita pun tahu kita ni hanya mampu merancang je kadang tu kan. Yang menentukan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita harapkan kita sentiasalah dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala selalu. Jadi terima kasih buat Abang Adli. Dan seterusnya daripada Kak Cik katanya, Assalamualaikum buat yang bertugas. Selamat malam, salam maghrib katanya juga. Terima kasih dah putarkan lagu-lagu kenangan tadi. Layan hujung-hujung minggu ni. Waalaikumsalam, selamat malam juga buat Kak Cik. Itulah hujung-hujung minggu ni kan, kita harapkan semuanya happy-happy belakalah, tak maulah sedih-sedih no Kak Cik no. Jadi yang mana nak hantarkan lagi kiriman ucapan, 017-454-1688. Jom kita nak teruskan lagi hiburan untuk jam yang ketiga hari ini. Jangan duduk kali dan apa Polis FM, serasi dengan ku.

menghentikan aktiviti harian Anda? Kasih bosi maupun bully. Jom WhatsApp 0174545416.

Ya, anda masih lagi bertemankan saya untuk pertemuan kita untuk ruangan cerita orang paling 6-12. Dan pastinya banyak lagi perkongsian kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Terima kasih juga buat yang mendengarkan dalam talian di RTM Klik tu. Walaupun berada di luar kawasan negeri Perlis, masih lagi mendengarkan Perlis FM kan. Apapun, untuk makluman kita bersama ni, akan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Perlis pada tepat jam 8.27 minit malam nanti. Dan pastinya kita akan sama-sama nantikan azan. Saya pun nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan ni. Jadi jangan duduk pergi mana-mana. Ruangan WhatsApp pun masih lagi terbuka. Ni pun ada beberapa kiriman yang tak sempat lagi untuk kita nak bacakan. InsyaAllah sagi kita akan cuba bacakan. Boleh terus teman je di talian 017-454-1688. Jadi jangan duduk kali pergi mana dah. Sagi saya akan kembali untuk terus bersama dengan anda. Okay, Perlis FM, serasi denganku.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: 89. Baiklah saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا

0: Ul Islam.
1: Kita bersama Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga semuanya dalam keadaan sihat, sejahtera, dikurniakan dengan kekuatan, keimanan yang meningkat insya-Allah. Kerana salah satu daripada ciri iman yang kita nak cerita pada kali ini adalah iman dan rasa malu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila sebut rasa malu, bukan sekadar dia perasaan, tetapi perasaan itu merupakan salah satu daripada cabang iman. Dalam satu hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah, fa'asluha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul aza anit tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Iman tu kata baginda Rasulullah SAW mempunyai 60 cabang ataupun 70 cabang sab'un au bid'un wa sittun 70 atau 60 cabangnya. Paling tinggi, paling utama adalah menyebut la ilaha illallah, dan yang paling rendah wa adnaha imatatul aza anit tariq, menyingkir, mengenepikan duri yang mengganggu jalan. Dan disebutkan dalam hadis tersebut, dalam 60-70 cabang iman itu, salah satu daripadanya adalah malu. Yang paling tinggi menyebut la ilaha illallah, paling rendah alihkan gangguan kat jalan walaupun duri. Dan salah satu lagi daripada cabangnya adalah cabang iman itu adalah malu. Sebab itu malu ini ada sifat malu. Kita kata seganlah, malulah, malu yang bertempat. Ya, segan yang bertempat itu adalah sebahagian daripada iman. Bahkan kalau tak ada malu, dia tak boleh berkawan dengan iman. Iman tak boleh berkawan dengan tak malu. Bila ada malu, orang iman mesti ada malu. Tak ada malu, tak ada iman. Kurang imannya, tak sempurna imannya. Inilah yang disebutkan dalam riwayat yang lain. Disebutkan bahawa al-haya wal-iman qurina jami'an fa'iza rufi'an aduma rufi'al akhar. Iman dan malu merupakan kawan baiklah, merupakan pasanganlah dalam apa keadaan. Tapi bila malu dah tak ada, iman pun berkurangan, iman pun tak ada, iman pun tak sempurna. Maka dengan sebab itu, jangan lupalah kita ingat-ingatkan diri kita, malu pada kata-kata, berarti kita malu nak berbohong, malu nak mengadu domba, malu nak fitnah, memfitnah, malu nak mengumpat, malu pada mulut kita, kita tak buat semua tu. Kita malu pada perbuatan kita, kita tinggalkan benda-benda yang dilarang oleh Allah SWT, yang berpacar-pacaran, melakukan perbuatan menjolok mata, pakaian menjolok mata, yang melakukan zina, yang minum arak, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Malu nak tinggalkan salat, malu nak tak bersedekah, malu nak tak tolong orang. Ini perbuatan-perbuatan yang baik yang boleh menyebabkan keimanan kita meningkat. Jadi malu pada tempat adalah perkara yang sangat dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada sifat tak malu. Sebab itu dan riwayat mengatakan, fa in lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kau rasa kau tak malu, kau buatlah apa yang kau suka, apa yang kau nak. Itu kan kata-kata sindiran. Jadi orang yang buat apa yang dia suka, ikut suka dia je nak buat, apa yang ditegah dilarang oleh Allah juga dilakukan, adalah orang yang tidak ada perasaan malu. Sebaliknya, orang yang ada perasaan malu, dia berfikir pada kata-katanya jangan ada kata-kata yang dibenci oleh Allah, pada matanya jangan dia melihat pada apa yang dilarang oleh Allah, pada perbuatannya juga dia berhati-hati untuk tidak melanggar perbuatan-perbuatan yang menyakitkan orang, yang menyakitkan Allah SWT, yang tidak mendapat keredaan dari Allah SWT. Itulah erti malu yang sebenar, dan malu itu boleh menyempurnakan keimanan kita. Di sekadar itu, ingatan untuk semua dan diri saya terutamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nida Ul Islam.
3: Ustaz.
4: Abang, Ustaz.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ustaz, nak tanya lah Ustaz. Dalam surah Al-Fatihah ni, selalu kita minta jalan yang lurus, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bukankah law ni pun kita berada di jalan yang sebenar-benarnya Ustaz? Pasal apa ni Ustaz? Abang Ustaz?
5: Pertama sekali, kita tak tahu bagaimana penghujung hayat kita. Tak ada siapa pun tahu bahawasanya kita akan mati dalam keadaan seorang Muslim dan mukmin ataupun sebaliknya. Pernah ada satu kisah. terjadi pada zaman terdahulu. Kisah ni Imam Qurtubi dan ulama-ulama yang lain letakkan dalam kitab mereka. Iaitu ada seorang muazzin. Zaman lah orang sebut Bilal lah. Muazzin ini, dia akan azan tiap-tiap hari pada zaman itu. Di atas menara ataupun atas bumbung. Bukan kat bawah ke apa. Zaman sekarang ada mikrofon, ada speaker. Zaman dulu tak ada. Jadi bila dia naik ke tempat tinggi, pada satu hari, dia ada nampak seorang wanita kat bawah. Di dalam rumah dia. Maksudnya rumah perempuan tu lah. Dia nampak ada seorang wanita. Bila mana dia tengok wanita tersebut, dia tertarik. Maka dipendekkan cerita, dia terus pergi kat rumah orang tu. Bila dia pergi, wanita tu pun tanya, "Masyak nuka, kau mai sini nak buat apa?" Laki ni bersebut, "Aku nak engkau lah, maksudnya aku suka kat engkau." Dipendekkan cerita, dia berminat nak kahwin dengan wanita itu. Tapi masalahnya, wanita tu pun sebut, dia kata, "Anta Muslim wa ana Nasraniyah." Engkau Muslim, aku Nasrani. Mana boleh kahwin? Beza agama. Maksud dalam keadaan yang mana bapak dia tak bagi. Bapak perempuan ni tak izinkan mereka kahwin kalau beza agama. Last sekali laki ni kata apa? "Aku akan keluar agama aku dan masuk agama engkau untuk kahwin." Dia sebut begitu. Last sekali mereka pun berkahwin. Yang mana yang menyedihkan, hari perkahwinan mereka apa terjadi? Pada hari perkahwinan itu bukan waktu malam. Maksudnya kejadian yang kita sebut ni bukan waktu malam, waktu siang. Pada hari perkahwinan itu, laki ni naik ke tempat yang tinggi, naik atas bumbung. Ditakdirkan oleh Allah, dia terjatuh dan meninggal dunia. Fala huwa bidinihi wala huwa biha. Agama dia hilang, wanita tu pun dia tak dapat. Dia meninggal dunia pada hari yang sama yang dia berkahwin. Jadi nak menunjukkan bahawasanya, walaupun dia ini kuat ke masjid, beribadah, muazzin lagi, tapi disebabkan seorang wanita, menyebabkan agamanya hilang dan juga menyebabkan apa? Wanita dia kahwin tu pun tak dapat. Dua-dua tak dapat. Jadi sebab itulah kita meminta jalan yang lurus tiap-tiap hari di dalam solat kita. Kerana kita tidak tahu apa hujung hayat akhir kita yang akan berlaku ke atas diri kita ini.
2: Ustaz,
4: habaq, Ustaz.

Kita dah nak menghampiri ke penghujung jam yang ketiga dah ni. Untuk edisi hari ni. Jadi terima kasih yang sudi bersama di 102.9 MHz. Dan pastinya sekejap pukul 9, saya akan bawa anda semua terbang ke pusat media sekejap. Kota media untuk sama-sama kita ikuti utama 9 malam menerusi Nasional FM. Kita nak tahulah berita-berita terkini, info-info terkini yang berlaku dalam Malaysia, luar Malaysia. Kita akan sama-sama ikuti nanti, okay? Dan pastinya jam yang keempat, banyak lagi lagu yang kita nak layan sama-sama. Jangan dok pi mana-mana. Yang buat permintaan lagu, ada ruang, ada masa, kita akan cuba selitkan lah, okay? Kita jumpa di jam yang keempat sekejap. Jangan dok kali pi mana dah. Perlis FM, serasi denganku.

0: jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.
6: Tahu ni
7: Mohan,
6: kita
7: tonton.
8: Awak okey tak? Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
7: Awak okey tak? Awak okey tak?
9: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
10: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
7: Awak okey tak?
11: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terikasi macam tu?
12: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
13: Jangan duduk kali, nak?

19 September 1994, Karamajit Singh Ronteo mencipta sejarah perlumbaan negara. Pada hari ini dalam tahun 1994, pasangan Karamjit Singh Ronteo, pelumba rali negara, mencipta sejarah dengan menjadi pelumba rali pertama menaiki podium pada perlumbaan rali Australia yang berlangsung di Perth, Australia. Mereka yang mewakili pasukan Petronas Aeon Perth bermula sebagai peserta ke-21 dan menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dengan catatan masa keseluruhan 5 jam 57 minit dan 53 saat bagi kategori kumpulan N. Kenderaan yang digunakan oleh pasangan pelumba ini adalah Proton Wira 4 WD Turbo buatan tempatan. Siri perlumbaan yang bermula pada 16 September 1994 ini menyaksikan 76 orang peserta mengambil bahagian, namun hanya 46 orang sahaja yang berjaya menamatkan perlumbaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semua yang masih lagi setia bersama. Alhamdulillah kita pun dah masuk jam yang keempat untuk ruangan cerita pukul 6.12 pertemuan hari Sabtu hari ini. Ia pun dah 9.16 minit malam, anda masih lagi bertemankan saya. Jadi terima kasih banyak-banyak yang mana masih lagi setia, tak kira lah yang dengar di frekuensi 102.9 ke dalam talian di RTM Klik ke. Terima kasih lah sebab sudi pilih Plus FM sebagai radio pilihan anda. Dan insyaAllah saya akan cuba untuk terus hiburkan sampai pukul 12.30 malam sehari, yang mana lebih kurang 3 jam lagi lah kita akan bersama-sama layan lagu. Sambil-sambil tu kalau ada info yang kita boleh kongsikan sehari, saya akan terus sampaikan buat anda. Jadi sekali lagi selamat malam, salam hujung minggu. Mungkin ada yang tengah duk berehat lah, ramai yang waktu ni tengah duk berehat kat rumah. Kita harapkan semuanya happy-happy je, tak ada yang stres, tak ada yang marah, tak ada yang sedih-sedih. Dan apapun kita harapkan yang mana tengah memandu tu pun hati-hati selalulah. Kita ada dapat info yang belah kangak tadi, dia renyai-renyai sat. Tu tadilah lah ni, tak tahulah kot dah lebat kau macam mana. Kita pun tak perasan lah belah luar tu macam mana dah lah ni. Jadi apapun, mungkin ada kawasan-kawasan yang tengah duk licin track dia tu kan. Kita harapkan yang mana tengah memandu tu tambahkan kepekaan anda, dan insyaAllah semoga selamat tiba ke destinasi. Buat petugas-petugas, peniaga-peniaga, semua yang berada kat luar tu kan, yang menjalankan tugas dan amanah masing-masing tu, kita harapkan semua pun berjalan dengan lancar. Selamat bertugas juga, selamat peniaga juga. Semoga murah rezeki selalulah buat peniaga-peniaga kat luar sana tu kan. Setiap hari bersusah payah mencari rezeki apa semua, kita harapkan semua dipermudahkan urusan insyaAllah. Terima kasih juga buat Jai, katanya assalamualaikum selamat malam. Mohon jasa baik, katanya kalau boleh nak satu lagu permintaan ni. Harap diberi peluang. Waalaikumsalam, insyaAllah kalau ada ruang dan peluang untuk kita nak selitkan lagu-lagu permintaan tu, kita akan cuba selitkanlah buat hiburan kita bersama. Okay? Yang paling penting teruskan kesetiaan. Yang mana nak hantarkan lagi kiriman ucapan, boleh terus teman dalam ruangan WhatsApp 0174541688. Jom kita terus buka tirai jam yang keempat. Ini dia Zainal Abidin Putri, Blaze FM, serasi denganku.

102.9 MHz Blaze FM Serasi dengan ku. Masih lagi setia bersama untuk pertemuan kita hujung minggu ni kan. Dan sekarang ni kita nak kongsikan ni berkenaan program Madani Kita PMK yang akan diadakan pada 26 September 2026, iaitu hari Sabtu minggu depan, bertempat di Dewan Warisan Kangan Perlis pada jam 7.30 pagi hingga ke pukul 6 petang. Dan pelbagai aktiviti yang diadakan, contohnya ada fun run, ada pameran dan perkhidmatan daripada pelbagai jabatan serta agensi kerajaan, dan juga persembahan artis pentarama. Turut diadakan juga beberapa jualan rahmah madani, jualan agro madani, pertukaran topik ledar, pertukaran minyak enjin motosikal, potong rambut percuma dan macam-macam lagi lah. Yang mana berminat nak jadi askar wataniah pun ada juga pendaftaran askar wataniah. Dan jangan lepaskan peluang untuk sama-samalah kita memeriahkan lagi program Madani Kita pada 26 September 2026 Sabtu minggu depan di Dewan Warisan Kangan Perlis jam 7.30 pagi hingga ke pukul 6 petang. Dan semua dijemput hadir, bukan takkan orang Perlis je, kawan-kawan yang mungkin berada di luar kawasan Perlis yang tengah duk mendengarkan ke RTN Klik pun tak ada masalah, dialu-alukan juga buat bagi ramai, tak ada masalah pun. Jadi apapun, insyaAllah banyak lagi info yang akan menyusul dari semasa ke semasa. Yang paling penting, teruskan kesetiaan anda. Jom kita nak dengarkan lagu seterusnya untuk jam yang keempat. Jangan dua kali dah, Blaze FM, serasi denganku.

Satu kesan abadi iklim membawa kita ke pukul 9.32 minit malam, jam yang keempat, ruangan cerita orang boleh 6.12. Dan kita harapkan anda semua terhibur dengan pilihan-pilihan lagu yang Police FM dah putarkan sejak bersama daripada pukul 6 pagi tadi sampai sekarang ni, yang kita pun dah di pertengahan jam yang keempat, ruangan cerita orang boleh 6.12. Dan sedar tak sedar, hari ini pun dah 19 September. Kita pun dah nak menghampiri ke penghujung bulan September dah kan. Macam tu je masa berlalu tinggalkan kita. Jadi kita ni jangan duk leka dah. Kita ni jangan duk lalai dah. Kita tak boleh nak ralik sat dah lah ni. Ralik masa tinggal. Macam tu je. Sebab tu lah orang duk kata masa tu mah. Bayangkan mah tu kan. Agak ada berapa duit lah. Jadi takkan lah kita nak sia-siakan masa yang kita ada ni kan. Ramai orang yang loni. Kalau kita tanya balik benda apa yang dia

paling menyesal dia tak buat dulu, mesti dia akan jawab, dia akan, dia kata dia menyesal tak guna masa dia betul-betul. Jadi kita ni tengah duduk ada lagi masa ni, kadang tu baru gagal sekali je, tu pun dah tak mau nak teruskan perjalanan dah. Tak boleh lah macam tu kan. Gagal sekali tak bermaksud kita gagal selama-lamanya. Jadi kita bangkit, kita perbaiki kat mana yang mungkin ada kekurangan tu kan, kat mana yang ada kesalahan sikit tu, kita cuba perbaiki. Mana nak tahu kali kedua tu kita berjaya. Jadi apapun, kita harapkan buat semua kawan-kawan yang sentiasa bersama di 102.9 MHz dapat kecapilah apa yang diimpikan selama-lama ni kan. Hidup mesti tenang, hidup mesti happy, terus maju ke depan je. Jangan tengok belakang lah.

9:38 minit malam, jam yang keempat, ruangan cerita kompilai 6:12 untuk pertemuan hari Sabtu 19 September 2026. Dan sekarang ni kita terus nak kongsikan buat anda berkenaan dengan ramalan cuaca signifikan yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Di mana analisis terhadap model-model ramalan cuaca terkini menunjukkan penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung, utara Sarawak dan barat Sabah termasuk wilayah Persekutuan Labuan pada 17 hingga 19 September 2026, iaitu hari ini. Dan keadaan ini berpotensi bagi pembentukan garis bandai yang boleh membawa ribut petir berserta hujan lebat dan juga angin kencang dalam tempoh yang lebih panjang di kawasan-kawasan terbabit. Dan pada masa yang sama juga merujuk kepada ASEAN Specialist Meteorological Center ASMC, titik panas yang masih kekal banyak di selatan Sumatera dan Kalimantan berpotensi mengakibatkan cuaca berjerebu dan jarak ketapakan rendah di selatan Semenanjung dan juga selatan Sarawak dalam tempoh ramalan. Jadi itu dua perkara yang melibatkan keadaan cuaca pada ketika ini. Satu, penumpuan angin baratan, dan satu lagi titik panas yang masih lagi kekal banyak yang boleh menyebabkan jerebu, yang kita pun tahu sekarang ni beberapa kawasan di negara masih lagi mengalami jerebu. Dan kita harapkan juga untuk penumpuan angin baratan ni tak berlarutan lah. Kalau kita tengok dekat Perlimun, memang 2-3 hari ni hujan yang sangat lebat berserta angin kencang juga. Jadi kita harapkan semuanya baik-baik saja. Alang-alang tu kita nak terus kongsikan buat anda lah ramalan cuaca bagi negeri Perlis untuk 3 hari ke depan, iaitu hari Ahad, Isnin dan juga Selasa. Untuk hari Ahad 20 September 2026, di sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai dan juga tiada hujan bagi sebelah petang dan juga sebelah malam dengan suhu maksimum mencecah 34 darjah Celsius. Dan untuk hari Isnin serta hari Selasa diramalkan tiada hujan di negeri Perlis dengan suhu maksimum pada 34 darjah Celsius. Jadi ramalan cuaca ni boleh berubah hari demi hari dan insyaAllah kita akan terus kongsikan buat anda perkembangan-perkembangan terkini berkenaan dengan ramalan cuaca di negeri Perlis. Dan anda boleh juga ikuti secara langsung di laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia di met.gov.my. dan insyaAllah dari semasa ke semasa pun Perlis FM akan terus sampaikan info-info dan juga maklumat-maklumat buat anda. Jadi jom kita nak dengarkan lagu seterusnya untuk hiburan kita di jam yang keempat, ruangan cerita orang Perlis 6:12. Jangan duduk kali di mana dah. Ini dia Suratan Takdir. 9:41 minit malam. Jangan kali dah Perlis FM. Serasi dengan tu.

0: manusia dibina atas kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Eh, Aira, hang nak dengar apa tu?
3: Cok ni, kawan ni, dia duk cerita pasal dia tak puas hati kat siapa, tak tahu. Baiklah kok, kita dengar sekali.
2: Han duk dengar orang lain duk gosip dalam live?
3: Alah kok, biasalah konten. Konten lawak-lawak je.
2: Lawak han kata? Lawak yang menyakitkan ni bukan konten. Mungkin dia dapatlah like. Tapi jangan sampai hilang rasa hormat dekat orang ni pun.
3: Lah kok, saya dengar je pun. Janganlah marah.
2: Kita kalau nak buat konten, jadilah pengaruh yang bukan sekadar ikut trend, tapi yang ada prinsip, ada nilai, ada hati, hormat orang, bijak berkata-kata. Sebab setiap yang kita kongsikan tu mencerminkan siapa kita sebenarnya. Kalau kita nak dihormati, jadilah insan yang tahu menghormati. Pesanan ini dibawakan oleh Pernisa Farah.
4: Terbang, terbang ke udara
5: bersama dengan kami di 102.9.

Perlis FM, anda masih lagi bertemankan saya untuk ruangan cerita orang Perlis 6-12. Dan sekarang ni kita nak ingatkan buat semualah yang mana masih lagi setia bersama di 102.9 MHz. Jangan lupa untuk terus ikuti kami di ruangan social media Perlis FM. Anda boleh terus ke TikTok, boleh terus ke Facebook, boleh terus ke Instagram untuk dapatkan banyak lagi info menarik yang kita akan kongsikan dari semasa ke semasa. Bukan tu saja, banyak juga konten yang kita akan post setiap harilah, insyaAllah. Yang mana anda boleh tengoklah gelagat-gelagat staff Perlis FM ni dalam ruangan social media tu, macam-macam lagi. Dan pastinya program-program yang akan kita siarkan secara langsung di ruangan live Facebook Perlis FM, anda boleh terus ikutilah. Macam-macam ada, insyaAllah akan terus menemani hari-hari anda. Jadi jangan lupa terus ke Perlis FM punya TikTok, Instagram dan juga Facebook. Kongsi-kongsikan juga dengan kawan-kawan yang lain supaya ramai-ramai pergi follow. Jangan risau, tak payah bayar apa pun, tak payah kena subscribe apa pun, percuma saja semua. Jadi apa pun, cukup sampai situ lah ni. Kita nak teruskan lagi hiburan kita untuk pertemuan hari ini. Jangan duduk kali di mana dah. Jom kita layan lagu seterusnya. Perlis FM, serasi denganku.

0: sampah di tempat yang sepatutnya. Jadikan kebersihan budaya kita. Pesanan ikhlas dari kami, Radio Malaysia Perlis FM.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Perlis FM, serasi denganku. Ruangan Cerita Perlis 612 masih lagi ditemani saya malam ini bagi pertemuan kita hari ini. Baik semua, sekarang ni kita nak kongsikan, kita nak sembang sikit lah berkenaan dengan jerebu ni. Yang mana kita pun tahu jerebu ni bukan satu benda yang biasa berlaku di negara kita ni. Malah episod jerebu ni setiap tahun kalau boleh kita nampak kan berlaku setiap tahun. Tambah-tambah lagi dalam keadaan monsun barat daya dan juga keadaan cuaca yang tak menentu sekarang ni, dengan panasnya, dengan keringnya, dengan kurang hujannya kan. Dan sembang berkenaan dengan hujan juga, bila jerebu bertemu dengan hujan, dia bukan sekadar air yang jatuh dari langit lah, bukan sekadar hujan yang biasa. Yang mana hujan yang turun ketika jerebu ni ialah kesan hujan berasid yang boleh merosakkan tumbuhan, mempercepatkan juga hakisan bangunan dan logam, dan juga mengganggu hidupan akuatik. Dan kalau boleh tu, bila hujan turun terutama sekali di kawasan yang berjerebu, cari tempat berlindung. Kalau terkena tu, pilah mandi dan tukar pakaian yang dah pun terkena hujan tu kan. Dan sebenarnya hujan ni membantu membersihkan udara, yang mana kita pun tahu. Dan hujan tetap rahmat, tapi ketika jerebu ia juga boleh

Tambah-tambah lagi dalam keadaan yang berjerebu ni kan sekarang ni kan, yang mana titisan hujan boleh membawa partikel jerebu dan bahan pencemar dari udara. Ha, jadi hati-hati selalu buat kawan-kawan semua, terutama sekali negeri-negeri yang terlibat dengan jerebu ni kan. Perlis alhamdulillah 2-3 hari ni kita tengok bacaan IPU pun dalam keadaan yang baik, dan negeri-negeri lain yang mana dalam keadaan yang sederhana, yang bahaya tu kan, yang tidak sihat tu, kita harapkan jerebu tu cepat-cepat hilang lah no. Dan insyaAllah kita pun kembalilah boleh nak buat aktiviti-aktiviti di luar seperti sebelum-sebelum ni nah, insyaAllah. Jadi apapun insyaAllah, kalau ada lagi perkongsian yang kita boleh kongsikan, lagi saya akan terus sampaikan. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz Press FM, serasi denganku.

Kelajuan ekstrim, kuasa tanpa batasan, adrenalin di tahap maksimum. Pertarungan Super GT 2026 kini semakin memuncak di Sportsland Sugo. Siapakah yang akan menang litar ikonik ini? Saksikan pusingan ke-6 Super GT Series 2026 Ahad 20 September 12:19 tengah hari hanya di TV OK. Dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Mama janganlah bawa kereta laju-laju. Adik takutlah. Mama janganlah SMS masa mengandu. Kenapa Mama buang sampah ikut tingkat kereta? Cikgu adik cakap kena buang dalam tu sampah. Mama, naik kereta kan kena pakai tali pinggang kereta baru selamat. Kan lampu merah tu Mama. Kenapa Mama tak berhenti?
1: Dulu, aku abaikan kata-kata si kecil kesayanganku ini. Tapi kini, dia telah pergi selamanya akibat kecuaianku sendiri. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian, tiada gunanya. Patuhilah Undang-Undang Jalan Raya sepanjang masa. Ingatlah insan tersayang. Pesanan ikhlas ini dari kami di Radio Malaysia, Perlis FM.
3: Segak kau hari ini? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
4: Tak. Itu tanggungjawab aku.
3: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
4: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
3: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
4: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
3: Tak ada siapa yang tahu.
4: Tak! Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam! Diam! Aku takkan diam!
5: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku.
6: Terbang, terbang ke udara.
7: Bersama dengan kami di 102.9.

Jam yang kelima dah pun nak sampai ke penghujungnya. Jadi dah banyak lagu kita putarkan. Dan bukan saja dalam ruangan Chop 612 ni kan, saya dah mainkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu yang kita dah susun pun kita dah putarkan buat anda. Dan pastinya banyak juga perkongsian yang kita kongsikan bersama. Dan untuk kita nak dapatkan berita-berita terkini yang berlaku dalam Malaysia, luar Malaysia, saat ini kita akan teruslah bersama dengan berita 11 malam menerusi Nasional FM. Kita akan bawa anda terbang ke pusat berita RTM lah, set saja dalam 10 minit macam tu. Dan kembali untuk bersama nanti di jam yang terakhir, ruangan layan sendu menantikan anda. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan terus setia di 102.9 MHz. Jumpa sekejap, okay? Terus layan Place FM, serasi denganku.

0: Tiada petunjuk baru, operasi SAR pemanci hilang ditamatkan. Tiga sistem peluru berpandu di senarai pendek untuk LCS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu surat rasmi berhubung keputusan Lembaga Pengampunan mengenai pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata surat berkenaan perlu diteliti terlebih dahulu bagi membolehkan keputusan itu dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Menurutnya, penelitian turut diperlukan bagi mendapatkan butiran lanjut mengenai pelaksanaan tahanan rumah. Operasi mencari dan menyelamat pemancing yang hilang di One Fathom Bank berhampiran Pulau Ketam ditamatkan sepenuhnya selepas 6 hari dengan seorang mangsa masih belum ditemukan. Pegawai Operasi Maritim Selangor, Lieutenant Muhammad Azli Zainal memberitahu keputusan dibuat selepas pencarian sehingga 7 malam tadi tidak menemukan sebarang petunjuk baru. Operasi meliputi kawasan seluas hampir 3,900 batu nautika persegi di perairan Selangor dan Perak. Daripada 7 pemancing mancing yang dilaporkan hilang Isnin lalu, 4 ditemukan selamat, 2 meninggal dunia, manakala Raja Muhammad Rozi Raja Mahmud 49 tahun masih hilang. APMM akan meneruskan rondaan dan pemantauan rutin di kawasan berkenaan. Tiga sistem peluru berpandu anti kapal dari tiga negara kini disenarai pendek bagi melengkapkan kapal tempur pesisir tentera laut Diraja Malaysia TLDM. Sistem berkenaan dipertimbangkan bagi menggantikan peluru berpandu NSM yang dirancang sebelum ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata proses pemilihan kini di peringkat akhir sebelum keputusan kerajaan diperoleh.
1: Kita sedang di peringkat akhir, ada isu-isu yang perlu kita putuskan dan untuk dapatkan keputusan daripada kerajaan.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis peluncuran tim nukleus Angkatan Siber ATM dan Jelajah Wira Madani di pangkalan TLDM Lumut. Sementara itu, ATM menyasarkan cabang pertahanan sibernya beroperasi sepenuhnya menjelang 2030 bagi menghadapi ancaman peperangan era digital. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata, kepakaran siber yang kini terdapat dalam setiap cabang ATM akan digabungkan di bawah satu cabang khusus.
1: Sekarang memang ada, tapi di setiap cabang kita nak gabungkan untuk di setiap perkhidmatan nak digabungkan bawah satu cabang. Kita mulakan ini semua bergantung pada kerjasama sebagainya, dan kemudian kita juga akan ambil anggota-anggota yang baru bidang-bidang seperti inilah, IT, AI apa semua.
0: Katanya ancaman siber bukan sahaja boleh menjejaskan sistem ketenteraan, malah infrastruktur penting negara termasuk bekalan elektrik, trafik, lapangan terbang dan sektor tenaga. Kebajikan anggota keluarga dan veteran terus menjadi keutamaan ATM seiring usaha memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan negara. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman berkata transformasi ATM bukan sahaja melibatkan struktur dan keupayaan, malah merangkumi aspek budaya, sistem serta hubungan dengan masyarakat dan rakan strategik. Dalam sambutan Hari ATM ke-93 yang berlangsung di Lumut, beliau turut menyampaikan sumbangan kepada 27 veteran, 18 anggota yang cedera serta 15 waris anggota yang mengidap penyakit kronik. Aduan mengenai iklan dan promosi kesihatan dalam talian yang didakwa melanggar peraturan serta mengelirukan orang ramai akan dirujuk kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menerusi hantaran di Facebook berkata perkara itu antara isu dibangkitkan dalam pertemuannya bersama Wakil Persatuan dan Pakar Perubatan di Ibu Negara. Menurutnya, aduan berkenaan akan diteliti MCMC untuk tindakan lanjut bersama pihak berkaitan. Berita seterusnya. Pencarum Sistem Insurans Pekerjaan SIP bakal menikmati manfaat dan perlindungan sehingga RM25,000 mulai 1 Oktober ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar-Rahmanan berkata penambahbaikan itu meliputi peningkatan beberapa kadar allowance bagi membantu pencarum yang kehilangan pekerjaan. Dalam pada itu, beliau turut menggalakkan lebih ramai pekerja menyertai skim lindung 24 jam per kesok.
2: Skim 24 jam ni is a very good scheme. Dia sangat penting. 87% daripada pekerja mencarum skim tersebut. Hanya 13% saja yang tidak mencarum skim tersebut. So 87% they want this scheme. Bagi 13% yang lain tu, saya haraplah baik kita membuat sesuatu untuk melindungi orang yang disayangi, melindungi yang kita sayang. Sebab bila timpa kemalangan ataupun something which is out of the norm which happen, it is going to be too late for you to regret at that period of time.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan festival mega I Lindung You Kesuma bersama rakyat di Petaling Jaya. Rang undang-undang e-dagang disasar dimuktamadkan menjelang hujung tahun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali berkata ia bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik 2006 dengan perundangan lebih menyeluruh.
3: Sekarang ini kita tengah bincangkan di peringkat kementerian-kementerian yang terlibat sebab matlamat kita adalah untuk keputusan dasar kabinet yang telah diberikan adalah untuk kita memansuhkan akta perdagangan elektronik sedia ada dengan menggantikan dengan satu akta baru. Sebab kita tahu akta perdagangan elektronik ini dia hanya memberi enabling act, memberikan pengiktirafan kepada akta perdagangan elektronik. Tetapi dari segi kawal selia termasuklah aspek perlindungan pengguna, kita menggunakan peraturan di bawah akta perlindungan pengguna sekarang. Jadi sudah tiba masanya kita ada akta yang khusus.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Luar negara, kepulan asap hitam dilihat berhampiran lapangan terbang Riyadh, Arab Saudi selepas bunyi letupan kedengaran di ibu negara itu. Rakaman Reuters turut menunjukkan api berhampiran kawasan yang kelihatan seperti tangki bahan api. Bagaimanapun, punca kejadian belum dapat dipastikan oleh kerajaan Arab Saudi setakat ini belum memberikan sebarang kenyataan. Terdahulu, pihak berkuasa mengeluarkan amaran kemungkinan ancaman serangan udara di Riyadh dan Al-Kharaj sebelum memaklumkan keadaan kembali selamat. Perkembangan itu berlaku ketika Arab Saudi berdepan peningkatan serangan Houthi dari Yaman. Dalam perkembangan lain di Asia Barat, tentu Israel menutup laluan terakhir di perkampungan Khairbet Rasul Ahmar di utara Tebing Barat menyebabkan 47 keluarga Palestin terputus hubungan dengan kawasan luar sejak 5 hari lalu. Penduduk Thair Basharat berkata tentera Israel menggali parit merentasi satu-satunya laluan yang masih boleh digunakan selain jalan lain ditutup sejak lebih 2 bulan lalu. Keadaan itu menyebabkan penduduk yang bergantung kepada penternakan tidak dapat membawa masuk keperluan asas dan makanan ternakan. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Aston Villa meraih kemenangan pertama musim ini selepas menewaskan Tottenham Hotspur 3-2 di London. Johan Mazambi dan Nicholas Jackson meletakkan Villa 2 gol di depan sebelum Emi Buendia menjadikan kedudukan 3-0 menerusi rembatan jarak jauh. Tottenham bangkit lewat menerusi Conor Gallagher dan Jean-Paul Vanhecke namun gagal menyamakan kedudukan dan kekalahan itu menyaksikan Spurs terus tanpa kemenangan Liga musim ini dan kekal di zon penyingkiran. Zinedine Zidane memulakan tugas sebagai ketua jurulatih Perancis dengan misi membawa Les Bleus kembali bergelar juara selepas dilantik sehingga Piala Dunia 2030. Bekas bintang Perancis berusia 54 tahun itu menggantikan Didier Deschamps dan memiliki rekod cemerlang di peringkat klub termasuk membimbing Real Madrid meraih 3 gelaran Liga Juara Eropah berturut-turut. Zidane akan mengadakan aksi pertamanya menentang Turki dalam saingan Liga Negara Eropah pada 25 September. Perlumbaan MotoGP Austria, George Martin memenangi perlumbaan pecut sekaligus merampas semula pendahulu kejuaraan daripada Marc Marquez. Marquez menamatkan perlumbaan di tempat kedua manakala Marco Bezzecchi ketiga dan kemenangan itu menyaksikan Martin mengumpul kelebihan 3 mata ke atas Marquez. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada petunjuk baru operasi SAR pemancing hilang ditamatkan. 3 sistem peluru berpandu di senarai pendek untuk LCS. Sekian berita yang disunting oleh Nusyarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, nampaknya kita pun dah di jam yang terakhir untuk ruangan cerita orang paling 6.12. Pertemuan kita malam ini. Apapun, terima kasih banyak-banyak yang sudi bersama dengan saya lah seawal jam 6 petang tadi kan. Sampai sekarang ni dah pun 11.13 minit malam. Anda bertemankan saya di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Dan apapun, kita nak ucapkan selamat malam. Mungkin ada kawan-kawan yang dah nak masuk tidur. Moga mimpi yang indah. Harap-harapnya esok akan menjadi hari yang lebih baik. Yang mana masih lagi berjaga. Ada juga yang tengah bertugas waktu-waktu macam ni. Selamat memikul tanggungjawab yang telah diberikan buat anda sebaik dengan mungkin. Jadi apapun, kita harapkan semua yang mana masih lagi berjaga, yang mana masih lagi boleh terus teman tu, kita pun kurang daripada sejam lagi untuk nak menutup tirai lah pertemuan kita malam ini. Jadi macam biasa, untuk jam yang terakhir, kita nak terus ke ruangan layan sendu. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom sama-sama kita nak terus buka tirai jam yang terakhir ruangan cerita orang paling 6.12 untuk layan sendu malam ini. Sama-sama kita layan. Jom, Blaze FM, serasi denganku.

Baik, nampaknya ruangan cerita memperoleh 6.12 bagi pertemuan kita hari ini dah nak sampai ke penghujungnya. Jadi apapun, terima kasih buat semua yang terus setia, tak kiralah yang mendengarkan di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Jadi insyaAllah esok Perlis FM akan kembali untuk terus bersama dengan anda seawal jam 6 pagi untuk ruangan hingat pagi, dan nanti pun kita akan terus bersama-sama dengan rakan kita di Nasional FM lah untuk menemani tengah malam anda daripada pukul 12 hingga pukul 6. Jadi apapun, semoga dipermudahkan segala urusan, dan sekali lagi kita nak ucapkan selamat malam buat kawan-kawan yang dah masuk tidur tu. Moga mimpi yang indah, dan kita harapkan esok bakal menjadi hari yang lebih baik lah daripada hari yang sebelum-sebelumnya, okay? Dan insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jadi apapun, mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan kekurangan sepanjang saya bersama dengan anda 6 jam hari ini. Dan dengan itu, saya Syarimu Syafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum, dan jumpa lagi semua nanti, okay? Bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik, agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

Zara Band dan juga Baby Acha dengan Jaga-Jaga memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jauh anda berada. Terima kasih Buan Izzy yang telah bersama dengan anda sebanyak 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, Nasional Game Buruh Hantu. Dan menunggu satu tengah malam anda, kita buka lembaran hari baru Ahad 20 September 2026, 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Semuanya okey, semua berjalan dengan lancar. Semalam baik, kita mengharapkan hari yang baru ini akan jadi lebih baik. Jadi hari yang baru ini kita mulakan dengan senyuman. Cuba tersenyum, senyum. Rasa bahagia kan? Sebab bahagia itu adalah kita ketika kita sedang sering tersenyum lah sebenarnya. Jadi bila kita lebih tersenyum, lebih berani bermimpi, lebih mudah tertawa, dan insyaAllah lebih banyak bersyukur. Nasional Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah MyTV 701 Astro 869, frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga ada yang sedang mendengarkan pada waktu ini di seantero dunia menerusi apa dia? RTM Klik, betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya memanggil semua kawan-kawan saya. Saya memanggil semua geng-geng saya. Anda adalah pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Jadi jangan tidur dahulu. Kita layan hujung minggu dengan lagu-lagu terbaik. Nah, di samping itu saya akan memberikan anda informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Ramai yang cuti bekerja, ramai yang off day katanya. Tapi jangan lupa, ramai juga yang sedang bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja kepada mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja. Kita kena ingat bahawa kita bertugas adalah satu ibadah. Dan kita laksanakan kerja kita dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh semangat. Dan laksanakan tugas kita dengan penuh bertanggungjawab. Jom terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6.

sebuah lagu ciptaan Mala, lirik oleh Mirawa. Persembahan Khalifah dengan Cinta dan Sayang membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Yang baru berteman dengan National FM, anda berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Syed Alif. Untuk segmen apa? Nombor satu tengah malam anda, National Kian Berhantu.

ramai kan ribut berhenti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Bandar Baru, Kulim dan juga Baling ya. Jadi Pulau Pinang di seberang Perai Utara, seberang Perai Tengah dan juga seberang Perai Selatan, Perak di Hulu Perak, Kuala Kangsar, Larut, Matang, Selama dan juga Kerian, seluruh negeri Kelantan, Terengganu pula di Dungur Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Besut, Hulu Terengganu dan juga Marang, Sarawak di Limbang, Sabah di Pantai Barat, Sandakan, Telupit, Paitan, Labuk, Sugot, Tongod, di sebelah pedalaman, termasuk dah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita jangan lupa juga jerbu masih lagi ada yang melibatkan beberapa buah negeri yang mencatatkan bacaan IPU yang kurang sihat, yang tidak sihat. Sebanyak 17 kawasan di seluruh negara sebenarnya mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 12 malam tadi ya. Antara yang terlibat adalah negeri Sarawak lah, terutamanya yang melibatkan daerah Serian, di IPD Serian dengan bacaan 178. Di Johor ada 3 kawasan yang dilaporkan bacaan tidak sihat, iaitu di Lakin, Pasir Gudang dan juga Tangkak, termasuklah di Kuala Lumpur, di Ceras dan juga Batu Muda. Seri Manjung Perak juga mencatatkan bacaan IPU-nya 159, manakala Shah Alam Selangor merekodkan 152, Putrajaya 121. Juga di Negeri Sembilan, di Nilai dan juga Bukit Rambai, Melaka . Jadi apapun, kita terus jaga kesihatan kita dikala jerebu, terutamanya kepada anak-anak kita, kepada mereka yang ada semput, ada asma dan sebagainya kan, orang-orang tua. Jadi kurang-kurangkanlah aktiviti luar rumah. Apatahlah biasanya kanak-kanak ni kadang-kadang bila kita marah pun tak boleh juga kan. Kita marah, makin dia marah makin dia buat. Kita leka je dia keluar rumah kan, dia cari kawan-kawan dia. Tapi kita harapkanlah kurangkanlah kata orang tu aktiviti luar rumah untuk anak-anak kita dan juga kita kan. Adakala jerebu yang masih lagi melanda. Terus beribun lagi menerusi lagu ini pula, lagu dan diri ciptaan suami Roang, Ella dengan Putri Kota. Jangan lupa untuk geng-geng buruh hantu, terus laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti.

Puan, Abang, Kakak. Puan, Puan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi. Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

Wings dengan Kota Langit. 12.45 minit tengah malam. Ada yang bertanya dengan saya, macam mana nak kurangkan jerebu? Bila nak kurangkan jerebu, jangan kita buat pemakanan terbuka. Jangan buat pemakanan terbuka, ya. Tolonglah rakyat Malaysia. Apatah lagi di kawasan kita yang dah lama tak terima hujan panas yang ekstrim, kan. Kita masih berada dalam El Nino, dijangka sehingga hujung tahun nanti. Jadi tolong jangan buat pemakanan terbuka, jangan tambah lagi derita yang ada. Dan usaha-usaha kerajaan juga sedang dilaksanakan, terutamanya dalam melaksanakan operasi pembenihan awan. Dan untuk terbaru ini, semalam dan juga esok, ataupun semalam dan juga hari ini, kerajaan juga akan melaksanakan operasi pembenihan awan pada 19 dan juga 20 September bagi membantu mengurangkan kesan jerebu, terutamanya di negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Dan agensi pengurusan bencana negara NADMA memaklumkan operasi itu dilaksanakan susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU bagi parameter 2.5 di kawasan yang terlibat melebihi 150 selama lebih 24 jam berdasarkan bacaan Jabatan Alam Sekitar. Jadi operasi dilaksanakan NADMA dengan kerjasama Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia dan juga tentera udara di Raja Malaysia. Dan pesawat C-130 Hercules milik TUDM akan digunakan sebagai aset utama bagi melaksanakan proses pembenihan awan, ya. Jadi itu antara usaha kerajaan dalam membantu mengurangkan jerebu. Kita juga mengharapkan anda sama-samalah kita, terutamanya bagi umat Islam, kita laksanakan solat hajat berterusan. Mudah-mudahan jerebu ini akan segera berlalu. Mana dia geng-geng berhantu? Muhammad Ramli Jaafar melaporkan diri. Tun Dr. Philip Maling, Abdul Jalil Tahir dari Indau Johor, Razak Balangi juga turut hadir. Kita ada Princess Su, Shah Putra Mesin Johor, Nodiana Nodi, Miri Sarawak, Ita Chot. Kita ada siapa lagi? Nenek Ani, Muhammad Fakri Ayi dari Kedai Burger Taman Suri Tampoi hadir. Mantap. Nur Azila. Kita ada Muhammad Yusof dari Terengganu, Mami Zaidah Nida Wahidah dari Senai JB. Biar Sadung Jaya Semarahan Sarawak. Cik Burger Noah Jali Saril Man Balik dari Kelapa Sawit Johor. Ila and Request Jamaah Aloha. Kita ada juga Marsa Salih, Abang Jaja Gemas, Intan Hamid, Virginia Vanessa, Dayang Heda, Nani Ani, That Red, Miss Rifa, Miss Wan dari Bernard Pontian, Lin Roslinda juga bersama-sama. Jas Mizi Abdullah hadir dari Puchong, Riel Adi dan Masalah Damai melaporkan diri. Nikmas dari Kota Baru, Kelantan, Rush Zarina, Pak Su Omar, UPS dari Kuala Terengganu, cuaca baru lepas hujan, sejuk. Okey, Yus YMC, jiwa terus luncur, hati dah berbunga-bunga. Sabar, nak bunga-bunga nanti menangis tapi bujuk katil. Muhammad Jas Limon, Zek Pakya, Razak Balangi, Juria Jaafar, Muhammad Nasri Fikri Abdullah, Juana Ahmad dari Kuching Sarawak, Muhammad Faisal Mustafa, JB, Ahmad Nurul Amri juga terus hadir, Zainab Husin terus bersama-sama. Okey, itu antara yang terawal yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Metallica dengan Speed Out The Bond membawa kita ke 1-2 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua yang berhantu tu tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Ada yang tengah menjamu selera, oh, selamat makan, baru balik kerja bang. Okey, faham, balik kerja dah siap mandi, perut lapar, makan kan. Bismillahirrahmanirrahim, dimulakan dan diakhiri dengan alhamdulillah. Berniaga-berniaga se-Malaysia macam mana? Berniaga warung, kedai makan, restoran-restoran, berniaga-berniaga burger se-Malaysia, semua okey? Hujung minggu ni ramai pelanggan kan? Jadi masak sedap-sedap, berikan perkhidmatan yang terbaik. Begitu juga dengan buat burger kan? Burger ni pun ada resepi-resepi dia tau. Nak jadi sedap macam mana kan? Okay, selamat berniaga. Mudah-mudahan perniagaan anda terus maju. InsyaAllah. Sama-sama kita doakan rezeki yang kita dapat tu, terus bersyukur selalu. Baik, menjelang Oktober nanti, kita tahu akan ada belanjawan untuk negara kita. Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dan yang juga merangkap Menteri Kewangan. Apa yang rakyat harapkan, apa yang anda harapkan? Sudah tentunya kita mengharapkan usaha untuk mengimbangi keperluan rakyat dan juga dalam menghadapi tekanan kosar hidup dengan kemampuan fiskal negara dijangka terus menjadi antara perkara yang diberi perhatian dalam belanjawan 2027. Kalau kita lihatkan reformasi subsidi juga menerusi inisiatif Budi Madani, juga antara langkah kerajaan memastikan bantuan dan juga subsidi kata orang tu dapat disalurkan secara lebih bersasar kepada golongan yang benar-benar memerlukan, di samping mengurangkan ketirisan. Jadi pendekatan subsidi bersasar penting sebenarnya bagi kata orang tu memastikan bantuan kerajaan dapat dinikmati golongan yang lebih memerlukan tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap kedudukan fiskal negara. Kita tengok sekiranya subsidi diberikan, apa dia? Sudah tentu harga barangan dapat dikekalkan pada paras lebih rendah. Contohnya apa dia? Apabila kos bahan api meningkat, kerajaan menanggung sebahagian daripada kos tersebut menerusi subsidi. Dan keadaan itu secara tidak langsung membantu meningkatkan kuasa beli rakyat sekaligus membolehkan pengguna mendapatkan barangan pada harga yang lebih rendah dan juga mampu milik. InsyaAllah, insyaAllah. Sama-sama kita doakan belanjawan 2027 nanti. Sudah tentunya kerajaan sudah pun mempertimbangkan pada ketika ini di peringkat yang terakhir untuk semua golongan, bukan saja golongan kurang kemampuan, fakir miskin, B40, M40, T20, apa saja golongan dalam negara kita akan turut insyaAllah mendapat kata orang tu manfaat dia. Okay, hari ini hari Ahad 20 September, ujung-ujung minggu, ramai katanya dapat kad jemputan kahwin kan. Yalah, ramai yang memilih tarikh hari ini untuk melangsungkan perkahwinan. Kepada pengantin-pengantin se-Malaysia, selamat pengantin baru dari kami di National FM. Selamat menempuh hidup baru ya. Semoga hidup baru ini menjadi awal dari perjalanan indah yang akan anda berdua tempuh bersama. Dan semoga setiap langkah sebenarnya dipenuhi dengan apa dia, cinta, kesabaran dan juga saling pengertian. Jadikan setiap kebahagiaan sebagai rasa syukur dan juga setiap ujian sebagai kesempatan untuk semakin menguatkan satu sama lain. Jadi selamat pengantin baru untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Ini dia persembahan The Zurah 2, selamat pengantin baru. Selamat selayan, terus dengarkan Nasional Gaburhantu di Nasional FM.

Paduan suara Udin Narayan dan juga Arka Yanik menerusi lagu Tena Tintana, lagu dalam filem Man. 1.29 minit pagi waktu ini. Ini untuk wanita-wanita se-Malaysia ya. Kerana wanita-wanita se-Malaysia perlu melakukan saringan awal, saringan kesihatan, terutamanya kepada payudara anda. Kerana apa? Kerana kanser payudara pada ketika ini adalah pembunuh nombor satu wanita tau. Jadi usaha menggalakkan golongan wanita melakukan saringan kesihatan perlu dipergiatkan lagi bagi membantu mengesan kanser payudara pada peringkat awal. Dan pengesanan dan juga kesedaran awal amat penting bagi mengelakkan pesakit tampil mendapatkan rawatan apabila penyakit

dan juga dibantu. Tapi kalau dah masuk stage 3 kan, peringkat ketiga, peringkat keempat, agak sukar sebenarnya. Sebab kita tidak mahu mereka yang terkena kanser payudara ni tampil apabila dah sampai ke tahap 3 ataupun tahap 4. Kerana pada waktu itu memang sudah agak terlambat. Jadi wanita-wanita, terutamanya mereka yang berusia lebih 40 tahun ke atas lah, jalanilah saringan kesihatan, periksa kesihatan anda, terutama payudara tu ya. Okey, geng-geng Brunto, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih hadir Pian 94, Budak Felda, Mrs. Vario juga terus bersama-sama, Anak Utara, Alan Burger Gini Drive Penang. Kita ada Fairuz Ahmad, Yahya, Azwana, Siti Fatima, Dak Lili, Midas 1981, Ifti Nur Siras. Kita ada Zah Ketin, Kupu-Kupu Beracun, Azmi Rina, Tania Gaya, Abdullah Jaya 83, Nur Cahaya dari Perlis, Itachot dari Ipoh, Saimah Isa dari Pahang, Suwadi, Miss Kayo, Karamel Latte, Ina Ina, Saliza Rohani. Kita ada Azah, Lady Hedam, Jimmy. Terima kasih banyak-banyak ya, menerusi live TikTok pada waktu ini. Ada yang bertanya, bang tak buat live TikTok ke? Ada Niza, Lady Driver juga, akak teksi kita. Mantap. Oh ya, bagaimana dengan pemandu-pemandu se-Malaysia, terutamanya mereka yang berada di atas jalanan yang sedang mencari rezeki pada waktu ini ya? Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu gerik, abang-abang lori, berada-berada bas semua. Jangan lupa untuk Abang Manis, untuk GBH, kasih horn satu kali, pom-pom-pom. Macam tu lah, mantap lah. Luncur ke destinasi anda, mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi semuanya. Pemandu-pemandu Malaysia, Suhaili dikatakan salam hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan dari 12 malam tadi. Sampaikanlah lagu Hindustan tadi kan. Dan kini tiba masanya, ramai yang tak sabar nak menangis tapi bujuk katil, nak layan lagu-lagu kenangan bang, nak healing-healing untuk awal-awal pagi ni, sampai pukul 6 pagi nanti. Okey. Jangan risau, saya berikan kepada anda. Kita bawakan lagu-lagu, kita ubah mood kita dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda tentunya. Lagu-lagu yang ada yang membesar dengan lagu-lagu itu, ada yang banyak meninggalkan kenangan dengan lagu-lagu itu. Dalam lagu ada kenangan, dalam kenangan ada pengalaman, dalam pengalaman ada pengajaran. Dalam pengajaran tentunya mengajar kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah ya. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Untuk lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, saya mulakan dengan lagu ini, persembahan daripada Inka Christie dan juga Amy Search, dengan Cinta Kita.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya. Zon.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui, sukses dengan Kerana Cinta Kuturutkan. Hilang emak, hilang saudara kan, kerana kasih kuturutkan. Begitulah kalau kata orang tu jatuh cinta. Ada yang sedang mengeja cinta tau, C-I-N-T-A. Cinta tak perlu dieja. Jangan dieja cinta tu. Tak perlu kita nak mengeja cinta. Yang perlu kita lakukan hanyalah untuk kita merasakan cinta itu. Tak payah nak eja-eja. Kita rasa je cinta tu. Kadang-kadang kita tak sebut pasal cinta pun, tapi cinta tu dapat kita rasakan. Tempat jam 2 pagi waktu ini, kita melangkah di jam yang ketiga untuk Nasional Game Berhantu pertemuan hujung minggu Ahad 20 September 2026. Terima kasih juga untuk pembayar-pembayar zakat se-Malaysia. Anda telah pun menunaikan tanggungjawab anda. Macam-macam zakat yang anda bayar kan. Zakat fitrah, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, zakat perniagaan, dan semua itu dapat membantu golongan fakir, golongan miskin, amin, mu'alaf, rikam, garimin, fisabilillah, ibnu sabil kan, juga banyak lagi lah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Majlis Agama Islam dan juga ada Resam Melayu Pahang Muib yang telah pun membelanjakan kira-kira 22 juta ringgit bagi menyalurkan pelbagai bentuk bantuan pendidikan di negeri itu. Dan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Baitul Mal Operasi Datuk Dr. Asmadi Abdul Rahman menyatakan bantuan itu termasuklah sokongan kepada pelajar daripada keluarga asnaf yang melanjutkan pengajian di Institusi Pengajian Tinggi IPT. Dan sebanyak 20 asnaf yang memperolehi keputusan cemerlang dalam perbezaan CJ Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 juga, dan juga berjaya mendapat penempatan di Universiti Awam menerima sumbangan awal RM2,000 seorang. Dan daripada 36 nama yang telah pun diperolehi daripada Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, seramai 20 orang telah pun berjaya mendapatkan penempatan di Universiti Awam ya. MUIB juga turut memberikan bantuan bulanan maksimum RM500 kepada pelajar berdasarkan keperluan dengan penilaian mengambil kira lokasi serta kos sara hidup pelajar. Dan mungkin mereka hanya perlukan belanja RM300 contohnya di Kelantan atau Terengganu kan, dan yang kos sara hidup jadi lebih murah. Tetapi kalau menyambung pelajaran dekat Kuala Lumpur ni, kos hidupnya juga tinggi kan. Dan bantuan berkenaan juga boleh diteruskan selagi pelajar memerlukannya, termasuklah bagi keperluan tertentu pada tahun akhir pengajian seperti perbelanjaan berkaitan projek. Itulah gunanya anda menyalurkan zakat. Itulah anda gunanya anda mengeluarkan zakat. Kerana dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain kan. Tak percaya, cuba tengok seringgit yang kita dapat. 20 sen untuk anak isteri, 20 sen untuk ibu dan ayah, 20 sen untuk itu ini kan. Rupanya bila kita kira-kira, yang tinggal baki dekat kita 10 sen je yang betul-betul hak kita. Helmi, selamat pagi untuk anda. Kita ada Cikgu Ati juga, Lavender Girl, Zarina Ina, Mawar Jingga, Kio Kusan Nagi, Nur Ras, Mid Kompom, Sabaria Awang, Naska, Rini, Nora Jasin, Nur Pinik, Fitri, Alangsu, Ana Azizi dari JB Pisco 998, Ijam, JLB 20, Black M melaporkan diri. Lagi siapa? Lepat Pisang, Caroline, Moni Saad, Pengimbas Cinta tengah meniaga burger waktu ini bang sambil layan GBH. Jangan menangis bulat dekat apa? Kita menangis tepi bucu katil, dia menangis tepi dapur burger tu. Zai 87, Joe Tennessee dari Riau, terima kasih mendengar kita di Riau. Tiger Aini, Wagina juga, Zailah Rose, Ruki Jah, Mizi 85, Azaz Snow, Azila MGJ, Irene Imani, Khairul Anwar, Nurul Huda, Ayu Haris, Amir Sarah, Khairul 82. Kita ada siapa lagi? Gafar, Asimah Cik Rose, Ayu kita ada Kiwani, Hasmalini Hanan, Sam Nurin, Izan Ani, Cik Nini, Nolia Ramli, Zenu pun turut bersama-sama. Ayu dia kata memberikan salam. Anissa Muhammad juga, sedap pula makan burger hujan-hujan ni. Hujan ke? Nanti kita tengok keadaan cuaca di keluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Puteri Farisha memberikan salam. Okay, terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya pula Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Azmin Mudin, Datuk Zian Azin, ataupun Tok G lah kita panggil. Dulu saya kalau jumpa dia panggil Kak G kan. Sekarang kalau saya jumpa Datuk Zian lah, kita panggil Tok G.
sebuah lagu Berpisah juga. Tapi anda dengan saya jangan berpisah.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya.

kumpulan sekali dengan orang yang ku sayang-sayang. Kadang-kadang kalau kita lihatkan melukai hati seseorang tu sangat-sangat mudah tau, betul? Nak lukakan hati seseorang sangat-sangat mudah. Namun nak menyembuhkannya sangatlah sukar, sangat susah. Jadi kita berfikir dahulu, fikir betul-betul sebelum kita berkata. Kerana kata maaf sekalipun belum tentu boleh menyembuhkan luka yang ada. 2.33 minit pagi waktu ini, kepada yang baru berteman ke Nasional Legian Berhantu, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan untuk pertemuan hari ini, Nun Alif Zain Alif akan bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi ya. Kita nak tengok keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis di Kedah Buda, di Langkawi, Kuala Muda, Yan, Kota Star dan juga Kubang Pasir, termasuklah di seluruh negeri Pulau Pinang, seluruh negeri Perak, seluruh negeri Kelantan, Terengganu, di Dungun, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Besut, Hulu Terengganu dan juga Marang, Pahang, di Cameron Highland, Lipis, Jerantut dan juga Raub, Sabah, di Sandakan, Paitan, Labuk dan juga Sugut, termasuklah di Telupit, Kudat, pedalaman Pantai Barat dan termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada yang katanya tempatnya dah hujan lebat dan ni bang, ui sejuknya, sejuk-sejuk. PKCM pasukan khas katanya beberapa kawasan di Gua Musang dah mula dinaiki air. Jadi bagi kawasan-kawasan yang mula dinaiki air, jangan lupa cepat-cepat berpindah di kawasan ataupun di pusat pemindah sementara yang telah pun diwartakan tempat anda ya. ET90 katanya JB tak hujan lagi, okey. Ani 83 melaporkan diri makan lalu ketupat panas, selamat bertugas. Muhammad Fadli, Abang Tanker, Caltech, pam-pam-pam. Kita ada Suria, kita ada Joe juga, Rosli Ismail, tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur, kita layan lagu ya. Razila, Masto, Rider, Yusha, Rizal, Zabidah, Yahya, Mak Bedah kita. Cemoti tu saya, ha. Sally Boyska. Kita ada Pak Inberger, Semen Ibaling, Azri Aziz, Yong Iza, Adin GBH dari Ipoh, Adin Clear 68, ha. Halimah, Hamad, Hati 2010, King Sabik, Waran, Wiranti, Mus Azroy, Hamizah Menai memberikan salam. Kudin katanya pom-pom-pom. Hey, ramai ke pilot-pilot darat yang bertugas pada waktu ini? Ramai ke pilot-pilot darat yang sedang

komando. Biasanya hujung-hujung minggu ni kadang-kadang Abang Maluri kena apa, kata orang tu, berehat dekat rumah kan. Tapi ramai juga yang tengah memandu pada waktu ini. Dek Am juga hadir. Mus Azroy katanya baru balik. Baru balik rehat-rehat tenang-tenang sambil kita layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu kenangan anda. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Akur dan juga lirik oleh Atika. Gemesik suara Sonia menerusi lagunya Luruh Cintaku. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu. Dan Alif Zain Alif, luncur sampai pukul

Hari Serai Watan dengan Lama dan Terhenti. Lepas jam 3 pagi waktu ini, sekejap je masa berlalu kan, di hujung minggu ni. Masa macam baru je bersiaran dengan anda. Tapi kita sebenarnya dah memasuki jam yang keempat untuk Nasional Game Buruhan tu. Mi Tepin katanya malam masih muda lagi bang. Ya betul, malam masih muda. Bagi yang tak mengantuk lagi, nak bagi anda mengantuk, dia katanya malam tu dah betul-betul berada di penghujungnya. Yang tak mengantuk, kita teruskan lagi dengan lagu-lagu terbaik. Baik, menjelangnya belanjawan 2027, kita juga mengharapkan apa dia. Banyaklah kadang-kadang bila saya tanya dengan kawan-kawan saya ataupun sesiapa saja yang saya jumpa kan, apa pandangan anda. Rata-rata mengharapkan terutamanya lah sistem kawalan diesel bersubsidi, kawalan petrol bersubsidi, budi madani dapat diteruskan, serta subsidi minyak masak juga kan. Termasuklah di Sabah Sarawak, program penyeragaman harga Sabah dan juga Sarawak dapat terus dikekalkan. Ada juga yang katanya jualan rahmah jangan lupa, minta kerajaan teruskan. Betul juga kan, jualan rahmah ni banyak membantu anda, terutamanya bagi mereka yang nak dapat keperluan harian dengan harga yang lebih murah, jauh berbanding dengan harga pasaran 10 hingga 30% biasanya kalau kita pergi jualan rahmah tu. Siapa-siapa yang pergi jualan rahmah, selalu pergi jualan rahmah tu, dia tahulah bagaimana harga tu dapat menjimatkan perbelanjaan. Dan dari segi itu juga sebenarnya KPDN ataupun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup berharap peruntukan berkaitan subsidi kepenggunaan dan juga kesejahteraan rakyat terus diberi perhatian sewajarnya dalam belanjawan 2027. InsyaAllah ada berita baik. Berita baik nanti. Mudah-mudahan kita doakan belanjawan yang memasuki fasa ataupun peringkat akhir untuk diperincikan ini akan kata orang tu memberikan kepada semua golongan berpuas hati dengan belanjawan 2027. Nuri, selamat pagi Nuri. Nurmah Dayana, Nobita Mak, Mak Tiger. Mak Tiger pun hadir. Oh, Mak Tiger eh. Hazri Sabah, Siti Khalijah, Muhammad Zaki, kita ada Zanali, Double Shark, Siti Mari, Mariam Haji Omar, Muhammad B, Nur Islam, Azrina Ahmad, ada Panjang, ada Fiza Riza, Adrian Amin, Meggan juga turut bersama-sama. Lagi siapa lagi? Sutratai juga. Murni Muhammad Said katanya jarang pergi jualan rahmah. Yelah, mungkin awak banyak duit kan, bagi nak buat penjimatan kena pergi jualan rahmah. But SB, sebab saya pun pergi jualan rahmah tau. Saya pun pergi. Sebab bila kita pergi tu baru kita tahu rupanya banyak penjimatan yang boleh kita lakukan ketika kita berbelanja di jualan rahmah. Ada yang katanya selalu tak sempat. Itulah saya cakap, muat turun aplikasi jualan rahmah tu, boleh kita tahu tarikhnya bila di tempat anda dalam radius 30 km kan, bila dilakukan jualan rahmah tu. Itulah kena selalu ni, kena selalu tengok dan muat turun aplikasi jualan rahmah. Angry Bird ataupun As Burger Sentul tengah tunggu customer sambil layan Radio Nasional FM, sambil menyanyi ya, sambil anda menyanyi. Tapi jangan lupa As Burger Sentul, burger daging tak apa manis, sosnya kurang, hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus layan lagu-lagu terbaik. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki, Ella dengan Sepi Sekuntum Mawar Merah, lagu tahun 1990. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati. Luncur sampai pukul 6 pagi.

0: dan program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Still Hard dengan She's Gone. 3.30 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun solat tahajud dan malam melakukan ibadah-ibadah sunat pada waktu ini. Semoga segala kebaikan kita, ibadah kita diterima Allah SWT, insyaAllah. Terus lakukan kebaikan. Walau apa pun jua keadaannya, kita terus lakukan kebaikan. Biarlah orang nak mengata pasal kita, tentang kita. Mulut orang tak boleh kita nak tutup, mulut tempayan boleh kan. Kita buat baik pun orang mengata, kita buat jahat dah tentu-tentunya orang mengata. Jadi pedulikan apa orang kata pasal kita. Sebab perjalanan hidup kita berbeza-beza kan. Tak semua orang penting pada kita. Kita ingat je, kita anggap je, dia bukan penting dalam hidup kita. Jadi pedulikan. Sebab selalunya

tepi kain orang, maknanya hidup dia tidak sempurna. Tak percaya, tengoklah kehidupan dia. Okey, geng-geng berhantu, selamat pagi untuk anda. Ada Abang Melaya, AB Melaya, yang melaburkan diri bersama dengan saya. Indah Harlina Hayati, Iris Chome, Siti Zaneha, Linda Kitchen, Abang Long Awang dari Bintulu, Ara 77, Ina, Ina dari Melaka, Kartina Abdul Karim, Ain Mek Kembar, Azlina Mansur, kita ada Queen of Smoking, ada Chief Zack. Okay, terima kasihlah yang terus bersama-sama dengan saya. Ramai sebenarnya yang melaporkan diri. Betul, dekat Facebook pun sama. Kita nak ucapkan juga ribuan terima kasihlah kepada Indonesia, kerajaan Indonesia, kerana telah pun menyambut baik tawaran bantuan Malaysia tangani kebakaran hutan. Jadi Indonesia sedang merangka langkah pencegahan menyeluruh untuk elak kebakaran hutan itu berulang. Kerana bila berlaku kebakaran hutan, angin membawa asap dan menjadi jerebu. Jerebu rentas sempadan, bukan saja kepada Indonesia, malah kepada negara-negara jiran, Malaysia, Singapura yang berdekatan kan, termasuklah Filipina dan sebagainya, dan juga Thailand. Dia kata assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kita nak ucapkan selamat hari Angkatan Tentera Malaysia yang sedang, kata orang tu, yang sudah pun memasuki usia 93 tahun penubuhannya. Angkatan Tentera Malaysia terus meletakkan kebajikan anggota, keluarga dan juga veteran sebagai antara keutamaan, kata Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman. Hubungan Angkatan Tentera Malaysia dengan masyarakat di perkasa dan juga diplomasi pertahanan terus diperluaskan di peringkat serantau, luar rantau dan juga antarabangsa dengan ASEAN kekal sebagai keutamaan strategik. Jadi keseluruhan usia ini sebenarnya menunjukkan bahawa transformasi bukan sekadar berlaku pada struktur dan juga keupayaan, tetapi turut melibatkan minda, kebudayaan, sistem dan juga hubungan ATM dengan masyarakat serta rakan strategik. Angkatan Tentera Malaysia, selamat hari ATM se-Malaysia, 93 tahun perubahannya. Okey, waktu begini sampai jam 4 pagi, kita hentikan seketika menangis tepi bujur katil. Kita nak, saya nak bawakan kepada anda hashtagnya adalah kenangan lalu, koleksi 80-an. Tapi sebelum itu, saya nak tunjukkan lagu inilah. Lagu ini kepada Angkatan Tentera Malaysia yang menyambut hari ATM ke-93. Lagu ini. Saya percaya ramai yang tahu akan lagu ini. Ini lagu dalam filem, sebuah filem Darah Satria. Dan tajuknya juga Darah Satria.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan lirik oleh Faris. Likit dengan Kasih Tak Kesesapaian membawa kita ke 4:03 minit pagi waktu ini. Untuk kita berada ataupun melangkah di jam yang kelima Nasional Game Buruh Hantu. Selamat pagi bagi mereka yang baru bangun tidur. Mimpi apa tadi? Mimpi indah. Alhamdulillah kalau dapat mimpi indah. Kalau mimpi buruk, mimpi yang mengerikan, itu bermakna bak kata orang tua-tua, bukan kata saya ya. Kata orang tua-tua dulu, tidur tak cuci kaki ya. Betul, orang tua-tua dulu kan macam itulah. Bila mimpi buruk je mimpi. Ada yang kata mimpi nak jadi kaya. Alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan ditambah rezekinya. Kaya, biarlah kaya. Kaya kesihatan yang pertama. Yang pertama kena kaya kesihatan dahulu. Kalau kaya banyak duit, lepas tu badan kita tak sihat, kita terbaring je tu, apa maknanya kaya kan? Jadi kaya kesihatan dahulu. Dah sihat, mudah-mudahan ditambah rezeki je untuk mencukupi keperluan kita hidup di dunia ini, insyaAllah. Kalau kita kaya, kita sibuk macam mana pun, jangan lupa pada anak-anak kita ya. Betul, anak-anak kita ni, dia sebenarnya kadang-kadang perlukan perhatian kita sedikit je. Kita faham, ada ibu bapa yang sibuk, keluar pagi gelap, balik pun gelap, balik anak dah tidur, keluar anak masih lagi tidur kan. Tapi sekali tu, hujung-hujung minggu ni, jumpa anak-anak kita, bertanya pada anak-anak kita, okey tak hari ni, bagaimana sekolah, bagaimana guru, bagaimana kawan-kawan, ada buli tak dekat sekolah, kan? Itu yang sebenarnya diperlukan anak-anak kita. Ya, perhatian yang sebegitu. Lepas tu tengok, tanya dia ada kerja sekolah ke tidak. Dan kerana kan, komunikasi inilah sangat penting. Komunikasi dengan anak-anak. Kadang-kadang anak-anak semakin menjauh sebab komunikasi kita berkurangan. Jadi ibu dan ayah ambil maklum mengenai perkara ini ya. Sama-sama kita membentuk anak-anak kita. Kerana anak-anak kita ini bakal pemimpin akan datang. Sama-sama kita membentuk anak kita supaya menjadi insan yang berguna pada ibu dan ayah, pada ibu bapa, kepada agama, bangsa dan juga negara. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih yang melaporkan diri. Erina Erin, Apple Warner, ada Adrian, Oni, SC, Muhammad, Farid, ada H dari Pekan, Mariana juga turut bersama-sama. Tony Yahya, Bal 89, Aris Noraini, Ida Kairi dari Pasir Mas, Rohayati, Nayan, Lin 707, Azmani Arifin, siapa lagi? Osman Mat, Bansam, Ila, Manja, Bunga Lestari, Asyam Mimiana, Putri Lilin, Boys, Agent White Gluta House, juga kepada bos saya tahu. Selamat pagi bos, The Man Z. Nampak bos saya pun sedang memerhatikan saya. Dia tengok je anak buah dia buat kerja macam mana. Dia tengok je anak buah dia sambil layan lagu-lagu terbaik. Ya bos, tak boleh nak tidur. Sama macam anda semua, geng-geng berhantu tentunya tak boleh nak tidur. Geng-geng berhantu biasanya akan bermimpi di siang hari. Sebab mimpi siang hari, sebab kita tak tidur lagi 12 malam sampai pukul 6 pagi. Lepas subuh, lepas solat subuh baru kita tidur kan. Okey, Abi Hashim juga turut hadir. Jom, waktu ini seperti biasa kita sambung kembali menangis tapi bujuk hati. Tapi sebelum sebelum itu, seperti biasa saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ini. Sebuah lagu yang diberi judul Japsi Meradil.

persembahan Zahid dengan Menjulang Kasih. Saya juga nak ingatkan diri saya dan juga anda kan, kalau dekat rumah tu cuba pergi tengok dekat dapur, lampu dapur tu buka kak, kasih tutup lah, kasih tutup. Bilik nombor 3

mahal, tapi cara penggunaan kita, kita juga yang tentukan sebenarnya. Kadang-kadang kita keluar rumah, kita sengaja buka lampu, buka kipas, dibiarkan macam itu. Penghawa dingin, aircon dibiar buka 24 jam. Kita tak ada kat dalam bilik, tak ada dekat rumah, tapi aircon dia buka 24 jam. Macam manalah bil tu tak melambung kan? Dan ketidaktentuan global ini, harga bahan api pun juga semakin meningkat. Jadi bil api juga semakin meningkat. Namun begitu, Kerajaan Madani perluaskan perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik ya, terutamanya sehingga 800 kilowatt per jam. Kalau sebelum ini diberikan perlindungan subsidi bil elektrik daripada kepada 600 kan? Kepada 600 kilowatt per jam. Jadi sekarang meningkat 200 lagi, iaitu 600 kepada 800 kilowatt per jam. Jadi pengguna domestik sebenarnya akan menikmati 800 kilowatt per jam sebulan yang diberikan perlindungan menerusi pengecualian cas peruncitan, cukai jualan dan juga perkhidmatan. Jadi pelarasan kos bahan api automatik berkuat kuasa bila? Berkuat kuasa 1 September yang lalu sehingga 31 Disember 2026. Jadi sampai hujung tahun ini, anda semua pengguna domestik akan menikmati perlindungan subsidi 600 kepada 800 kilowatt per jam. Jadi apapun, jimat-jimatlah elektrik. Jimat-jimat elektrik tu. Neru Matthew Fadilah Petron Jalan Karak, Tengku Mariam Fauzi Ismail Syah Kamarudin pun nama merindu. Sam DZ, kasut dah buruk. Abang Lori ya, Mael, Cik Nana, Cik Mat melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jun JR juga terima kasih banyak-banyak. Okay, sambung lagi menangis. Tapi bujuk kata ramai yang tak sabar nak menangis lagi ya. Relax-relax, tenang-tenang, sabar. Terus lagu ini pula, lagu daripada ciptaan A. Ali, diri oleh Dato' Afsah Hassan, Kalsum dengan Ku Reda sendiri. Apapun yang berlaku, kita kena reda, reda dan juga ikhlaskan. Meskipun kadang-kadang kita kata senang je cakap reda, reda itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit. Namun percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya.

0: WhatsApp message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan jerman. Ingatlah, orang tersayang.
3: Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, National FM, sentiasa di hati.

kumpulan Wings dengan lagunya Taman Rashidah Utama menutup tirai untuk menangis tepi bujuk katil pertemuan hari ini. Cukup-cukup kita menangis. Kita simpan air mata kita untuk esok-esok pula, ya. Waktu sekarang sudah pun 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi berdengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada, di Malaysia, di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Dari jam 12 malam tadi sampailah kesan ini, saya bertugas untuk anda. Nun Alif Zai Alif. Kita berbaki kurang sejam lagi untuk anda terus bersama-sama dengan saya. Okey, bangun pagi kita terus rasa bersyukur diberi nafas di muka bumi, ya Allah, untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut olehnya. Dan jika kita boleh bersyukur selalu dengan apa yang kita ada, sudah tentunya kita tidak akan risau dengan apa yang bukan milik kita. Setiap hidup pasti ada ujian. Jadi ketika melalui ujian tu, apa yang perlu kita lakukan? Redha. Sebut perkataan redha tu macam senang, kan? Tapi untuk melaluinya, tapi apa pun kena redha lah. Apabila kita redha dengan sesuatu yang mengecewakan hati kita, percayalah, percayalah, Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan satu kebaikan, insyaAllah. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Ahad, hujung minggu yang berbahagia, 12 September 2026, 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi. Labuan 5.1 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.23 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.56 minit pagi. Kuala Terengganu 5.49 minit pagi. Kuantan Pahang 5.51 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.53 minit pagi. Johor Bahru Johor pula 5.48 minit pagi. Bandaraya Melaka 5.54 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan 5.55 minit pagi. Shah Alam Selangor 5.56 minit pagi. Di sebelah utara tanah air, Semenanjung, di Ipoh Perak 5.59 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.1 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangan Perlis tepat jam 6 pagi nanti, ya. Selamat menunaikan solat pada subuh. Yang dah masuk subuh tu, salam subuh, dipersilakan terus saja solat subuh, terutamanya bagi mereka yang berada di Kota Kinabalu, di Sabah dan kawasan-kawasan yang sekitar dengannya. Raudah juga akan menyusul 5.15 minit pagi yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi dengan tajuk yang mensyukuri nikmat harmoni bahagian yang kelima ataupun bahagian yang terakhir. Jadi sama-sama kita dengarkan Raudah nanti 5.15 minit pagi. Geng-geng berhantu, terima kasih. Ramai yang baru nak melaporkan diri, katanya hujung-hujung minggu ni tertidur, bang. Yalah, ada yang buat kuih, ada yang tak buat kuih, ada yang cuti buat kuih. Yang tengah buat kuih tu selamat memasak, selamat buat kuih, selamat menggoreng. Yang tengah buat apa lagi tu, bungkus nasi lemak. Oh ya, kalau di sebelah Kelantan, sekolah, kan? Ida Khairi katanya sekolah, abeh. Ya, ya, ya. Ya, adik, ya, adik. Abel faham, Abel faham. Lina Adam, Rosni Zatul Azwa, Farhan Mastura, Wan Miza, ada Aisyi, Maria Mazilana, Mai Bonda Suri, Azifika, Syah dari Sarawak, Abang Latif Nuri, Junaida Kamarin. Kak Iyah katanya baru bangun tidur ni. Mama Rosni Seli, Mama Mira, Ira Dayara, Nek Ashraf, Su Sa'ari, Mawar Putih, Nek Hamimi. Kita ada Mus, Nur Aziza, Ina Putri Delisha, Marsa Saleh juga. Ada yang katanya, oh belum tidur lagi pakai inai. Oh segunok pakai inai, ya. Yalah, bagi pengantin-pengantin baru, segunok je, kan. Hari ni tak sabar-sabar, nanti tengah hari nak naik pelamin. Okay, jom kita layan lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, mudah-mudahan lagu-lagu memberikan kesedaran kepada kita dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada persembahan Bumi Butara Rockers. Komposernya juga Bumi Butara Rockers. Menerusi lagu ini, semua lagu yang diberi judul Dendam Cinta Seusia Dunia. Jadi sama-sama kita fahamkan maksud lirik lagu ini sama-sama. Jadi terus dengar, terus layan Nasional Kian Buruhantu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita pada hari ini akan mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan subhanallah, kita berdoa kepada Allah agar Allah mempertautkan hati-hati kita, seluruh rakyat Malaysia, dan bukan sekadar itu, Allah mempertahankan dan mengekalkan kemerdekaan negara kita dan mempertautkan kasih sayang di antara kita. Dan tuan-tuan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna iman seorang daripada kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia kasih dirinya sendiri. Ini perbincangan kita pada hari ini, bagaimana kita nak tautkan kasih sayang dan bagaimanakah caranya kita menzahirkan kasih sayang sebagaimana yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Tuan-tuan, mari kita tengok panduan yang ditunjukkan oleh alim ulama terkait dengan hadis ini yang menceritakan bagaimana tak sempurna iman kita, orang mukmin sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah saudara-saudara kita tidak kita kasihi mereka sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Kita tak mau diri kita ni salih semat jatuh dalam kebinasaan, kita tak mau juga saudara-saudara kita jatuh dalam kebinasaan. Kita tak mau saudara kita susah, kita tak mau diri kita susah, maka kita tak mau juga saudara-saudara kita susah dan sebagainya. Maka kita nak bincang tentang apakah yang dimaksudkan dengan kasih dan sayang itu. Yang pertamanya, Nabi SAW sebut tentang saudara. Tidak beriman, tidak sempurna iman seorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia kasih dirinya sendiri. Kata ulama, saudara itu ada dua jenis. Yang pertamanya, saudara se-Islam. Asalkan dia mengucap dua kalimah syahadah, maka dia saudara kita yang wajib kita cinta dekat dia sebagaimana kita cinta diri kita sendiri. Yang keduanya, saudara seketurunan walaupun berlainan agama, sebab kita ini daripada satu keturunan, iaitulah keturunan Nabi Adam alaihi salam. Jadi subhanallah, mereka juga saudara-saudara kita yang perlu kita ambil berat dan perlu kita kasih terhadap mereka. Maka perbincangan kita, apakah yang dimaksudkan dengan kasih itu? Kasih ini macam mana? Yang pertama, kata ulama, kasih ini ialah apa saja benda sallallahu alaihi Muhammad, kebaikan-kebaikan yang kita nak. Kebaikan ini ada pada diri kita, maka kebaikan ini juga kita nak pada saudara-saudara kita. Subhanallah, sama ada kebaikan-kebaikan dunia, apatah lagi kebaikan-kebaikan di akhirat. Kita nak hidup dalam tenang, kita nak juga saudara-saudara kita hidup dalam ketenangan. Jadi seandainya kita melihat ada saudara-saudara kita duduk dalam kesusahan, maka kita sendiri kena proaktif mengambil berat, bukan menjaga tepi kain. Kata, jangan duduk sibuklah dengan hak orang tu. Soleh Azimah duduk jaga tepi kain orang, kenapa? Kita bukan jaga tepi kain dia, tetapi kita nak mengambil berat tentang dia, dan itu diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah suruh kita tengok ada tanda-tanda dia menunjukkan kesusahan orang tu. Nampak dia susah, sallallahu alaihi wasallam, maka kita tak perlu tunggu dia minta tolong, kita kena pergi tolong. Macam mana kita tak mau kita hidup susah? Macam tu kita tak mau saudara-saudara kita pun hidup susah. Kita bantu dia sekadar yang mana yang kita mampu. Tuan-tuan, Allah sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, sebagai contoh Allah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, benda-benda kebaikan akhirat dia sebagai contoh. Kita nak Allah sallallahu masuk syurga dengan amalan-amalan tertentu, maka kita beramal dengan amalan-amalan yang kita belajar itu, subhanallah, supaya kita dimasukkan ke dalam syurga, kita dijauhkan dalam daripada neraka, dan kita mendapat kebaikan-kebaikan di dunia akhirat. Maka kita nak juga kebaikan-kebaikan tersebut ada pada sahabat-sahabat kita. Tiap-tiap pagi kita baca bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Yang kita belajar, siapa yang baca ini, Allah akan jauhkan dia daripada musibah pada hari tersebut. Salih Muhammad, kalau dia baca sebelah petang pula, Allah akan jauhkan dia daripada musibah sebelah malam tersebut. Kita duduk beramal setiap hari, ada kawan kita dia masih tak tahu lagi, apa salahnya kalau kita pergi bagi tahu dekat dia, ini amalan yang kita boleh buat agar Allah jauhkan kita daripada musibah dan wabak ni. Ini kebaikan-kebaikan yang kita nak ada pada kita. Kita nak juga kebaikan itu ada pada saudara-saudara kita. Kita belajar apa-apa ilmu, ilmu dunia ke, ilmu akhirat ke, kita tak loket untuk berkongsi. supaya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mereka juga mendapat manfaat daripada ilmu tersebut, supaya nanti subhanallah Sayyidina Muhammad, dia pun macam mana kita mendapat keselamatan di dunia, dia demikian juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia juga akan mendapat keselamatan di dunia sebagaimana kita, dan sebagaimana kita mengharapkan kebaikan di akhirat, dia pun sahabat kita itu juga mendapat kebaikan di akhirat sebagaimana yang kita harapkan dengan amalan yang kita buat itu. Maka jadi kita belajar dekat sini bahawa yang pertamanya, apa saja bentuk kebaikan, apa saja bentuk amalan, apa saja bentuk usaha yang kita buat untuk kita dapat kebaikan-kebaikan kita di dunia ni, kita nak juga kebaikan-kebaikan itu ada pada saudara kita, ada pada saudara kita, salih semua. Maka usahalah untuk menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama. Yang kedua, apa sahaja keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan yang boleh merosakkan kita dunia, apatah lagi akhirat, yang kita tidak mahu perkara tersebut ada pada diri kita, maka kita tak mahu juga perkara tersebut ada pada saudara-saudara kita. Salih Allah Sayyid Muhammad. Tuan-tuan, kita Allahumma Sayyid tak buat satu benda yang boleh merosakkan kita, maka kita tak mahu juga benda tersebut berlaku pada saudara-saudara kita. Jadi bukan sekadar untuk diri kita. Ini kita nak kita ni selamat, kita nak sahabat kita pun selamat. Apatah lagi di akhirat. Andainya kita melihat ada, masih ada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang masih tenggelam dalam kemaksiatan. Dia masih buat maksiat, dia masih buat benda-benda yang bukan sekadar rosak dekat dunia. Lebih dahsyat, dia akan dihumpankan ke dalam neraka Allah. Maka kita mengambil peluang itu untuk menasihati dia, menegur dia. Bukan sebab kita benci kat dia, bukan sebab kita jaga tepi kain dia, tetapi kita nak dia juga selamat masuk syurga bersama dengan kita. Dia terhindar daripada neraka Allah SWT. Itu matlamatnya kita menasihati dan kita menegur dia. Salih Allah Sayyid Muhammad. Ha, subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Andai ada, kalau contohlah ada sahabat kita masih belum solat, ya, kita pilih nasihat dekat dia. Solatlah ataupun tunjuklah cara-cara dia apa sebagainya. Nasihati dengan cara yang baik yang dia boleh terima. Saya cuma kata, kenapa sibuk sangat? Dia hal aku, bukan hal kamu. Bukan sebab hal masing-masing. Tetapi subhanallah, sebab kasih, sebab sayang. Kita tak nak dia masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, yang ketiga, kata ulama, kasih ni apa? Kasih ini ialah apa sahaja kecacatan dan kelemahan dalam urusan ibadatnya, kita cuba untuk perbetulkan. Saya cuma kita tengok kadang-kadang dia solatnya salah. Salah, dia nak solat tapi solatnya salah. Kita cuba untuk menasihati dan menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Yang kita duduk cakap di belakang dia, kita tengok tu, dia tu takbir pun tak kena tu. Tu sebut takbir pun tak kena. Pergi duduk cerita kat siapa? Cerita kat kawan kita. Apa manfaat yang dia dapat? Cuba pergi beritahu dekat dia, nasihat dekat dia. Saya lihat semua hari tu, saya tengok ada seorang viral. Tengok video dia, dia solat laju-laju-laju, tunduk cepat-cepat, apa semua sebagainya. Pernah ada orang share-sharekan video tu. Saya tanya dekat orang yang share tu, pasal apa share video ni? Dia kata, ustaz, kesian dekat orang ni, nak semayang pun tak betul. Mana sah semayang macam ni? Dia kata macam tu. Saya kata dekat dia, kalau kamu tahu solatnya tak sah, bukan kamu viralkan video dia. Kalau kamu tahu solatnya salah, kamu pergilah nasihat dekat dia. Pergi betulkan. Kata salah ni, tumakninah kena ada ni, tak boleh cepat sangat macam ni. Pergilah nasihat dekat dia. Bukan pergi viralkan video dia yang tak boleh jadi manfaat apa-apa pun untuk dia. Kita pergi bercakap dengan orang lain, pergi cerita kepada orang lain, tu mengumpat nama dia. Walaupun benda dia buat tu salah. Tapi subhanallah tuan-tuan, paling tidak kita pinah, kalau betul-betul kita nak sayang dekat dia, pinah nasihat dia, tegur dia, beritahu dekat dia supaya dia dapat memperbetulkan kesalahan dalam solat dia, memperbetulkan kesalahan-kesalahan dalam urusan ibadat dia. Dia pun solat tuan-tuan, dia pergi sampai ke masjid. Kadang-kadang kita pergi tengok dekat masjid ada orang solat-solat, sujud-sujud dia ni terbuka dekat belakang ni, nampak apa ni, bahagian daripada punggung dia. Salih Allah Sayyid Muhammad, bila seluar dia tu terlalu rendah sebagainya, kita pergi ambil gambar, kita share dekat dalam Facebook, kita kata tengok orang solat tak betul. Tuan-tuan semua, apa manfaat yang dia dapat? Apakah lebih baik tuan-tuan pergi nasihat, pergi tegur dia. Dia datang ke masjid tuan-tuan semua untuk solat, dia harapkan solatnya diterima oleh Allah. Tapi subhanallah tuan-tuan sahabat, kita nampak yang solatnya tidak sah sebab auratnya terbuka, tapi kita tak ambil sikit inisiatif pun untuk kita menasihati dan menegur dia dengan salih Allah sahabat kesalahan yang dia lakukan itu. Maka ini bukan sifat seorang yang bertanggungjawab, yang subhanallah, yang mempunyai iman dalam diri dia. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan yang keempat, kasih dan sayang ni macam mana? Ialah subhanallah, apabila Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apa saja yang kita harapkan saudara kita lakukan terhadap kita, maka kita terlebih dahulu melakukannya terhadap saudara-saudara kita. Sebagai contoh, kita harap orang tolong kita waktu kita susah, maka waktu orang susah kita tolong orang dulu. Kita harap orang senyum dekat kita bila berjumpa, maka kita jumpa orang kita senyum dulu. Kita harap orang tak bercakap keburukan-keburukan kita, maka kita pada keburukan-keburukan orang kita jangan bercakap tentang dia. Kita tak mau orang mendengar keburukan-keburukan atau aib-aib kita, maka kita jangan tadah telinga kita untuk mendengar keaiban-keaiban saudara-saudara kita. Maka inilah yang disebut sebagai kasih sayang salih alaihi Muhammad. Tuan-tuan, jangan tunggu orang buat kita. Kita dulu buat ke orang, nanti orang akan buat ke kita. Salih alaihi Muhammad. Dan apa saja benda yang kita tak mau orang buat kita, maka kita jangan buat ke orang. Itu faham dia begitu salih alaihi Muhammad. Maka tuan-tuan, cukup empat syarat ini tuan-tuan. Maka inilah yang disebut sebagai berkasih sayang sesama saudara. Dengan ada yang macam ni tuan-tuan, sebab tu saya tengok kadang-kadang dalam keadaan kita ni, perbalahan begitu besar di kalangan kita. Setiap hari ada saja isu-isu yang kita perbalahkan di media-media sosial. Ini bukan tanda orang berkasih sayang. Berkasih sayang ini mempertahankan salih alaihi si Muhammad, mempertahankan, menghubungkan persaudaraan, menghubungkan keharmonian, mempertahankan keharmonian yang kita ada. Carilah titik pertemuan, bukan cari titik perbalahan. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan kita berkasih sayang sebagaimana yang ditunjukkan, dituntut oleh Nabi SAW ini, Allah akan mengekalkan nikmat perpaduan, nikmat keamanan dan nikmat kemerdekaan yang kita kecapi ini, insyaAllah. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Komposernya adalah Roshi Somadri. Salim dengan maaf buat ketika 5.40 minit pagi waktu ini. Diam tak diam, saya hampir sampai ke penghujungnya. Berbagi 20 minit saja untuk saya bersama dengan anda, sebab saya akan tamatkan tugasan saya tepat jam 6 pagi. Dan ruang udara Nasional FM pukul 6 pagi, saya akan serahkan kepada rakan saya seterusnya untuk Nasional Hujung Minggu 6 pagi hingga 12.30 hari. 6 jam berikutnya bersama dengan Aizat. Aizat Azam akan bersama dengan anda ya, 6 pagi hingga 12.30 hari, insyaAllah. Buat geng-geng buruh hantu, terima kasih banyak-banyak. Semakin pagi semakin ramai, semakin pagi ada yang baru bangun tidur. Ada pula yang baru bangun, katanya kejap lagi nak pergi tempat kerja bang. Ada juga yang dah bersiap-siap nak ke tempat kerja tu. Jadi berhati-hati di jalan raya, cari rezeki juga. Tapi yang paling penting kita berhati-hati di jalan raya, sebab kita nak pergi ke tempat kerja, jangan laju-laju. Walaupun hari ini hujung minggu, di awal pagi kebanyakannya jalan raya kata orang tu tak sesak kan. Tapi itu bukan satu lesen untuk kita terus memecut dengan laju. Yang tengah bekerja waktu ni mata pun dah layu dah. Jangan risau, kejap lagi dah nak habis shift kan. Nak habis shift, balik, mandi, kalau boleh sarapan dulu, barulah tidur. Tapi sebenarnya tidur siang ni tak sama tau dengan tidur malam. Saya dah bertahun-tahun tidur siang sebab mengendalikan Nasional Game Buruhan tu. Tapi apapun, terima kasih banyak-banyaklah kepada semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya yang sangat-sangat sporting di seluruh negara di seantero dunia. Terima kasih kerana mendonialkan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM. Dan saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sepanjang saya ke udara bersama dengan anda. Hingga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi hai semua rakan-rakan saya, okey pagi ni semua okey, dah bersiap sedia pukul 6 pagi dengan segmen masing-masing. Jadi terus dengarkan RTM 34% Radio walaupun di mana jua anda berada. Dan kami akan sentiasa berada bersama-sama dengan anda untuk menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar saja. Juga kata orang tu menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan. Oh ya, satu lagi, walaupun dah habis sambutan hari kebangsaan, walaupun dah habis sambutan hari Malaysia, janganlah tak kibarkan jalur gemilang. Kita terus kibarkan kalau boleh sepanjang tahun, sampai tahun depan kita ganti jalur gemilang yang baru. Betul, buat macam saya. Bila dah nampak jalur gemilang tu ataupun bendera Malaysia dah lusuh ataupun pudar warnanya, kita ganti yang baru. Sepanjang tahun kita letakkan bendera Malaysia di rumah kita, di premis perniagaan. Kerana itulah kita cintakan negara kita, sayang kita kepada negara kita sendiri kan. Untuk anda yang sedang melakukan pengorbanan, mudah-mudahan pengorbanan yang anda lakukan, perancangan yang anda mahu laksanakan, mudah-mudahan diizinkan Allah SWT, insyaAllah ya. Hidup ini sebenarnya memang penuh pengorbanan. Pengorbanan perlukan perjuangan, perjuangan pula perlukan ketabahan, ketabahan perlukan keyakinan, keyakinan pula menentukan kejayaan, kejayaan pula menentukan sebuah kebahagiaan. Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye semua.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja.
1: Ih, geram aku. Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Nilah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba.
2: Selamat berjaya, Cik Nilah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
2: Eleh.
3: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.
4: Nas

0: firman Allah subhanahu wa ta'ala, hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, yang bermaksud peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagai

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti rancangan Menjelang Fajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini untuk kita mentadabbur Al-Quran mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaAllah pada pagi ini, sidang pendengar sekalian, kita akan sambung lagi bacaan Quran kita. Kita berada pada ayat 224 surah Al-Baqarah dan kita akan sambung hingga ayat 227. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم.

أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian. Pada ayat 224, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la taj'alullaha 'urdatan li aymanikum. Allah kata janganlah kamu jadikan nama Allah li aymanikum dalam sumpah kamu. Maksudnya kadang-kadang orang bersumpah ni kerana dia sebut nama Allah lah. Memang bersumpah sebut nama Allah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Jadi Allah kata janganlah jadikan nama Allah sebagai sumpahan kamu. Antabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Yang mana dia menjadi penghalang untuk kamu buat kebaikan, untuk kamu bertakwa dan untuk kamu mengislahkan, maksudnya menyelesaikan masalah.

Dia bersumpah. Dia kata apa? Wallahi, aku tak mau tolong dah anak yatim tu. Bila aku tolong, dia tak mau dengar cakap aku. Ha, kadang setengah orang dia guna nama Allah. Dia kata, wallahi, biar pilah mereka tu bergaduh sangat. Biar pilah mereka bergaduh. Aku tak mau dah jadi nak perbaik apa yang mereka bergaduh tu. Nak bagi mereka perbaik semula. Jadi dia bersumpah dengan menggunakan nama Allah yang boleh menghalang dia daripada dia buat kebaikan. Maksudnya, Tuhan nak pesan kita tak payah sumpah lah. Nak buat kebaikan, buatlah. Tetapi jangan bersumpah untuk halang daripada buat kebaikan. Bila bersumpah sidang benar sekalian, jadi bila kita buat juga seolah kita dikenakan kifarat sumpah. Nanti akan sampai perbincangan ayat-ayat yang berkaitan dengan kifarat sumpah. Cuba nak cerita di sini adalah sesetengah orang dijadikan sumpah itu sebagai penghalang. Dia kata, itulah aku tak boleh nak buat baik lah sebab aku dah bersumpah dah. Sebab tu Allah kata, wallahu sami'un alim. Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Jadi Allah larang kita jadikan sumpah sebagai penghalang untuk kita. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian. Allah berfirman pada ayat 225, la yu'akhidhukumullahu billawi fi aimanikum. Allah kata, la yu'akhidhukum, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah kamu. Fi aimanukum, sumpah yang lara, sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Ayat ni nak cerita tentang tabiat orang Arab. Kalau kita pergi Mekah, pergi Madinah kan, ketika kita buat haji ataupun umrah, sampai kat sana kadang kita nak beli barang kat kedai, tengok hak syekh-syekh Arab, hak nega ni, kira sikit-sikit, wallahi. Ha kan, dia nak jual barang ni mahal, dia kata wallahi, hazarali, ni barang ni mahal ni. Ha kan, orang dia menggunakan perkataan nama Allah. Jadi perkataan nama Allah yang Tuhan kata, kalaulah setakat guna nama Allah yang tidak dimaksudkan dengan sumpah, jadi Allah tak ambil kira. Walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Tetapi Allah kata, Allah ambil kira sumpah kamu apabila, bima kasabat qulubukum, apabila sengaja ataupun tekad oleh hati kamu. Maksudnya, kira hak dia kata tu memang dia tekad sungguh lah. Dia kata, barang ni mahal, aku beli baru ni, wallahi, aku beli RM10, nak jual pun RM10 juga. Kita kata, adakah orang menega modal RM10, menega RM10 juga? Ha kan? Jadi tak munasabah, mestilah modal RM10, menega RM15, ataupun kita kata ambil untung RM5, RM3 yang bersesuaian lah. Jadi nak cerita di sini ialah, Tuhan tak ambil kira mana-mana sumpah yang dah jadi biasa dah orang Arab ni. Ataupun dia tak maksudkan sumpah tu untuk dia bersumpah. Tetapi dia maksudkan wallahi, dia nak menyatakan kesungguhan dia. Dia nak habang kata barang ni mahal sungguh. Ha kan? Dia nak orang percaya dengan perkataan dia. Tetapi kalaulah dia sengaja nak menipu orang, memang itulah apa yang dia rasa dalam hati dia. Jadi Allah kata, wallahu ghafurun, Allah maha pengampun. Soalnya bila Allah sebut Allah maha pengampun, jadi jangan duk buat sumpah macam tu lah. Halim. Apa makna halim? Halim Tuhan yang maha penyantun. Kalau kita tengok ulama tafsir, bila menafsirkan halim, maksudnya lah Allah tidak segera menyiksa orang yang buat jahat. Jadi halim tu maksudnya Allah tak segera. Kadang-kadang ada sesuatu dosa, contohnya orang yang derhaka kepada mak ayah dia, dosa hak jenis macam tu Tuhan bagi segera. Tetapi ada kesalahan kita dengan Tuhan, Tuhan tak bagi segera kat kita, Tuhan bagi peluang kat kita untuk kita bertaubat. Itu sifat halim yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, ayat 226, lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Allah kata untuk orang-orang yang ilak, ilak ni orang yang dia mengilak isteri dia, ilak ni orang yang bersumpah. Seorang suami, ni cerita ni kaya cerita zaman musyrikin Mekah dulu lah, tabiat orang Arab. Suami ni dia nak perkena isteri dia. Patut kalau dia nak ni, dia cerai dah lah. Tetapi dia sengaja, dia nak menyusahkan isteri dia. Lalu dia bersumpah, dia kata kat isteri dia, dia bersumpah dia tak mau setubuh isteri dia. Jadi Tuhan kata apa? Tarabbusu arba'ati ashur. Maka orang yang bersumpah tak mau setubuh isteri dia, Tuhan bagi tempoh 4 bulan dekat dia. Bila dia ikat macam tu, Tuhan ni dia nak ongkai balik. Kadang kesian kepada isteri yang dapat suami yang macam tu. Jadi Tuhan bagi tempoh 4 bulan, Tuhan kata fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Selepas cukup 4 bulan Tuhan bagi peluang. Sama ada dia fa'u, maksudnya dia nak kembali, maksudnya dia seolah macam tak apalah, kita baik semula lah, dia kata dekat isteri dia. Maksudnya fa'un, maksudnya baik semula lah. Hak dia sumpah, seolah-olah terbatal sumpah tu. Dan pilihan yang kedua pada ayat 227, Tuhan kata, wa in azamu talaq. Tetapi kalaulah dia berazam

0: untuk mentalakkan isteri dia, fa inna Allaha samiun alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi sidang pendengar sekalian, kalau kita buka kitab fiqh, ada dibincangkan bab ilah, suami yang bersumpah dengan nama Allah untuk tidak melakukan hubungan seks dengan isteri dia. Jadi sumpah itu had masa dia 4 bulan Tuhan bagi. Jadi selepas 4 bulan tu dia diberi pilihan untuk suami ni. Maksudnya sama ada baik semula dengan isteri dia ataupun dia kena ceraikan isteri dia. Jadi sedang pendengar sekalian, ini semua cerita ni kita kata yang zaman Arab jahiliah dulu, inilah tabiat suami-suami yang tidak berperi kemanusiaan ni. Maksudnya ini tabiat mereka. Tetapi mudah-mudahan perkara ini tidak berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Kalau suami dia tak boleh hidup sekali dengan isteri dia, ambillah peluang sama ada untuk perelokkan lagi hubungan tu ataupun hendaklah diceraikan isteri dia. Itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada dia perkena seperti mana dalam ayat ni, yang mana dia sengaja nak perkena isteri dia, sengaja dia tak bagi nafkah batin dan dia gantung tidak bertali. Ini suatu tabiat yang menyalahi agama. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashhabi." Nabi kata bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat kepada sesiapa yang membacanya.
1: Bersama kita hayati dan fahami bacaan serta intipati ayat-ayat suci Al-Quran menerusi rancangan Menjelang Fajar di Perlis FM pukul 6.30 pagi. Mulakan pagi yang indah dengan kalam Allah yang barakah.

0: Operasi pembenihan awan dilaksana di Lembah Kelang. Institusi pondok di Perkasa penuhi tuntutan semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Operasi pembenihan awan OPA dilaksanakan sejak semalam dan hari ini di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya bagi mengurangkan kesan jerebu dan memperbaiki kualiti udara. Operasi itu susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU bagi parameter PM2.5 melebihi 150 selama lebih 24 jam di kawasan terbabit. Ketua Pengarah Datma Datuk Miot Ismail Miot Hakim berkata, pelaksanaan operasi tertakluk kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberitahu Indonesia menyambut baik tawaran Malaysia untuk membantu menangani kebakaran dan jerebu di Kalimantan. Beliau berkata koordinasi antara kementerian, jabatan dan agensi perlu dilakukan agar bantuan dapat dilaksanakan secara teratur.
1: Oleh kerana keizinan telah diperolehi oleh Presiden Prabowo, tentu koordinasi di peringkat kementerian, jabatan dan agensi harus dilakukan. Dan saya mengharapkan agar kementerian luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
0: Katanya usaha itu bukan sahaja bagi menangani kebakaran dalam tempoh terdekat, malah melibatkan perancangan jangka panjang bagi mengelakkan masalah jerebu berulang. Mengenai pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan, Indonesia, tiada syarikat Malaysia dikenal pasti terlibat dalam insiden tersebut. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan, setakat ini tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat di Indonesia.
1: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan, kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam hari itu, setakat 6 pagi ini, 20 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 183 dan Kuching 170 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Larkin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Nilai dan Seremban di Negeri Sembilan, Shah Alam, Johor Setia dan Petaling Jaya di Selangor serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dalam perkembangan lain, institusi pondok akan terus diperkasa menerusi penambahbaikan kemudahan, disiplin ilmu dan kurikulum bagi memenuhi tuntutan semasa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu termasuk memilih beberapa sekolah pondok dijadikan sebagai contoh bagi membangunkan sistem pendidikan berteraskan pendidikan Islam dan warisan ilmu turath.
2: Yang saya kata boleh ialah bantuan segera untuk memilih beberapa pondok sebagai contoh bila kita bawa pengkhususan dalam bidang yang dikatakan supaya madrasah ini atau pondok ini menjadi satu sistem yang cukup mantap, bukan dari segi fizikal tapi dari segi disiplin ilmunya.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Muzakarah Ulama Turath Kebangsaan 2026 di Kompleks Seri Perdana Putrajaya. Sokongan ibu bapa terhadap pendidikan anak-anak perlu diperkasa semula susulan kemerosotan tahap sokongan berkenaan yang dikesan dalam laporan program penilaian pelajar antarabangsa PISA terkini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, perkara itu antara kebimbangan yang perlu diberi perhatian segera selain kemerosotan prestasi matematik.
3: Yang dimaksudkan dengan sokongan itu, tuan-tuan dan puan-puan, pertama bukannya kita kena
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Aduan berhubung iklan serta promosi kesihatan dalam talian yang didakwa menyalahi peraturan dan boleh mengelirukan orang ramai akan dirujuk kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu antara isu yang dibangkitkan dalam pertemuannya dengan Wakil Persatuan dan Pakar Perubatan di Kuala Lumpur bagi mendapatkan pandangan dan cadangan pengamal perubatan berhubung isu yang berlaku di lapangan. Sementara itu, beberapa akaun media sosial dan individu berkaitan dikenal pasti bagi membantu siasatan berhubung video pementasan yang tular dan didakwa menyentuh institusi Raja Malaysia serta rukun negara. MCMC memaklumkan semakan awal mendapati rakaman itu berasal daripada sebuah pementasan pada 2018 sebelum kembali tersebar di media sosial baru-baru ini. Berita seterusnya. Gerakan Jom Malaysia kini ditransformasikan sebagai gerakan nasional yang lebih tersusun bagi memastikan agenda produk tempatan kekal relevan selepas 4 dekad dilaksanakan melalui pelbagai kempen. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali menegaskan, transformasi itu bukan sekadar menggalakkan rakyat membeli produk buatan Malaysia, malah bertujuan membina keyakinan bahawa produk negara mampu bersaing di peringkat global menerusi kualiti, inovasi dan nilai jenama yang tinggi. Mengenai rang undang-undang, e-dagang yang disasar diutamakan menjelang hujung tahun ini, Dato' Armizan berkata ia bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik 2006 yang dengan perundangan lebih menyeluruh.
3: Sekarang ini kita tengah bincangkan di peringkat kementerian-kementerian yang terlibat, sebab matlamat kita adalah untuk keputusan dasar kabinet yang telah diberikan adalah untuk kita memansuhkan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada dengan menggantikan dengan satu akta baru. Sebab kita tahu Akta Perdagangan Elektronik ini dia hanya memberi enabling act, memberikan pengiktirafan kepada Akta Perdagangan Elektronik. Tetapi dari segi kawal selia, termasuklah aspek perlindungan pengguna, kita menggunakan peraturan di bawah Akta Perlindungan Pengguna sekarang. Jadi sudah tiba masanya kita ada akta yang khusus.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Situasi di Arab Saudi, kumpulan Houthi Yaman mendakwa pihaknya melancarkan serangan ke atas beberapa lokasi penting di Riyadh dan kemudahan minyak Aramco di bandar pelabuhan Yanbu. Jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berkata, dua operasi ketenteraan dilancarkan menggunakan sejumlah besar peluru berpandu balistik dan drone. Laman penjejakan penerbangan Flight Radar 24 turut melaporkan berlakunya gangguan di lapangan terbang antarabangsa King Khalid. White House menyekat akses beberapa media ke kawasan kediaman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Ia susulan laporan berkenaan pentadbirannya yang didakwa sebagai berita palsu. Media menyifatkan sekatan berkenaan sebagai pelanggaran perlembagaan Amerika dan menegaskan akan terus membuat liputan mengenai pentadbiran kerajaan. MS Now menyifatkan Rumah Putih sebagai milik rakyat Amerika, manakala CNN berkata sekatan itu merupakan tindakan tidak sah kerajaan yang menghalang kebebasan media menjalankan tugas. Dalam perkembangan lain, Presiden Trump menegaskan pentadbirannya tidak akan membenarkan sebarang usaha mengekang atau memusnahkan perkembangan industri kecerdasan buatan AI dan pusat data negara itu. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump menyifatkan terdapat pihak yang mahu memusnahkan industri AI susulan peningkatan kritikan terhadap teknologi berkenaan dan kebimbangan mengenai aspek keselamatan serta perkembangan pesat pusat data. Disampaikan taja utama sekali lagi. Operasi pembenihan awan dilaksana di Lembah Kelang. Institusi pondok di Perkasa penuhi tuntutan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa khabar? Salam hujung minggu. Hari ini hari Ahad 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Saya Wan Muhammad Rain Ruhidar, teman anda pagi ini di 102.9 MHz. Ada juga yang dengarkan menerusi dalam talian di rtmclick.rtm.gov.my pagi ini. Yang nak pergi kerja pagi ini walaupun hari Ahad, tapi mungkin di Kedah bekerja, selamat melaksanakan tugas anda dengan baik, penuh tanggungjawab dan juga amanah. Untuk anda yang dalam perjalanan pulang ke rumah, juga hati-hati seperti biasalah. Bila sampai rumah sekejap lagi ni, sebelum lena tu sarapan dulu kan. Biasalah, tidur siang dengan tidur malam ni tak sama, dia lain kan om. Tapi nak buat macam mana, tugas dan juga kerja kita. Lagu tu lah saya rasa macam mana tidur siang dan juga tidur malam, dia beza tidur tu. Tidur malam dia lebih berkualiti lah, tapi siang pun nak kena lena juga. Kalau tak lena, tak boleh eh? No? Okay, 7.14 minit pagi. Sekejap lagi ia khabar untuk anda. Perlis FM, serasi dengan ku.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

Kelas FM Serasi dengan kebaikan akhbar untuk anda pagi ini. Ini yang boleh saya kongsikan lah, antara cerita di mana penghinaan kepada rukun negara ni kan. Saya rasa ada yang dah tengok, ada yang tak tengok lagi. Jadi kalau tengok video tu geram juga sebenarnya kan. Memang nak kena luah emosi geram kan kalau tengok video tu, sebab dah tak boleh nak bersifat natural lagi kalau tengok video yang menghina negara kita kan. Tambah lagi yang menghina tu yalah rakyat Malaysia sendiri dengan menggunakan satu pentas kesenian, pementasan teater untuk menghina rukun negara. Jadi Persatuan Seniman Malaysia menggesa pihak berkuasa menjalankan siasatan menyeluruh berhubung dengan satu pementasan teater This Is Malaysia yang tular dalam media sosial susulan didakwa mempersenda rukun negara dan menyentuh sensitiviti rakyat Malaysia. Jadi Setiausaha Agungnya Hafiz Nafiah berkata seniman memandang serius perkara tersebut kerana perkara sebegitu boleh menggugat keharmonian negara yang berbilang kaum dan agama. Jadi seniman memandang serius video pementasan teater bertajuk This Is Malaysia yang tular dari dakwa mengandungi unsur mempermainkan rukun negara, menyentuh institusi raja, perkara-perkara sensitif berkaitan identiti dan keharmonian negara. Kebebasan berkarya merupakan satu perkara yang penting dalam dunia seni, namun hendaklah sentiasa disertai dengan tanggungjawab serta menghormati undang-undang, perlembagaan persekutuan dan sensitiviti masyarakat majmuk Malaysia. Okey, itu katanya dalam satu kenyataan media. Saya faham ramai yang nak buat satu cerita yang mungkin dekat dengan orang, dekat juga satu cerita yang mungkin berbeza dengan orang lain, satu cerita yang nak disampaikan mungkin dalam satu sisi yang berbeza, namun dalam apa jua niat kita nak sampaikan satu-satu message ataupun satu-satu cerita itu, ia hendaklah bersesuaian, okay, mengikut lunas undang-undang, mengikut kesopanan dan kesusilaan yang ada sendiri dalam rukun negara tu. Kalau tak boleh ikut rukun negara, macam mana kan? Sebab rukun negara tu ada, ia menjadi panduan kita sebagai rakyat Malaysia, dan kita boleh gunakan rukun negara tu sebagai nak buat cerita-cerita kesenian macam ni kan. Kenapa tak pilih cerita-cerita yang lebih mengikut rukun negara tu? Sebaliknya kita buat cerita yang double meaning macam ni pula kan. Dalam masa yang sama, seniman menambah siasatan yang dijalankan perlu mengenal pasti tujuan, kandungan persembahan dan penyebaran semula rakaman berkenaan di media sosial. Katanya perkara tersebut bagi menentukan sama ada wujud sebarang kesalahan berdasarkan bukti serta peruntukan undang-undang yang sedang berkuat kuasa. Bagaimanapun, isu tersebut tak boleh dijadikan alasan untuk menyekat kebebasan seni secara keseluruhan, secara total. Maknanya dalam seni ni ada hak-hak kesenian tu lah, nak buat apa, cerita apa semua, tapi dia tidak menjadi alasan untuk menyekat kebebasan. Namun industri seni dan persembahan memerlukan ruang untuk berkarya, kritik dan menyampaikan pandangan. Namun perkara tersebut bukanlah memberi kebebasan secara total kerana perlu mengikut tanggungjawab dan juga lunas undang-undang. Okey, karya seni yang menyentuh isu masyarakat, sejarah dan politik perlu dihasilkan dengan tahap tanggungjawab yang tinggi, khususnya apabila melibatkan simbol negara, rukun negara, institusi raja serta beberapa perkara yang boleh memberi kesan kepada keharmonian. Dan dalam pada itu, seniman juga menegaskan bahawa industri seni tidak seharusnya dijadikan ruang bebas untuk melakukan apa saja, okay, atas nama kreativiti. Boleh buat lah cerita pun kan, tapi kalau tengok cerita tu, cerita-cerita juga kan, tapi ini sampai dia tak pakai baju, tak pakai seluar, tinggal spender je, apa cerita kan. Jadi seniman menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk menentukan sama ada wujud kesalahan berdasarkan bukti dan peruntukan undang-undang yang berkaitan. Okay, jadi dalam rakaman tersebut, beberapa individu yang membawa pelbagai watak menerusi teater bertajuk This Is Malaysia dilihat mempersedakan situasi di Malaysia setiap kali dialog dilontarkan. Okey, jadi kita serahkan kepada pihak berkuasa agar tengoklah, okey, apa yang perlu dilakukan, apa tindakan yang perlu dilakukan terhadap teater yang telah didakwa, okey, telah didakwa
menghina rukun negara. 7:33 minit pagi hingga pagi.

Hai Gen Z, klik, score, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya, Wanu Akhila Zahidah, pemula sukan MC Cilik Bumi PSS Negeri Perlis. Buat Gen Z

Peralis FM Serasi dengan ku, selamat pagi hingga pagi. Masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan di 102.9 MHz. Salam ujung minggu. Okey, gadis tangguh belajar di UTHM, kerja kilang cari rezeki. Okey, seorang pelajar lepasan diploma menangguhkan impian dengan menolak tawaran menyambung pengajian peringkat ijazah sarjana muda di Universiti Tun Hussein On, Malaysia, UTHM Johor, berikutan kekangan kewangan yang dialaminya. Jadi Nur Ariah Asari berkata sepatutnya dia daftar itu masuk ke UTHM pada 13 September lalu, namun dia mengambil keputusan yang berat sangat sebab mencari rezeki dengan bekerja di sebuah kilang di Kulim, Bandar Baru, Kedah. Okey, bagaimanapun masalah yang dihadapi gadis tersebut mendapat perhatian. Okey, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki yang bergegas berkunjung ke rumah Nur Ariah. Okey, jadi beberapa hari lalu dia dimaklumkan mengenai kisah adik Nur Ariah yang terpaksa menolak tawaran melanjutkan pengajian ke UTHM dalam bidang kejuruteraan elektronik, robotik dan sistem kecerdasan buatan atas faktor kekangan kewangan. Tak boleh sambung mengaji pasal duit tak ada, yang sepatutnya mendaftar pada 13 September lepas. Jadi ayah dia dulu kerja penuh di Getah, lalu tak boleh buat kerja dah pasal sakit. Okey, uzur sakit pinggang kronik dan tak lagi mampu bekerja. Manakala ibunya pula mengambil upah mengasuh anak-anak jagaan, dan lalu ni dia sewa rumah dalam serba kekurangan dekat bendang kerajaan di Greek. Jadi demi mengumpul wang untuk menyambung pengajian, adik Nur Ariah ni dia pilih, dia kata dia nak sambung kerja lah, kata, dan mengaji diploma itu ni tak boleh pergi dah, habis takat tu ya, kata tak boleh pergi, bukan tak boleh pergi mengaji, tak ada duit nak sambung mengaji kan. Jadi Nur Ariah memilih untuk bekerja di sebuah kilang di Kulim, Bandar Baru, Kedah, dan terpaksa menangguh pengajiannya. Jadi semasa kunjungan berkenaan, beliau turut menghubungi Timbalan Net Chancellor, Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UTHM, Profesor Teknologi Dr. Abdul Rashid Abdul Razak, untuk mendapatkan bantuan agar Nur Ariah dapat kembali menyambung pengajian serta dibantu dari segi pembelanjaan dan kemudahan sepanjang berada di UTHM. Okay, insyaAllah, katanya hanya dengan ilmu dan pendidikan kita mampu merubah kehidupan seseorang. Jangan kerana kemiskinan hari ini kita biarkan anak-anak kita kehilangan peluang untuk membina masa depan yang lebih baik.